0: Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi target yang presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun. tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
9: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Katanya Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz

0: penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki.

petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu

0: keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga yang baru bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Di mana pendengar, pemerintah menegaskan kewajiban sertifikat halal wajib halal per 18 Oktober mendatang harus efektif dilaksanakan, sebab ini aturan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, disampaikan pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden Poppy Rufadah dalam menyampaikan terkait tentang tentunya koordinasi lintas kementerian ataupun lembaga yang segera dijalankan. Diharapkan angka ini memperkuat kerjasama dan sinergi dalam memastikan langkah yang diperlukan dalam selesai itu tanggal telah implementasi yang ditentukan. Nah, di mana untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kaitan dengan mandatori halal dapat merealisasikan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, selain itu juga kesiapan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pemastian kesesuaian produk halal perlu dipastikan sejak dari negara asal. Nah, diketahui pendengar, disampaikan yaitu penyelenggara jaminan produk halal dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan dan kepastian hukum, independensi, transparansi dan legitimasi, kredibilitas dan juga profesionalitas. Nah, diharapkan memastikan kesesuaian produk halal merupakan amanat regulasi yang diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Mudah-mudahan tentunya dengan diterapkannya per 18 Oktober mendatang, ini aturan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal ya bisa segera diterapkan, karena Indonesia sendiri mayoritas Islam dan juga untuk mendatang nantinya akan datang ke Indonesia semuanya sudah ada label halal yang membuat tentunya kuliner Indonesia dan makanan apapun itu bisa menjadi tren yang bisa didatangkan orang-orang muslim khususnya yang ingin berjalan ataupun melancong ke Indonesia termasuk juga di provinsi Kepulauan Riau. Nah, sementara itu mendengar informasi lainnya, kendaraan angkutan penumpang dan barang yang belum dilakukan uji kir serta menunggak pajak menjadi sasaran razia gabungan di Jalan Sudirman Batam, di mana razia digelar untuk menekan potensi kecelakaan sekaligus menjaring kendaraan yang belum memenuhi kewajiban administrasi. Disampaikan Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu menyampaikan keselamatan lalu lintas di Subatam Mensdek mengatakan pemeriksaan menyasar kendaraan penumpang dan angkutan barang di mana petugas mengecek kelengkapan uji kir serta kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraannya. Nah, tujuannya juga selain keselamatan tentunya melaksanakan uji kir yang berdampak pada kecelakaan, di mana diketahui kecelakaan lalu lintas di Batam cenderung meningkat. Karena itulah pemerintah dan juga pemilik kendaraan angkutan penumpang dan barang diminta rutin melakukan uji kir untuk memastikan kendaraan layak digunakan. Mudah-mudahan dengan adanya uji kir terutama nih yang mengangkat pasir, lori dan sebagainya untuk diperhatikan, karena ini sangat berbahaya karena juga kadang hampir 24 jam mereka beroperasi terutama di pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Batam. Mudah-mudahan dengan adanya tertib berkendaraan bisa memberikan keselamatan di jalan raya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangunan
0: putus sekolah, kemiskinan,
1: dan
0: terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meroket.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga bahan
4: pokok. Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pelitama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat sistem deteksi dini dan kewaspadaan penyakit di wilayah kepulauan melalui penguatan fungsi OPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang berlokasi di salah satu pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang. Nah, di pendengar, fasilitas ini dirancang guna memperluas kapasitas pemeriksaan laboratorium yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, di mana mendeteksi potensi kejadian luar biasa KLB secara dini. OPTD Labes Kesmas Kepri ini bertugas memantau parameter kesehatan wilayah, melayani pengujian kualitas air, pengawasan keamanan pangan, serta deteksi penyakit menular. Disampaikan, fokus utama operasional berorientasi pada tindakan preventif mencakup pengujian mutu air bersih dan penanganan limbah, di mana pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan fasilitas dan tenaga medis, namun juga menuntut kemampuan pemerintah dalam mendeteksi berbagai potensi gangguan kesehatan sejak dini. Nah, itu dia pendengar, terkait tentang penambahan OPTD Lab Kesmas Kepri yang telah menjalani verifikasi faktual yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kesiapan kelembagaan dan operasional fasilitas tersebut dalam menjalani fungsi pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Itu dia pendengar, yang diharapkan dengan adanya OPTD terbaru, artinya ini bisa mencek kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang. Nah, tepat pukul 8 nanti kita hadirkan lintas informasi, jadi tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan lintas informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, perjalanan ke Malaysia yang semua disebut sebagai ajang membawakan pape berujung perkara narkotika, di mana disampaikan dakwaan terhadap kedua yang dibacakan jaksa penuntut umum JPU Gustriro dalam sidang terpisah di Pengadilan Negeri PN Batam, di mana persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Douglas Napitupulu dengan hakim anggota Yuane dan juga Randi. Lintas informasi selanjutnya, pembayaran bahan bakar minyak menggunakan Quick Response kode Indonesia Standar KRIS belum sepenuhnya berlaku di sejumlah SPBU di Batam untuk pembelian BBM dengan nilai tertentu, terutama oleh pengendara sepeda motor. Konsumen masih diminta menggunakan metode pembayaran lain. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat sistem deteksi dini dan kewaspadaan penyakit di wilayah kepulauan melalui penguatan fungsi OPD Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang berlokasi di Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Arpi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar sejenak, kami minta perhatian Anda untuk satu informasi menarik pagi hari ini. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan GBR pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober agar berhak mengikuti GBR pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Baik, mendengar kembali di Prosa Satu Radio Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, tepat hari Jumat 18 September 2026, Anda ditemani Ahyar Bintara di program Batam Menyapa. Pendengar, berdasarkan info yang saya dapat, di mana Festival Media PESMED Selat Melaka 2026 oleh Aji Indonesia dengan Aji Tanjung Pinang dan Aji Batam sebagai tuan rumah, di mana puncak di Pulau Penyengat pada 21 September 2026 mengangkat tema pertemuan sejarah dan masa depan, yaitu media polis, terutama termasuk dengan Pulau Penyengat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung di ujung telepon pada pagi hari ini selaku ketua Aji yang ada di kota Batam. Kita telah tersambung bersama tentunya narasumber kita, ada Bang Yogi. Selamat pagi Bang Yogi. Halo Bang.
2: Selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi. Gimana kabarnya hari Bang Yogi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang. Gimana Bang?
1: Luar biasa.
2: Ini, apa kabar sehat Bang?
1: Kabarnya luar biasa, semangat alhamdulillah. Ini kita berbicara sangat menarik nih, karena sebentar lagi tanggal 21 ada event yang digelar mengangkat tema pertemuan sejarah dan masa depan termasuk dengan Pulau Penyengat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Boleh sedikit berbicara, kita spill dulu Bang. Untuk kegiatan tersebut, yaitu PESMED, Festival Media di Melaka 2026, ya, yang ada di Selat Melaka, siapa saja nih yang untuk penyelenggaranya sendiri?
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI, dan terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami untuk siaran siang ini, pagi ini. Gitu.
1: Yeah.
2: Yang pertama, ya, kita itu Aliansi Jurnalis Independen Indonesia sebenarnya sedang menghelat pesta festival media di Batam dan Tanjung Pinang. Jadi festival media ini ajangnya literasi media untuk masyarakat umum dan juga konsolidasi jaringan atau memperkuat jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia gitu. Jadi festival media ini merupakan kegiatan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang kebetulan tahun ini Batam dan Tanjung Pinang menjadi tuan rumah gitu. Jadi kegiatannya dipusatkan di Batam dan di Tanjung Pinang. Untuk kegiatannya sendiri kita dilaksanakan tanggal 19 besok, mulai pembukaan 19, 20 dan 21 Bang, itu.
1: Oke. Okay.
2: Tanggal 19 dan 20 itu di Batam, tanggal 21-nya di Tanjung Pinang. Gitu Bang.
1: Baik. Ini untuk tahun 2026 ini yang keberapa nih Bang Yogi?
2: Kita laksanakan setiap tahun ya.
1: Oh, setiap tahun.
2: Di Indonesia. Iya, saya lupa sudah keberapa, tapi terakhir di Makassar ya. Kita pernah berhenti itu saat COVID-19 saja Bang. Habis itu lanjut, akhirnya sekarang giliran Batam dan Tanjung Pinang yang akan menjadi tuan rumah. Nah, ini spesialnya di Batam dan Tanjung Pinang ini mencatat sejarah bahwasanya tuan rumah Festival Media Nasional pertama yang dilaksanakan di dua kota Aji, yeah. Aji Batam dan Aji Tanjung Pinang, dan di dua pulau yang berbeda gitu Bang. Jadi ini kawan-kawan penitia sangat menyiapkan dengan ekstra karena ini berbeda dengan festival media sebelumnya yang di satu kota aja Bang. Gitu.
1: Baik, luar biasa. Artinya Bang Yogi, setiap tahun dilaksanakan dengan tema-tema yang berbeda. Ini tahun ini menarik nih, kenapa memilih Pulau Penyengat yang dipilih sebagai lokasi puncak acaranya?
2: Ya, kenapa Pulau Penyengat? Tentu karena kita berada di Kepulauan Riau ya. Pulau Penyengat menjadi pulau bersejarah bagi semua orang, saya bilang semua orang, karena terutama tentu untuk para kawan-kawan jurnalis atau wartawan yang berkecimpungan dengan kata-kata gitu ya. Dengan pers, dengan ya, Pulau Penyengat adalah salah satu sumbernya apa awal kita menemukan bahasa gitu, dan juga menjadi tonggak sejarah bagi penulis-penulis dahulu yang kemudian ini menjadi sangat mention dengan apa, dengan festival media yang sedang kita laksanakan gitu. Makanya ketika kita ini kan kenapa kita dipilih menjadi tuan rumah, tentu kita bersaingan dengan kawan-kawan daerah lain ya. Kita mengajukan salah satunya ya, kita melihat, kita ajukan ke kawan-kawan Haji Indonesia bahwasanya Tanjung Pinang dan Batam ini layak jadi tuan rumah karena keberadaan Pulau Penyengat juga gitu. Nah, puncak acara di Pulau Penyengat ini tentu kita nantinya akan tapak tilas, kemudian makan berhidangnya Melayu, kemudian kawan-kawan juga diminta untuk menulis tentang Pulau Penyengat dan juga memperkuat jaringan dan saling bertemu di Pulau Penyengat gitu sih Bang.
1: Baik, artinya memang tidak salah memilih Pulau Penyengat sebagai puncak acaranya, memang yang bersejarah juga di sana sebagai warisan juga ya Bang Yogi. Nah, kemudian apa mungkin untuk tahun ini di 2026 mungkin ada siapa saja nih yang akan direncanakan hadir juga untuk jurnalis yang terlibat nanti dalam PSME tahun ini nih Bang?
2: Iya Bang, jadi acara kita itu dari tanggal 19 besok pembukaan. Ini persiapan mudah-mudahan sudah 95%. Besok pembukaan itu kita dimulai dengan seminar internasional tentang kemerdekaan pers dan juga kondisi masyarakat hari ini gitu, termasuk tentang HAM. Kita melihat bagaimana itu secara mendiskusi apa, akan banyak narasumber speaker dari nasional maupun internasional, kawan-kawan jurnalis dari bahkan Thailand, Jepang juga ada nanti, baik secara offline maupun online di lokasi kegiatan gitu. Dan kita akan membahas itu, kemudian akan dihadiri oleh 500 orang di auditoriumnya Politeknik Batam. Dari pagi sampai siang itu pembukaan dulu, baru seminar internasional gitu. Nah, setelah itu kegiatan kita istirahat, kemudian siangnya sampai sore itu kita penuh dengan lokakarya, seminar internasional, diskusi gitu Bang. Termasuk kepada hari kedua, dari pagi sampai sore juga penuh dengan seminar, lokakarya, dan diskusi. Kita menghitung ada total sekitar 20 lokakarya dan diskusi tersebut gitu ya, membahas berbagai isu. Nah, pada malam harinya juga ada festival, festivalnya kita mendatangkan penunjukan-penunjukan seni, kawan-kawan komunitas. Kemudian pada hari Sabtu 20 malamnya juga ada panggung seni dan pertunjukan hiburan gitu, dan hari ketiganya baru lanjut ke Tanjung Pinang Bang gitu Bang.
1: Baik.
2: Jadi sangat banyak gitu.
1: Berarti sangat padat acaranya selama 3 hari ke depan ya Bang. Dan juga tadi ini menarik sekali, ada beberapa negara juga yang berpartisipasi di acara tersebut di PESMED Selat Melaka 2026. Nah, terutama untuk rangkaian acara kegiatan ini yang disampaikan juga tadi sudah ada sedikit di spill. Nah, terkait tentang Sarasehan Haji Kota Indonesia ini, rangkaian kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin ada yang tertinggal yang disampaikan tadi Bang Yogi?
2: Ya itu rangkaian besarnya begitu ya Bang ya. Kita ada seminar internasional, kemudian lokakarya, ada 20 lokakarya. Jadi kami itu di Poltek itu dalam 2 hari ke depan ini ada 5 ruangan kelas yang paralel akan dilaksanakan lokakarya atau diskusi gitu Bang. Itu berbagai isu, misalnya soal pulau-pulau kecil, soal kerusakan lingkungan, soal data center yang belakangan juga menjadi perhatian kita gitu, soal AI dan jurnalistik gitu ya. Kemudian juga banyak kelas untuk penambahan kapasitas kawan-kawan jurnalis di Batam maupun di Kepulauan Riau, misalnya bagaimana menulis investigasi, kemudian menulis jurnalisme data gitu, termasuk juga kita ada pelatihan untuk pers mahasiswa gitu, biar timbulnya cikal bakal jurnalis-jurnalis profesional dari gerakan-gerakan seperti ini gitu. Jadi banyak isu, kemudian juga kita bahas TPPO ya, tindak perdagangan orang gitu ya.

0: Loka Karya, kemudian Festival Seni Malam Hari, Festival Budaya dan Seni Malam Hari, Orasi, dan juga pada hari terakhir baru ke Pulau Penyengat untuk napak tilas ataupun jalan-jalannya gitu bang, sambil silaturahmi antar sesama jurnalis gitu bang.
1: Baik, artinya ini menarik sekali dan juga banyak melibatkan orang, dan bahkan juga tadi beberapa negara ikut berpartisipasi, artinya ini memberikan dampak yang sangat positif dan juga perkembangan pariwisata di Kota Batam sendiri ya bang. Dan kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan tadi, ini sangat menarik, dan tinggal menghitung hari lagi tentunya rangkaian acara Festival Media Selat Melaka 2026 segera digelar. Nah, apakah ada ini untuk yang disampaikan selaku pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam FGD tersebut nih bang?
0: Ya tentu ini juga menjadi tujuan kita ya, kita saling pertamai persepsi, kemudian memberi saling bertukar pikiran, edukasi, tidak hanya untuk kawan-kawan masyarakat sipil ataupun aktivis, jurnalis, tetapi kita juga mengundang akademisi, mahasiswa, dan juga tentunya pemangku kepentingan ya. Di beberapa diskusi kita libatkan mereka, seperti di kita membahas isu transisi energi, kita akan mendatangkan dinas SDM-nya ke Pulau Riau, kemudian ada juga di tindak pidana perdagangan orang, kita juga mengundang Kapolda Kepri, kemudian juga mengundang BP3MI gitu ya, untuk berdiskusi, dan juga di berbagai kelas lainnya gitu bang.
1: Baik, ini menarik sekali dan juga saya sangat terkesan apa disampaikan tadi selaku ketua ya Aji Batam, adanya juga partisipasi mahasiswa yang nantinya akan menjadi insan media di Provinsi Kepri ya, cikal bakal kedepannya. Ini yang tentunya patut diberikan apresiasi juga, selain tentunya nanti mengangkat juga sebagai situs warisan dunia. Nah, kemudian Bang Yogi, ini yang kemarin kan disampaikan akan mengusulkan Pulau Penyengat ini sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kalau boleh tahu sejauh mana sekarang sudah berjalan proses ini?
0: Ya, ini kemarin kita memang dari awal merencanakan untuk mengajukan ke UNESCO ya, tapi dalam proses perjalanannya kita melihat beberapa kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita merubah jadwal yang sebelumnya menjadi fokus di sarasehannya kawan-kawan Aji gitu. Nanti kawan-kawan dalam bentuk dorongannya untuk menjadikan ini warisan UNESCO, tentu kawan-kawan jurnalis yang akan hadir dari 40 Aji kota di seluruh Indonesia akan kita dorong untuk menulis tentang Pulau Penyengat gitu. Itu salah satu bentuk yang akan kita berikan untuk kemudian mencapai cita-cita untuk menjadikan Pulau Penyengat sebagai UNESCO cagar budaya gitu bang.
1: Baik, artinya walaupun tidak digerakkan pasti akan menulis pelestarian warisan budaya seperti Pulau Penyengat yang disampaikan tadi sebagai usulan warisan dunia UNESCO ya. Nah, kemudian Bang Yogi, kalau kita berbicara sekarang kan banyak sekali ini AI dan sebagainya yang mengurangi pekerjaan, sepertinya biasa kalau ngedit kita kan harus pergi dulu, sekarang udah tinggal klik sudah semuanya. Apa nih yang dihadapi tantangan yang paling saat ini mungkin untuk media sendiri di tengah perkembangan zaman, apalagi kita melihat disrupsi digital, ekosistem media lokal ataupun independensi jurnalistik dan lain sebagainya, yang dihadapi saat ini tantangan terberat?
0: Ya, kalau AI dan tantangan terberat ya. Kalau AI kita melihat kembali lagi kepada diri kita ya. Kita akan menggunakan itu dengan sewajarnya dan menyeimbangkan gitu ya. Karena di dalam karya-karya jurnalistik misalnya menggunakan AI itu pasti ada beda antara AI dan juga hati nuraninya jurnalisnya. Jadi itu sangat ketika menggunakannya juga sewajarnya gitu, tapi ketika sudah menyentuh hati nurani tidak bisa lagi menggunakan AI gitu. Jadi dalam tatarannya tantangan yang terbesar ya bagi pers hari ini juga soal kebebasan berekspresi, kemudian bisnis media ya, kemudian juga tentunya tantangan AI itu sendiri gitu kan, yang gampang juga di membuat misinformasi, disinformasi dan lain-lain gitu. Jadi diskusi-diskusi seperti ini, konsolidasi seperti ini perlu kita lakukan untuk melihat landscape

0: update-nya itu seperti apa gitu. Misalnya di seminar internasional nanti kita melihat kemerdekaan pers dan HAM itu dan ruang sipil itu dalam tataran Asia Tenggara ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisinya saat ini. Makanya kami mengundang masyarakat ataupun contoh jurnalis, aktivis, mahasiswa maupun pemangku kepentingan untuk hadir di acara-acara seperti ini gitu.
1: Baik, nah Bang Yogi, kalau kita kaitkan terkait tentang PESMED yang sebentar lagi digelar, akhirnya menjadi jembatan lah antara sejarah Melayu Gurindam 12 Raja Ali Haji, dan juga kalau melihat ini seperti apa nanti masa depan jurnalis yang Indonesia sendiri, terutama yang ada di Provinsi Kepri.
0: Iya, saya kira konsolidasi atau jejaring antar kawan-kawan media itu adalah kunci ya. Gimana kemudian itu menjadi kekuatan gitu, baik dalam bisnis media misalnya, dalam kacamata bisnis media kita sering berhadapan dengan ketergantungan kepada iklan pemerintah sehingga kita daya kritis kita berkurang dalam tanda kutip ya. Makanya itu perlu konsolidasi, pertama langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, baik itu antar pemilik media maupun antar jurnalisnya gitu. Misalnya kalau di Aji kan antar membawahi profesinya jurnalis ya, kemudian kita berapa kali melakukan aksi di jalan, kemudian menuntut kemerdekaan pers, mengampanyekan kawan-kawan yang kemudian kena intimidasi gitu, bahwasanya kerja-kerja jurnalis itu dilindungi gitu ya. Dan kalau dalam tataran bisnis, bisnis media begitu, fasilitasi itu atau saling berserikat itu adalah kunci. Begitu juga di dalam tataran kawan-kawan jurnalis sendiri, profesi ya, juga berkumpul atau berserikat itu juga menjadi kunci sekarang, karena untuk melihat perkembangan apa yang terjadi, kemudian untuk mengkampanyekan nasibnya kawan-kawan, terutama misalnya di ketenagakerjaan, apakah kawan-kawan jurnalis sudah betul dalam syarat tenaga kerjanya, apakah kontraknya, apakah gajinya layak dan lain-lain gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian dalam juga membahas update-nya terkini kondisi pers dan digital, gitu, termasuk AI tadi gitu. Jadi perlu wadah-wadah konsolidasi atau diskusi yang independen ini saya pikir harus dilakukan untuk melihat arah di Kepulauan Riau ke depannya. Kalau kemudian itu hilang, dia akan semakin melemah dan kualitas jurnalistiknya akan menurun. Kalau kualitas jurnalistiknya menurun, percayalah kalau daerahnya juga akan tidak berkualitas nih.
1: Baik, kemudian Bang Yogi, yang tentunya perlu disampaikan kepada pendengar Prosatu RRI Batam dan juga yang sering menggunakan media sosial, apa nih mungkin yang disampaikan terkait kadang kita melihat banyaknya grup Facebook lain sebagainya, namun kadang tidak benar sudah di-share lain sebagainya, apa yang harus diperhatikan untuk masyarakat agar tidak terjebak hoax seperti yang kita lihat saat ini?
0: Ya, yang pertama itu tentu saya kebetulan trainernya Cek Fakta ya. Sharing sebelum di-share gitu. Diperiksa dulu sebelum dibagikan gitu ya. Itu menjadi kunci. Jadi kita meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu skeptis ya. Misalnya kalau dalam jurnalistik kan ilmu jurnalistik harusnya sudah bisa dipakai seluruh masyarakat, karena mereka masyarakat saat ini sudah menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri ya.
1: Betul.
0: Mereka bisa memproduksi informasi, menyebarkan informasi. Kalau dalam teorinya jurnalistik kan ketika hujan itu jangan, misalnya ketika lagi di dalam rumah, ketika hujan kita memastikan dia hujan itu harus keluar, apakah kita basah atau tidak gitu. Jangan cuma dilihat dari dalam dari jendela atau mendengar bunyinya saja gitu ya. Dan itu yang perlu masyarakat skeptis ya, setiap apa informasi yang muncul gitu ya. Cara skeptisnya berbagai macam, misalnya melihat di searching di internet secara cepat, ataupun tentunya kuncinya juga soal literasi ya, soal membaca gitu ya. Makanya pengetahuan itu sangat sangat penting gitu, apalagi di tengah informasi yang berseliweran yang kadang-kadang dia secara ideal tidak masuk akal, tetapi bagi masyarakat itu hal yang ideal gitu ya. Jadi kondisi sekarang miris gitu ya di tengah. Jadi kemudian masyarakat itu yang penting untuk skeptis tadi gitu ya, melihat sesuatu gitu. Jangan kemudian dapat informasi langsung disebarkan gitu, langsung dibagikan gitu kan. Kita harus mempunyai argumen ilmiah sendiri, meriset, melihat apa di balik itu gitu, dan sangat berhati-hati terhadap informasi saat ini gitu. Dan juga menilai prinsip juga menjadi penting gitu. Misalnya dalam kita bermedia sosial atau mengkritisi kebijakan misalnya, bahwasanya rakyat adalah kedaulatan di tengah rakyat misalnya. Jadi jangan sampai kita daya kritis kita terhadap kebijakan juga berkurang karena informasi-informasi yang tidak jelas beredar gitu.
1: Baik, artinya harus benar-benar bijak bermedia sosial, karena kita sendiri, diri sendiri juga bisa menjadi media sosialnya Bang ya. Apalagi mungkin kita lihat menggunakan Facebook, TikTok, lain sebagainya. Yang bahayanya lagi, kalau kita sudah salah share di grup WA, semuanya salah berjaringan gitu ya. Artinya harus ya. Betul-betul diteliti. Ada nggak Bang mungkin karena untuk masyarakat awam yang suka bermedia sosial, terutama mendapatkan, kadang banyak tidak membaca share-share-share saja, jadi share-nya berjaringan. Ada nggak mungkin sedikit yang ingin di-spill kepada pendengar kita, terutama untuk ibu-ibu mungkin hanya yang melihat langsung di share-share, agar tidak mudah biar bahwa ini adalah betul-betul yang di share ini adalah benar gitu, tidak hoax. Ada nggak mungkin sedikit trik untuk yang mereka sering bermedia sosial menggunakan WA lah terutama?
0: Ya tadi itu apa trik yang pertama itu tentu diperiksa di internet ya, Google search juga bisa, bahkan dengan menggunakan Google Lens misalnya. Itu kan gampang sekali mencek apakah informasinya, baik itu foto atau video, itu benar atau tidak gitu ya. Kenapa ini kemudian penting, bahkan dalam disinformasi-informasi itu, dis dan mis itu atau hoax itu sendiri bisa menyebabkan tidak hanya kericuhan ya, tapi juga kehilangan nyawa. Sebagai ada berbagai macam contoh lah gitu ya, hoax itu yang membuat terjadinya kehilangan nyawa dan lain gitu ya. Makanya kemudian ini sangat penting, walaupun ya sepele ya Bang ya. Misalnya soal ketika seorang ibu dapat informasi, dia men-share ke grup lain, dia nge-share itu memang mau memverifikasi ya, menanyakan, tapi dalam keadaan sadar dia menyebarkan hoax sendiri gitu. Misalnya ada informasi A gitu ya, dia menanyakan ke grup yang lain, ke grup tetangga, ini betul nggak ya gitu, informasi A ini. Nah dia bertanya ini betul, itu sudah sebenarnya sudah menjadi rantai penyebaran hoax gitu ya. Makanya dia harus dipagari dari dirinya sendiri gitu. Jangan sampai kemudian dia menyebarkan itu, dia menanyakan ke grup lain ini betul nggak ya, grup orang lain menanyakan ke grup lain, akhirnya informasi itu berkembang dan terus menyebar gitu ya. Apalagi di tengah algoritma ini, semakin dia disebarkan, dia semakin semakin menjadi kampanye, semakin viral kan, semakin viral. Makanya kalau dia sebuah kebohongan, dia akan menjadi kebenaran kalau dia lama-lama ketaluhkan dengan tidak betul gitu ya. Begitu-begitu Bang. Jadi ya kita masyarakat harus berpikir lah gitu ya. Maksudnya jangan kemudian ini dibiarkan begitu saja, sehingga tidak menjadi filter di diri masing-masing gitu. Karena informasi, disinformasi, misinformasi maupun hoax itu bisa menjadi akar permasalahan di tengah banjir informasi saat ini gitu.
1: Baik, nah ini edukasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih Bang Yogi. Kemudian Bang Yogi, ada dua pertanyaan lagi lah sebagai si TRR kita. Bisa nggak mungkin kalau sudah berita tersebar lain sebagainya, sementara yang menyebar juga tidak tahu, bisa terjerat nggak ini hukum atau seperti apa?
0: Ya kalau detail saya nggak nggak update ya, lagi beberapa waktu belakangan juga berubah aturannya. Tapi yang penting kalau sudah menyinggung personal dan mencederai kepribadian seorang, ya otomatis akan ada jerat hukumnya ya. Itu ganjarannya di situ karena undang-undang ITE dan lain-lain gitu. Jadi masyarakat diharapkan untuk berhati-hati memang, apalagi tapi tidak, tapi membatasinya juga tidak sampai, jangan sampai dengan kehati-hatian itu kita berhenti untuk kritis ya terhadap sesuatu. Makanya batasannya kalau ke personal dihindari saja, tapi kalau misalnya soal kebijakan, soal sosial masyarakat mau dikritisi itu sangat terbuka lebar dan itu dibolehkan dalam konstitusi kita gitu. Kadang-kadang kan kalau saya batasi ada hukuman jeratnya ini, hukumannya ini gitu ya kan, akhirnya masyarakat merasa tidak, merasa takut dan tidak mau lagi mengkritisi kebijakan publik ataupun sosial masyarakat gitu. Jadi kepada pendengar RRI ya, tentu dalam tataran kita dalam berkomentar di media sosial, jangan menyerang personal, kemudian kemudian tetaplah kritis untuk menyuarakan kebijakan publik ataupun mengkritisi kondisi sosial masyarakat hari ini. Jangan sampai ketakutan hukum itu membuat kita membiarkan negara kita rusak ya. Jadi itu harus dibatasi gitu ya, mesti harus ditimbang-timbang sehingga jangan sampai kemudian kita takut sama sekali jadi kita tidak bersuara, jangan sampai kemudian juga kita terlalu frontal dan menyerang personal dan kita terancam jerat-jerat undang-undang ITE dan lain-lain gitu. Jadi ya tetap saja pengetahuan dan literasi masyarakat harus didulukan gitu ya, sehingga bisa menimbang-nimbang ini gitu sih Bang.
1: Baik, yang harus di-share itu adalah kegiatan yang sebentar lagi akan berlangsung ya. Baik Bang Yogi, sebelum kita tutup, tentunya saya kasih pantun dulu. Naik perahu menuju seberang, angin berhembus membawa berita. Pestia Media, tempat bertandang menyatukan insan media dan masyarakat kita. Satu lagi, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar membeli ketupat. Mari semarakan Pestia Media, jalin kolaborasi, kuatkan masyarakat. Sebagai terakhir, tentunya harapan daripada Haji Batam dan Haji Tanjung Pinang terhadap keberlanjutan semangat PESMED bagi jurnalis lokal di Provinsi Kepri. Silakan Bang Yogi.
0: Ya, terima kasih RRI. Harapannya ini Festival Media Selat Melaka, acaranya Nasional Aliansi Jurnalis Independen, ini menjadi penguatan untuk kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan aktivis, kawan-kawan akademisi, kawan-kawan masyarakat adat, misalnya, kawan-kawan juga masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan, bahwasannya merawat kesehatan berpikir itu sangat penting untuk di tengah kondisi negara kita seperti ini dan demokrasi kita seperti ini gitu. Jadi mari bersama-sama kita terus kritis, skeptis dan mencintai negara ini dengan penuhnya mencintainya, termasuk dengan berdiskusi ataupun berserikat ataupun membentuk kekuatan pengetahuan sendiri gitu. Jadi Festival Media Selat Melaka ini adalah ruang pengetahuan yang gratis bahkan dan sangat menyenangkan, apalagi di akhir acara nanti kita akan bertemu dengan band Efek Rumah Kaca yang juga sering menyuarakan keresahan-keresahan sosial masyarakat gitu. Jadi kita berharap Festival Media Selama ini yang pertama dan tidak terakhir, dan ke depan kita tentunya juga harus bergandeng tangan terus membuka ruang-ruang pengetahuan seperti ini. Terima kasih Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Yogi untuk waktunya. Sukses acaranya nanti ya, dan juga untuk masyarakat ya. Jangan lupa dicatat pada 20 September 2026 di Pulau Penyengat, yang diharapkan nanti ini bisa mendatangkan banyak para turis dan juga masyarakat lokal pada umumnya. Terima kasih, sukses sekali lagi Bang Yogi. Salam untuk Aji ya. Batam dan juga Aji Kepri.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bincang kita di pagi hari ini bersama tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa kompetensi di bidangnya. Tentunya bersama Ketua Aji Kota Batam juga Eki Saputra terkait tentang acara yang akan segera dihelat di dua tempat, Batam dan juga Tanjung Pinang, yaitu Festival Media PESMED 2026 mengangkat tema pertemuan sejarah dan masa depan termasuk dengan pola penyengat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan untuk cek fakta kali ini. Nah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya nih pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses pelayanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan oleh agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnnbindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapatkan imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta ataupun menerima uang, barang, hadiah ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: got you, babe.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, ledak!
3: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua no. Gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.
4: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi menjelang siang yang masih setia mendengarkan juga yang dari seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini, dan seperti biasa juga untuk Anda menyampaikan keluhan permasalahan lain yang layak Anda sampaikan, silakan di 463351 ataupun melalui di 08 11 77 8 1051. Mungkin selama perjalanan Anda melihat adanya eksiden jalanan lain sebagainya, bisa Anda sampaikan melalui pihak telepon kami kembali di 0778 463 351. Nah pendengar, terkait tentang satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi, di mana Badan Pengusahaan BP Batam menyampaikan yaitu rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2027. Nah, RKA tersebut disampaikan langsung Kepala BP Batam Amsyakar dan didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Nah, di mana mengusulkan untuk pagu anggaran 2027 sebesar 2,44 triliun, di mana anggaran seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau UNBP. Nah, disampaikan nih pendengar, Kepala BP Batam Amsyakar Ahmad, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan perizinan investasi, kemudian memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas KPBB di Batam. Nah, rencana anggaran juga difokuskan untuk pelayanan semakin cepat, infrastruktur artinya semakin membaik, dan iklim investasi semakin memberikan kepastian. Nah, di mana arah pembangunan BP Batam 2027 sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan juga industri. Mudah-mudahan tentunya dengan sinergi yang baik BP Batam dan semua instansi lainnya, mudah-mudahan yaitu diharapkan anggaran yang sudah diterima nanti akan berjalan secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, percepatan lapangan kerja, dan juga daya saing di Kota Batam tercinta. Ada miliknya Samson, Naluri Lelaki, dan juga Sasabila Mop On di Pro 1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Baik, pendengar, itu dia Superstar dari Sandi Sandoro mengantarkan kita 27 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi kembali untuk Anda pendengar, masih setia mendengarkan kami di Prosatu Riri Batam, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Prosatu Riri Batam, kanal informasi dan inspirasi, yang tentunya juga yang lagi mendengarkan di Singapura dan Malaysia, termasuk juga di streaming kita rri.co.id. Nah, pendengar, nah, di mana informasi selanjutnya

kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, yaitu terkait permasalahan yang terus melanda masyarakat Kota Batam. Mudah-mudahan berbenah semakin bagus ke depan terkait tentang PT Air Batam Hilir ABH menanggapi keluhan warga di wilayah Segulung Sungai Lagu Batu Aji dan sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir mengalami gangguan aliran air minum ke rumah pelanggan. Nah, di mana ABH menyatakan memahami kondisi yang dirasakan masyarakat, sejumlah pekerjaan dan penanganan sistem spam Batam saat ini terus dilakukan untuk memulihkan sekaligus memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Nah, menurut ABH, gangguan aliran di sejumlah wilayah tersebut berkaitan dengan beberapa pekerjaan dan kendala pada sistem spam Batam, di mana terkait tentang jaringan pipa berdiameter 800 meter di kawasan Simpang Beringin depan Pambil, penanganan gangguan aliran listrik PLN di IPAM Duri Angkang serta perbaikan jaringan dari kawasan di depan IPAM Piayu hingga Sungai Beduk. Nah, selain pekerjaan fisik jaringan, ABH bersama Bus Pam BP Batam juga melakukan penataan kembali pola suplai dan jaringan perpipaan, di mana dilakukan untuk meningkatkan penyeimbangan distribusi air kepada pelanggan, terutama wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian terkait durasi dan kestabilan suplai. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin berbenah terkait tentang masalah air, segera bisa tentunya mengalir ke rumah-rumah warga agar juga bisa mendapatkan air bersih, dan juga tentunya kita harus bijak menggunakan air secukupnya. Tetap di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Satu.
1: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar dari permasalahan air, mudah-mudahan semakin membaik ke depannya ya. Dan tentunya mudah-mudahan perumahannya ada di Kota Batam semuanya mendapatkan aliran air seperti harapan daripada pemerintah Kota Batam. Nah, informasi selanjutnya mendengar kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nanti pukul 10 Anda akan ditemani terkait tentang Indonesia Sehat. Seperti biasa, nanti juga Anda bisa bergabung untuk mendengarkan di via telepon kami di 463351 ataupun melalui WA di 0817781051. Nah, pendengar, di mana untuk Indonesia Sehat tepat pukul 10 nanti, senyum sehat, gigi kuat, menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini dengan narasumber kita Dokter Gigi Puskesmas Tanjung Buntung, Dokter Rahel Florida S. Jadi jangan sampai terlewatkan di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, informasi selanjutnya kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi di mana pendengar terkait tentang perkuat pengawasan di wilayah Kementerian Hukum Kakanwil Kepulauan Riau mencatat 64 kasus aduan dan permohonan terkait tugas notaris sepanjang 2025 hingga Agustus 2026. Aduan tersebut ditangani melalui Majelis Pengawasan Daerah Notaris, Majelis Pengawasan Wilayah Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Data tersebut disampaikan kepada Kakanwil Kemenkum Kepri Edison Manik, disampaikan dari 64 perkara sebanyak 17 kasus berada pada MPDN, 20 kasus pada MPWN, dan 27 putusan pada MKNW. Nah, persoalannya muncul beragam mulai dari salinan akte yang tidak diberikan hingga penyangkalan tanda tangan. Nah, di mana rakor tersebut mengangkat tema penguatan tugas dan fungsi MKNW, MPWN, dan juga MPDN dalam pembinaan dan pengawasan notaris yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di mana disampaikan terkait tentang arahan untuk memperkoordinasi dan pembinaan dan pengawasan notaris sekaligus mendukung layanan kenotarisan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi menyampaikan informasi melalui WA kami di 0811 778 1051. Dan untuk Batam Siang akan ditemani rekan Ardo, dan sesaat kita akan didengarkan dialog Indonesia Sehat, senyum sehat, gigi kuat, menjaga kesehatan gigi dan juga mulut sejak dini bersama narasumber kita Dr. Rahel Florida S dari Dokter Gigi Puskesmas Tanjung Buntung. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Asolot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia, terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RR Batam di frekuensi 105,1 dan untuk Anda juga yang menyimak lewat siaran aplikasi RR Digital dan menemani Pro 1. Selamat siang mendengar Pro 1 RR Batam di frekuensi 105,1 dan untuk Anda juga yang menyimak lewat siaran aplikasi RR Digital dan menemani waktu jelang siang Anda mendengar, tepatnya di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Saya Ardo Sirebutar kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Indonesia Sehat, dan selama kurang lebih nanti mendengar 45 menit ke depan kita akan membahas topik yang penting terkait kesehatan keluarga melalui tema Senyum Sehat Gigi Kuat, menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Nah, karena banyak orang tua yang masih menganggap masalah gigi pada anak ini, terutama gigi susu ya, sebagai hal yang biasa, karena nantinya juga akan digantikan oleh gigi permanen. Nah, padahal kesehatan gigi dan mulut ini sejak usia dini adalah pondasi utama bagi tumbuh kembang, kecukupan nutrisi, hingga rasa percaya diri ke anak di masa depan nanti. Dan untuk mengupas tuntas cara merawat dan mencegah kerusakan gigi pada anak sejak dini, di siang hari ini telah hadir di studio Pro 1 RR Batam bersama Dr. Gigi Rahel Florida S, selaku dokter gigi dari Puskesmas Tanjung Buntung. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang dokter.
1: Selamat siang Pak Ardo.
0: Bagaimana kabarnya dok di siang hari ini?
1: Ya baik.
0: Cukup baik ya dok.
1: Cukup
0: ya?
1: Baik.
0: Cukup baik ya. Dan terima kasih sebelumnya dok telah meluangkan waktunya ya untuk memberikan ilmu serta juga memberikan pandangan mungkin tentang kesehatan gigi ya kepada pendengar ya nantinya ya. Dan puji syukur pendengar untuk Anda juga yang telah bergabung bersama kami dan mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk siaran hari ini mungkin nanti Anda dapat menyaksikannya kembali melalui aplikasi di YouTube yaitu atau RRI Digital dan di YouTube RRI Batam. Dan Dr. Rahel, sebagai pembuka dialog kita pada siang hari ini, kapan sih dok sebenarnya momen paling ideal bagi orang tua untuk mulai memperkenalkan perawatan kebersihan gigi dan mulut pada anak?
1: Terima kasih Pak Ardo. Salam sehat buat semua pendengar RRI Kota Batam. Kami sangat berterima kasih diberi kesempatan pada saat ini boleh berbagi informasi dengan masyarakat di Kota Batam.
0: Iya.
1: Jadi terkait pertanyaan dari Pak Ardo, kapan idealnya kita memperkenalkan tentang kebersihan rongga mulut kepada anak-anak? Itu tentunya dari dini harus diperkenalkan, terutama pada anak yang sudah mulai tumbuh gigi.
0: Okay.
1: Gigi susu itu biasanya tumbuh di usia 6 bulan.
0: 6 bulan
1: pada ya. Umumnya.
0: Okay.
1: Ada yang lebih cepat, ada juga yang terlambat gitu. Tapi pada saat anak sudah mulai tumbuh gigi, kita harus memperkenalkan sikat gigi. Artinya kebersihan di rongga mulut itu penting. Jadi gigi susu ini biasanya berhenti bertumbuh di usia 24 bulan, 2 tahun.
0: Oke.
1: Jadi biasanya secara umum di usia 24 bulan gigi susu sudah tumbuh sempurna.
0: Oke.
1: Pada saat itu semua gigi harus benar-benar terawat. Harus benar-benar iya. Terawat. Makanya orang tua di dalam memperkenalkan kebersihan di rongga mulut harus benar-benar memberikan contoh.
0: Iya.
1: Harus memberikan pendampingan, tidak hanya menyuruh ayo sikat gigi, tapi benar-benar
0: harus ada edukasi ya.
1: Edukasi
0: iya, dibimbing
1: apa
0: juga.
1: Manfaatnya, apa kerugiannya.
0: Iya, betul.
1: Jadi dengan demikian diharapkan anak-anak menjadi terbiasa, menjadi rutinitas.

0: Rutinitas itu tidak hanya sekedar mandi,
1: iya,
0: tapi sikat gigi juga,
1: sikat gigi
0: sangat
1: juga
0: penting.
1: Iya. Betul. Dan menyambung dari hal itu tadi, Dok, masih banyak kan orang tua yang beranggapan kalau gigi susu berlubang itu nggak apa-apalah, nanti juga bakal tumbuh kembali ya, berganti dengan sendirinya. Nah, menurut dokter dari pandangan medis itu tepat gak sih, Dok?
0: Itulah pandangan yang perlu kita luruskan,
1: iya,
0: juga
1: betul,
0: ya Pak Ardo.
1: Iya.
0: Jadi gigi susu itu juga sangat penting, karena pada saat gigi susu lengkap di dalam rongga mulut, itu sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak.
1: Oke.
0: Karena jikalau kita tidak peduli atau tidak memperhatikan kebersihan rongga mulut pada anak usia dini, tentunya potensi untuk gigi berlubang itu kemungkinannya besar sekali.
1: Besar sekali ya.
0: Ketika anak-anak mulai merasakan sakit gigi, itu akan mengganggu tumbuh kembangnya. Kenapa?
1: Iya.
0: Karena asupan makanan juga akan terganggu.
1: Oh.
0: Anak-anak kalau sudah sakit gigi, tidak mau makan.
1: Iya.
0: Terus mungkin tidurnya juga terganggu.
1: Iya, iya.
0: Mungkin tidak hanya anak, orang tua juga pasti akan terganggu. Karena pada umumnya anak-anak ketika sakit gigi pasti rewel.
1: Iya.
0: Jadi itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang, terus konsentrasinya, aktivitasnya. Makanya mulai dari gigi susu kita harus betul-betul peduli dan memperhatikannya.
1: Dan memperhatikannya ya, Dok ya. Karena memang kalau nggak diperhatiin tuh lambat laun juga, kalau nggak ada bimbingan dari orang tua tuh kita sebagai anak juga jadi bodoh amat sama kesehatan gigi, Dok.
0: Benar, benar.
1: Mm-mm. Dan kebiasaan ini juga, Dok, bisa apa, tentunya juga menyebabkan ya nanti ya. Tapi, Dok, kalau misalnya di usia dari 6 bulan tadi ya, nah kita gigi berlubang, tentunya itu akan merubah struktur gusi kita nggak sih, Dok, kayak akan agak lebih maju kah atau seperti apa, Dok?
0: Mungkin struktur tidak, tetapi akan mempengaruhi pertumbuhan gigi permanennya bisa jadi, karena gigi susu ini salah satu fungsinya menuntun pertumbuhan gigi tetap.
1: Oh.
0: Jadi kalau gigi susu ini sudah berlubang dan sudah kropos pada saat dini, pada usia dini yang mungkin belum waktunya untuk gigi tetapnya berganti, gigi itu sudah habis, sehingga penuntun gigi tetap yang akan tumbuh akan hilang.
1: Oh.
0: Namanya juga penuntun ya. Ketika penuntunnya hilang, tidak ada, tentu gigi tetap yang akan tumbuh ini ada kemungkinan tumbuhnya tidak sempurna.
1: Oh, seperti itu ya, Dok ya.
0: Iya.
1: Itulah apa, kalau ada penyebab kayak ini ya, itu bisa kayak gingsul gitu juga, Dok?
0: Gingsul itu biasanya karena keterlambatan pencabutan gigi susu.
1: Oh, jadi sebenarnya udah ini, udah waktunya diganti.
0: Iya.
1: Tapi terlambat. Oh,
0: iya.
1: Itu penyebabnya ya.
0: Iya.
1: Tapi banyak orang yang bilang kan gingsul itu buat manis.
0: Oh, iya. Mungkin pandangan masyarakat seperti itu.
1: Seperti
0: ya,
1: itu ya. Nah, Dok, jika gigi susu berlubang ini, Dok, atau rusak dibiarkan tanpa penanganan, apakah dampak panjangnya dari yang dokter sampaikan tadi bisa gingsul ya? Gingsul atau dapat merubah struktur lainnya, Dok, selain dari gingsul?
0: Dia kalau gingsul itu tadi ya, Pak, mungkin keterlambatan pencabutan gigi susu yang harusnya sudah berganti dengan gigi tetap. Terus kalau tidak ditangani tentunya pertumbuhan akan terganggu, salah satunya. Tapi dampak yang lainnya bisa juga gusi itu bolak-balik nanti bengkak.
1: Oh.
0: Karena sisa-sisa makanan masuk ke dalam lubang gigi yang tidak terawat. Artinya kalau lubang gigi ini kan sudah seperti kantong dia.
1: Iya, betul.
0: Menampung sisa-sisa makanan. Terkadang anak-anak belum maksimal di dalam membersihkan gigi, sikat giginya belum maksimal,
1: belum sempurna ya,
0: belum
1: ya.
0: Sempurna, sisa makanan itu akan mengalami pembusukan di dalam rongga mulut. Akhirnya bisa jadi gusinya membengkak, mungkin sampai ke pipinya yang bengkak. Bisa jadi juga lebih lanjutnya bisa anak-anak menjadi demam karena ada pembengkakan. Jadi betul-betul memang sangat mengganggu.
1: Mengganggu ya, menimbulkan iya. masalah lain lagi ya,
0: iya,
1: dok.
0: Iya, masalah lain lagi juga.
1: Oke. Dan dari kebiasaan sehari-hari apa sih, dok, yang paling menjadi pemicu utama untuk timbulnya gigi berlubang pada balita, pada usia sejak dini?
0: Pada anak-anak yang menjadi pemicu gigi iya. berlubang pada umumnya dari pola makan.
1: Pola makan ya, dok.
0: Anak-anak kan sangat suka dengan makanan yang manis.
1: Manis ya.
0: Makanan yang manis, mungkin coklat, permen, tapi tidak maksimal di dalam membersihkan rongga mulut.
1: Oke. Oh, jadi malah apa, dia suka makan coklat, tapi memang cara bersihnya itu enggak diperhatiin juga ya, mungkin ya, sama orang tua ya.
0: Iya. Mungkin boleh makan yang manis, tapi kita juga nggak memberikan secara terus-menerus, iya, mungkin dibatasi.
1: Dibatasi ya, dok.
0: Terus kalau misalnya anak-anak makan yang manis di luar, paling tidak minumlah air putih atau berkumurlah.
1: Iya, iya.
0: Kalau di rumah mungkin bisa kita arahkan untuk segera sikat gigi.
1: Iya.
0: Tapi terkadang mungkin ada aktivitas di luar.
1: Bisa di luar berjam-jam ya?
0: Iya, berjam-jam setidaknya minum air putih. Atau berkumur
1: sebentar.
0: Itu sudah salah satu supaya menjaga sisa-sisa makanan itu tidak lengket terlalu lama di dalam rongga mulut.
1: Iya ya, biar cepat dibersihkan ya, dok ya, untuk benar. Sementara ya. Dan banyak juga nih, dok, anak yang terbiasa minum susu botol atau mengempeng ya hingga tidur ya. Seberapa besar sih, dok, resikonya kebiasaan ini terhadap kesehatan gigi mereka?
0: Ya, terima kasih. Ini memang masalah yang sering sekali muncul. Pada saat anak-anak ketika tidur sudah terbiasa harus minum susu.
1: Harus minum
0: sampai
1: susu.
0: Dia tidur.
1: Iya.
0: Jadi tidak dibersihkan lagi sisa-sisa dari susu yang dia minum sebelum tidur.
1: Oh.
0: Itu menyebabkan gigi berlubang. Biasanya itu pada gigi depan. Makanya kalau gigi berlubang akibat dari minum susu botol, itu ada namanya karies botol.
1: Iya, karies. Oh,
0: iya,
1: okay.
0: Karies botol namanya, Pak.
1: Karies botol ya, dok.
0: Iya.
1: Oh, berarti memang waktu minum susu sebelum tidur itu tapi memang harus dibersihkan ya, dok ya.
0: Benar, harus dibersihkan setidaknya dengan
1: berkumur
0: kain
1: ya.
0: Lembut.
1: Iya, kain lembut.
0: Nah, mungkin anak sudah tidur kan, Pak.
1: Oh iya.
0: Bisa dibersihkan dengan kain kasar atau kain yang lembut yang dibasahi dengan air bersih. Dibersihkan bagian depan yang tersisa, karena bagian depan ini sisa susu itu sering tersembunyi di belakang bibir kita ini.
1: Oh, belakang bibir ya. Di gusi atas.
0: Iya, jadi dia kan tersimpan di situ.
1: Oke.
0: Mengalami pembusukan. Akhirnya terjadilah karies botol tadi.
1: Oh, karies botol ya. Oke. Dan untuk mencegah hal tersebut, dok, bagaimana untuk teknik sikat gigi yang benar untuk anak-anak, dan pada usia berapa nih anak idealnya untuk diajarkan menyikat gigi mandiri nih?
0: Yang penting di dalam membersihkan gigi, yang pertama carilah sikat gigi yang sesuai dengan umur anak-anak.
1: Usianya ya, karena
0: usianya.
1: Iya, pengaruh juga ya, dok ya, untuk
0: iya.
1: sempit ya di mulut ya nanti.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi jangan dipakai sikat gigi orang dewasa buat anak-anak.
1: Iya.
0: Karena kalau sikat giginya tidak sesuai, itu juga sebagai pemicu nanti terjadi radang pada gusi. Mungkin ada benturan-benturan di gusi yang mengakibatkan gusinya jadi meradang, sering berdarah. Jadi disesuaikan dengan usianya.
1: Oke.
0: Cari bulu sikat yang halus. Kalau sekarang mungkin sudah banyak pilihan,
1: sudah banyak
0: ya, Pak
1: pilihan,
0: Ardo,
1: betul.
0: Yang membuat anak-anak semakin menarik dengan bentuknya,
1: yang ada gambarnya
0: hadiahnya
1: ya.
0: Benar, hadiahnya. Carilah pasta gigi yang mengandung fluoride.
1: Iya, nah pasta gigi yang mengandung fluoride itu berarti dicek di komposisinya itu, dok?
0: Komposisinya ada.
1: Oh, tulisannya memang fluoride.
0: Iya, malah sekarang kalau pasta gigi untuk anak-anak udah didesain dengan banyak macam beragam aroma.
1: Iya,
0: ada yang
1: iya.
0: kayak rasa apel,
1: iya,
0: anggur,
1: iya.
0: jeruk.
1: Iya, betul,
0: jadi
1: betul.
0: Semakin membuat anak-anak semakin tertarik lah untuk sikat gigi. Kalau zaman dulu kan enggak, Pak. Jadi terasa kayak agak

0: anak sifatnya meniru.
1: Meniru ya.
0: Suka meniru. Mm-hmm. Jadi ketika misalnya orang tua sudah melakukan sikat gigi sebelum tidur, anak-anak juga akan mungkin lebih penasaran, ingin mencoba, akhirnya menjadi suatu kebiasaan baginya.
1: Oke, berarti sering-sering diajak untuk ngelihat dulu aja dok ya.
0: Mungkin itu dulu.
1: Diajak ngelihat.
0: Anak-anak kan biasanya suka mencoba. Melihat ibunya di dapur aja, pingin megang pisau dia. Diajak ke kamar mandi, melihat ibunya sikat gigi, kemungkinan anak juga pingin coba untuk menyikat gigi.
1: Iya ya, tapi juga kita lebih baik untuk menjaga-jaganya tuh sediain pasta gigi untuk anak-anak juga ya dok.
0: Benar.
1: Ya. Iya, mengandung fluoride itu juga. Iya. Karena jangan sampai nanti dia ketika mencoba pasta gigi dewasa tuh rasa min membuat dia trauma malah gak mau sikat gigi kan. Nah, selain dari cara menyikat gigi tadi dok, seberapa besar pengaruh konsumsi makanan manis atau tekstur makanan harian terhadap ketahanan enamel ya? Enamel atau pada, enamel gigi pada anak dok?
0: Jadi makanan manis ini kalau ada tersisa di dalam rongga mulut, itu dalam proses pembusukannya akan mengubah makanan manis ini menjadi asam oleh bakteri. Jadi asam ini akan mengikis bagian enamel gigi. Bagian enamel gigi ini bagian terluar daripada gigi. Gigi ini ada 3 lapisan. Dia paling luar itu ada enamel, ada dentin, ada pulpa. Jadi bagian terluar itu akan terkikis oleh asam. Dari makanan manis yang mengalami pembusukan oleh bakteri, mengubah menjadi asam, itu akan mengikis bagian terluar daripada gigi, sehingga gigi itu akan habis bagian enamel. Mungkin kalau hanya enamel yang terkikis, itu akibatnya mungkin yang dirasakan gejala oleh anak-anak ataupun orang dewasa, itu masih tahap tidak nyaman karena sering nyangkut makanan. Tapi kalau dia sudah menyerang ke bagian lapisan kedua, bagian dentin, itu lebih sensitif lagi. Dia mulai ngilu, kena angin, kena dingin, mulai ngilu. Kalau dibiarkan tidak ditangani, dia akan menuju ke lapisan ketiga, bagian pulpa. Itu ada saraf-saraf gigi, itu mulai sakit berdenyut.
1: Itu malah makin parah ya dok ya.
0: Iya, itu udah sakit berdenyut, tentunya mengganggu aktivitas kita juga.
1: Iya. Nah, ada beberapa kasus nih dok yang saya temui ya di sekitar kita. Karena memang ada anak kecil yang mungkin giginya itu udah habis depannya, tapi memang kok nggak tumbuh-tumbuh. Itu apa sih dok penyebabnya?
0: Kalau pertumbuhan gigi susu, gigi susu berubah, berganti ke gigi permanen, itu memang ada usia-usia tertentu dia.
1: Itu pada usia berapa dok?
0: Kalau gigi depan bawah, biasanya usia 6 tahun ke atas.
1: 6 tahun ke atas
0: 6
1: ya?
0: 6 tahun ke atas mulai berganti. Memang ada beberapa anak yang lebih cepat, ada juga yang lebih lama. Kalau untuk gigi depan atas, itu usia 7 tahun ke atas. Jadi urutannya dimulai dari gigi depan bawah, nanti disusul dengan gigi depan atas, kemudian gigi depan bawah yang gigi seri yang kedua, baru yang ke atas lagi, sampai ke gigi keraham. Gigi keraham biasanya berganti di usia 9 tahun ke atas.
1: 9 tahun ke atas ya berarti ya dok ya. Nah, berbicara soal pelayanan, fasilitas atau program pencegahan kesehatan gigi anak apa saja nih dok yang disediakan di Puskesmas Tanjung Buntung?
0: Tentunya Puskesmas Tanjung Buntung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan tetap memberikan pelayanan sesuai standar. Di Puskesmas Tanjung Buntung juga memberikan promotif dan preventif. Jadi memberikan edukasi bahwa ke puskesmas, konsul ke dokter gigi itu bukan hanya karena sakit gigi, tapi untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan edukasi, itu juga perlu untuk berkonsultasi ke puskesmas, konsul ke dokter gigi itu bukan hanya karena sakit gigi, tapi untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan edukasi, itu juga perlu untuk ber-

0: konsultasi. Jadi ke dokter gigi itu bukan hanya berobat, tetapi untuk konsultasi secara berkala paling tidak 6 bulan sekali. Ada keluhan, silahkan konsul ke dokter gigi per 6 bulan sekali.
1: Iya betul, karena memang sebagai orang tua juga, bahkan juga seperti saya juga, masih banyak dok yang belum kita ketahui cara merawat gigi ini seperti apa sih. Dan bahkan juga saya terakhir itu sampai cabut gigi akhirnya dok, cabut gigi karena memang di belakang tuh nyeri banget waktu itu dok. Dan itu katanya tuh penyebabnya ya awalnya karena kebiasaan kita di dulu, waktu dulu tuh kebiasaan kayak merokok, minuman-minuman yang bersoda seperti itu ya dok ya. Itu tentunya menyebabkan keropos juga. Nah, jika orang tua menemukan ada bercak putih atau lubang kecil pada gigi anak dok, tindakan awal apa yang bisa dilakukan mereka di Puskesmas Tanjung Buntung dok?
0: Kalau memang sudah lubang, itu secepatnya kan perlu ditambal pak.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia belum berlubang, sudah ada mungkin tanda-tanda
1: bercak putih,
0: menjaga supaya ini tidak berlanjut, bertahan sampai di situ aja. Bagaimana cara menjaganya? Tentu dengan menyikat gigi minimal 2 kali 1 hari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Itu sangat penting. Apalagi malam sebelum tidur itu wajib, karena ketika kita tidur rongga mulut ini tidak kita gunakan lagi untuk mengunyah. Terkadang jika ada sisa-sisa makanan, situ akan mengalami pembusukan.
1: Oke.
0: Lama bertahan dia di dalam rongga mulut. Seperti itu.
1: Oke. Berarti memang tentunya juga seperti yang disampaikan dokter ya, bahwa memang kalau ada lubang kecil itu lebih baik ditangani dulu dan boleh dibawa ke puskesmas ya dok ya.
0: Boleh ya? Dibawa ke puskesmas.
1: Dan bagaimana sih dok pertolongan pertama yang harus dilakukan orang tua nih jika anaknya ini mengalami benturan dok saat bermain hingga giginya kan patah setengah atau kadang tuh suka lepas, itu apa dok pertolongan pertama ya dok?
0: Kalau misalnya kecelakaan, giginya patah, kalau bahasa medisnya fraktur ya.
1: Fraktur.
0: Kalau itu masih gigi susu, kita tetap pertahankan.
1: Oke, kalau masih gigi susu
0: itu tetap kita pertahankan. Jikalau memang belum waktunya untuk berganti. Kalau memang ada bengkak atau ada luka, itu kita obati dengan perawatan obat-obatan. Jikalau memang setelah obat habis masih ada keluhan, boleh kontrol kembali. Artinya tadi sudah kita sampaikan, gigi depan atas ini akan berganti di usia 7 tahun ke atas.
1: Okay.
0: Mungkin kecelakaan itu terjadi di usia 4 tahun.
1: Iya.
0: Sebisanya kita tetap mempertahankan, karena ini akan membantu gigi tetapnya yang mau tumbuh. Terlalu dini kita mencabut giginya, takutnya nanti gigi tetapnya tumbuhnya tidak sempurna. Bisa jadi karena ada ruang kosong, tidak ada penuntun, gigi tetap itu bentuknya bisa berputar, tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya gigi depan tumbuh, karena sudah ada celah, sudah ada ruangan tersedia.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya belum waktunya dia tumbuh. Gitu.
1: Oh.
0: Jadi sebisanya kalau memang belum waktunya gigi itu berganti, kita pertahankan.
1: Oke, berarti kalau masih gigi susu dipertahanin aja dok ya?
0: Iya.
1: Walaupun patah mungkin ya?
0: Benar.
1: Tapi misalnya udah copot gitu, nggak apa-apa dok?
0: Ya kalau udah copot memang
1: udah
0: ada ininya
1: aja.
0: Lagi
1: itu kan, di apain itu dok? Berarti penanganan pertamanya itu bisa pakai kain atau apa dok?
0: Untuk menghentikan pendarahannya ya pak ya,
1: bisa
0: dengan kapas padat yang kita tekankan ke bagian luka.
1: Oke, nggak usah pakai cairan atau apa ya dok ya?
0: Tidak pakai cairan juga nggak apa-apa.
1: Oke,
0: tapi
1: gitu
0: kalau hal itu berlanjut, secepatnya dibawa ke Faskes terdekat.
1: Oke. Dan dok, kalau tadi kita sudah berbicara tentang kebiasaan anak yang meminum susu sebelum tidur ya. Nah, itu kalau ada kebiasaan anak juga nih yang sering kita temui juga mengisap jempol.
0: Iya.

0: Itu apa benar, dok, bisa mempengaruhi perubahan pada bentuk rahangnya, dok?
1: Iya, itu benar.
0: Benar.
1: Jadi
0: dong,
1: kalau ada kebiasaan buruk anak mengisap jempol, mm-hmm, atau menggigit mainan atau pena, iya, misalnya kan, ini dapat mendorong bentuk rahang yang atas ini semakin ke depan. Karena anak ini kan masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan, pembentukan rahangnya. Jadi kalau dengan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu bisa mempengaruhi bentuk rahangnya, sehingga giginya pun bisa terpengaruh, karena gigi ini tumbuhnya mengikuti bentuk rahangnya. Ketika dia kebiasaan buruk mengisap jempol, nanti gigi depan ini bisa jadi lebih maju dia. Protrusi namanya.
0: Jadi seperti itu ya, dok ya.
1: Iya.
0: Kalau sering gini berarti itu rahangnya malah nanti jadi maju ya, dok ya. Bahkan juga ini ya, dari bentuk gusinya juga jadi maju ya, dok ya.
1: Iya, karena kan gusi ini juga mengikuti dari
0: struktur rahang ya.
1: Struktur rahang ini tulangnya itu kan, Pak.
0: Oke. Nah, dok, apakah prosedur penutupan ceruk gigi perlu dilakukan pada anak-anak untuk mencegah pembentukan karies?
1: Ceruk gigi. Mm-mm.
0: Iya, ceruk gigi, penutupan ceruk gigi ini, dok.
1: Tambalan.
0: Nah,
1: kalau tambalan ya pasti perlu. Kalau ada karies ya sebaiknya memang ditambal, walaupun itu pada gigi susu.
0: Iya, walaupun pada gigi susu.
1: Walaupun pada gigi susu, karena lubang gigi ini tidak akan semakin mengecil, tapi pasti akan semakin membesar jika tidak dirawat, kebersihannya tidak dijaga, atau sikat giginya mungkin sering lupa, itu akan lubang gigi itu akan semakin dalam. Jadi ya secepatnya harus ditangani.
0: Harus ditangani.
1: Walaupun itu gigi susu, walaupun gigi itu bakal berganti pada saatnya, tapi itu tetap harus ditangani.
0: Oke, walaupun seperti itu memang harus ditangani ya, dok ya.
1: Iya.
0: Walaupun mungkin gigi susu atau seperti apa lebih baik ditangani ya. Karena memang banyak juga dari orang tua nih yang masih sepele ya, karena menganggapnya gigi susu nanti juga akan bagus sendiri. Nah, tapi apa benar, dok, kita tuh ketika copot gigi itu katanya harus ditekan biar enggak tonggos ya, katanya. Itu harus ditekan, dok, ketika cabut gigi, katanya, soalnya nanti pembentukan rahang itu akan maju sendiri, katanya, jadi perlu ditekan gini.
1: Sebenarnya itu enggak sih, Pak.
0: Enggak
1: kalau
0: pengaruh,
1: memang
0: ya,
1: kita cabut giginya masih sesuai dengan waktunya, itu kan secara otomatis juga giginya akan menempati ruang kosong, tempat yang baru, giginya yang baru dicabut. Memang setelah pencabutan gigi biasa kita kasih dengan kapas atau tampon, itu fungsinya sebenarnya untuk menghentikan pendarahan. Biasa disuruh gigit kapasnya lebih kurang 30 menit. Nah, itu maksudnya tujuannya untuk menghentikan pendarahan, habis cabutan gigi.
0: Tentunya berarti tidak benar ya, pendengar ya, karena banyak banget mitos-mitos yang beredar.
1: Nggak usah ditekan-tekan, nanti malah infeksi jadinya, Pak, karena itu luka.
0: Iya, betul. Apalagi tangannya kalau belum tentu bersih.
1: Benar.
0: Nah, dok, sebagian besar kan masyarakat masih takut ya untuk membawa anaknya cabut gigi karena khawatir mengganggu saraf mata. Bagaimana dokter meluruskan penafsiran keliru ini, dok?
1: Iya, memang banyak pemikiran yang kita dengar seperti itu ya. Kalau cabut gigi atas nanti merusak mata. Sebenarnya itu tidak mempengaruhi ke situ. Malah ketika gigi berlubang kita biarin dalam waktu yang panjang, mungkin sering gusinya menjadi bolak-balik bengkak. Itu bisa saja dia efeknya kemana-mana, tidak hanya ke mata. Kuman-kuman itu bisa aja bergerak kemana-mana.
0: Malah lebih luas.
1: Jadi tidak akan mempengaruhi ke saraf mata, tidak, karena banyak yang kita lihat orang tua yang sudah memakai gigi palsu full, artinya semua gigi atas, semua gigi bawah sudah hilang, tapi matanya masih oke.
0: Iya, betul sih.
1: Matanya masih oke. Jadi dari situ juga kita bisa melihat ini gigi sudah semua hilang, semua sudah dicabut. Tapi penglihatan masih oke. Bahkan mungkin belum memakai kacamata.
0: Iya, iya.
1: malah anak muda, anak-anak sekarang sudah banyak memakai kacamata gitu. Jadi itu tidak benar. Malah kalau gigi yang berlobang dibiarin terus-menerus, tidak dijaga, tidak dirawat atau tidak ditangani, menimbulkan pembengkakan bolak-balik, nah itu malah infeksinya bisa saja kemana-mana nanti.
0: Kemana-mana nantinya ya dok ya, malah semakin meluas yang ada pendengar. Jadi misalnya memang gigi anak udah ada yang goyang, boleh langsung dibawa ke puskesmas terdekat ya, atau mungkin klinik yang terdekat dari rumah Anda. Dan dok, apa tindakan penanganan seperti penambalan atau perawatan gigi anak di puskesmas Tanjung Buntung ini dijamin oleh BPJS Kesehatan dok?
1: Kalau untuk perawatan saluran akar ini, kita memang tidak ada di puskesmas Tanjung Buntung, karena itu memang bukan ranahnya dokter gigi umum, kalau di puskesmas, tapi bisa kita rujuk ke dokter spesialis gigi anak. Dia ada spesialis gigi anak, jadi bisa kita berikan rujukan untuk ke rumah sakit.
0: Tapi kalau penambalan bisa dok ya?
1: Kalau penambalan sepanjang ada bahannya di puskesmas, kami akan tetap melayani. Tapi tetap ketika belum ada, mungkin untuk saat ini belum dilakukan gitu.
0: Tapi tetap bisa berarti dok ya, memakai BPJS ya?
1: Bisa kalau memang bisa, ya? Ada fasilitasnya bisa dilakukan.
0: Berarti tinggal nanti dilihat apakah di puskesmas tersedia alatnya. Jika tidak tersedia maka akan dirujuk ya ke klinik ya dok.
1: Kalau perawatan saluran akar ini memang sudah harus dirujuk.
0: Iya, sudah harus dirujuk.
1: Bisa ditangani.
0: Karena butuh dokter spesialis ya dok.
1: Iya, kunjungannya juga tidak cukup sekali kunjungan.
0: Iya, betul.
1: Nanti ada beberapa kali kunjungan. Perawatan saluran akar namanya, itu memang sudah kita rujuk ke dokter spesialis gigi anak kalau dia untuk anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa itu spesialis konservasi gigi, endodonsi.
0: Karena membutuhkan apa ya, perawatan lebih detail kali dok ya.
1: Iya, itu biasa di ronsen dulu dia pak.
0: Iya betul sih.
1: Iya.
0: Kemarin di ronsen dulu
1: iya,
0: sih memang.
1: Iya, di ronsen dulu dia.
0: Iya. Bahkan karena hasil ronsennya ada miring-miring.
1: Mungkin dari hasil ronsen lebih terbaca dia.
0: Betul. Dan sebagai perangkum dialog kita pada siang hari ini dok, apa pesan kunci dari dokter Rahel untuk para orang tua di Batam nih, agar konsisten untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini?
1: Terima kasih pak. Buat kita semua orang tua, khususnya pendengar RRI Batam pada saat ini, marilah kita menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak kita sejak dini, karena ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Kita mau generasi kita adalah generasi yang sehat, yang memiliki gigi yang kuat, senyum yang sehat, dan generasi yang hebat.
0: Terima kasih dokter, tentunya sebuah dialog yang sangat bermanfaat ya, dan membuka wawasan kita semua pendengar pada siang hari ini. Dan dari perbincangan bersama dokter Rahel ini kita dapat belajar bahwa senyum sehat dan gigi kuat bukanlah hasil yang instan, melainkan juga buah dari kebiasaan yang baik dan kepedulian orang tua yang dibangun secara konsisten sejak dini. Dan terima kasih untuk dokter Rahel dari Puskesmas Tanjung Buntung yang telah membagikan ilmu juga serta edukasi yang berharga untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan selamat bertugas kembali dan sehat selalu untuk dokter bersama tim di Puskesmas Tanjung Buntung ya.
1: Terima kasih pak.
0: Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyaksikan kami dari awal hingga pada akhir program pada Indonesia Sehat pada hari ini. Dan jangan lupa pendengar untuk mengajak buah hati Anda agar menyikat gigi sebelum tidur malam nanti. Dan mewakili kerabat tim yang bertugas, saya Ardo Sirbutar pamit dari ruang dengar Anda dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena
3: mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Nah ya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Reki Aprilia bin Fuadi. Tempat dan tanggal lahir di Padang, 24 April 2022. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kavling Seroja, Blok 1 nomor 9, RT 3 RW 8, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Elis Purbasari binti Hamid sebagai penggugat melawan Reki Aprilia bin Fuadi sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Holtemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, 5 pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissimi.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5. And that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said since day one.
4: Tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
3: So happy with the performance.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Yeah, more ruthless and relentless. I think.
4: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Jaya Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jaya melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota

0: bergerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
1: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
1: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hadi Mansur menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

bukan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap.

0: RI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: Muharram, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kawasan maritim Islam Melaka. Sejak dahulu, Batam dikenal sebagai wilayah strategis yang menjadi jalur persinggahan para pedagang dari berbagai negara karena letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional. Pada masa lampau, wilayah Batam termasuk dalam kawasan Kerajaan Melayu dan memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Riau Lingga. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan laut serta penyebaran budaya Melayu ke wilayah Kepulauan Riau. Kehidupan masyarakat saat ini banyak bergantung pada hasil laut, perdagangan, dan juga aktivitas pelayaran. Nama Batam sendiri telah dikenal sejak abad ke-18 dan sering disebut dalam catatan pelayaran bangsa asing yang melintasi kawasan Selat Singapura. Pada masa kolonial, Batam masih berupa wilayah dengan pemukiman kecil yang didominasi oleh kampung-kampung nelayan dan hutan tropis. Perkembangan besar Pulau Batam mulai terlihat pada era modern, terutama setelah pemerintahan Indonesia menetapkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan pada tahun 1970-an. Pembentukan Badan Pengusahaan Batam menjadi langkah penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Batam berkembang pesat menjadi pusat industri, perdagangan, galangan kapal, dan investasi asing. Kedekatan Batam dengan Singapura memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, dan perdagangan internasional berkembang dengan cepat sehingga menjadikan Batam sebagai salah satu kota paling maju di kawasan barat Indonesia. Kini Pulau Batam dikenal sebagai kota modern yang terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya Melayu yang menjadi akar sejarahnya. Perpaduan antara kemajuan ekonomi, keberagaman masyarakat, dan posisi strategis menjadikan Batam sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan ekonomi maritim.

Tahukah Anda, Pulau Batu Berhanti disebut juga sebagai Pulau Batu Berantai oleh masyarakat sekitar karena tampak beberapa gundukan batu kecil yang menyambung menjadi satu kesatuan. Secara fisik tampak seperti timbunan batu dan pasir yang muncul di permukaan laut. Apabila air pasang, maka pulau ini akan tenggelam dan yang muncul di permukaan hanya terlihat satu batuan tertinggi yang berwarna putih yang dijadikan titik referensi. Pulau Batu Berantai mempunyai titik dasar dan titik referensi TD191B dan TR191B. Pulau Batu Berantai semula bernama Pulau Batu Berhanti dan berganti nama setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2007. Pulau ini terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Batu Berantai terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Untuk menuju pulau ini sangat mudah karena ditunjang oleh alat transportasi yang tersedia setiap saat, sepanjang pagi sampai siang hari. Transportasi dapat diperoleh di pelabuhan penyeberangan Sekupang Batam dengan menyewa perahu motor yang ada dengan harga yang sesuai dengan waktu tempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, Pulau Batu Berantai termasuk dalam kawasan strategis nasional sebagai kawasan perbatasan laut Republik Indonesia. Walaupun di Pulau Batu Berantai hanya beberapa batu yang secara ekonomi tidak berharga, namun dari segi pertahanan, keamanan, dan politis, posisi dan letak Pulau Batu Berantai cukup strategis.

tahlil jamak atau kenduri ruah yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Penyengat setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat menyambut dan menjalankan

0: Ha, sini. Malam ni kendahlah, Rod.
1: Ha,
0: jadi macam mana nak sangat suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inas Lendang.

0: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Indonesia. Yaumul Jumu'ah,
1: Yaumul Barakah. Seperti ini kita bisa melihat di berbagai bangsa-bangsa di dunia ini. Di negara-negara lain, semisal Suriah, Yaman, Irak dan lain sebagainya, di mana masyarakatnya tidak merasa aman melakukan aktivitas setiap hari, mengalami kesulitan. Bahkan untuk beribadah pun mereka terkendala. Apalagi penduduk yang ada di Palestina, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Hendak beraktivitas sulit, mencarikan nafkah untuk keluarga juga mengalami kesulitan. Kumpul-kumpul untuk mengadakan pengajian juga kesulitan. Pada sisi yang lain, kita berada di negeri ini mendapatkan keamanan yang luar biasa. Kemana-mana kita merasa aman mengadakan pengajian, kita aman untuk melakukan aktivitas keseharian, aman mencarikan nafkah juga aman. Bahkan ibadah secara kolektif kita juga merasa aman, tetapi seringkali kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang banyak keluhan-keluhan yang muncul di tengah-tengah kita, seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Dan keluhan-keluhan tadi seolah-olah meniadakan apa yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesekian banyak nikmat kepada kita, baik nikmat secara lahir atau nikmat secara batin. Secara lahiriah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu beraktivitas keseharian, bisa menjadikan nafkah. Bahkan kalau kita menjadi nafkah diniati dengan tanggung jawab, maka itu menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kemudian hendaknya kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukan terus-menerus kemudian kita mengeluh, dan bahkan kalau sudah mengeluh, seringkali keluar caci makian kepada orang lain, kepada orang-orang yang berkuasa dan lain sebagainya. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan mencaci maki orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan membuka aibnya orang lain. Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, mengajarkan agar umat Islam memiliki kepedulian kepada lingkungan yang ada, dan bahkan antara satu dengan yang lain saling menolong dan saling membantu. Ketika kemudian ada kekurangan sana sini, itu adalah hal yang malum karena kita masih berada di dunia. Di dunia itu kadang kita sedih, kadang gembira, kadang senang, kadang kita tidak senang dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau sudah di syurga, baru kita akan mendapatkan kesenangan semuanya. Tetapi kalau di dunia, kadang kita senang, kadang tidak senang, itu adalah hal yang biasa dan lumrah sering terjadi di antara kita. Dan dengan demikian, hendaknya kita tidak lupa terhadap karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebab khawatir kalau kemudian melupakan terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita, suatu ketika karunia itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seringkali lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu kemudian nikmatnya dicabut, baru merasa bahwa selama ini ternyata telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, maka segenap kaum muslimin antara satu dengan yang lain hendaknya saling memiliki, saling sepenanggung, saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, dan kemudian saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Doa adalah hal yang sangat penting, sebab kadang-kadang orang dinasihati juga mendapatkan kesulitan. Orang diingatkan agar tidak melakukan kesalahan, tetapi juga sulit. Tetapi kalau kita bisa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi orang yang kita nasihati tidak mau menerima nasihat kita, suatu ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kemudian berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang Nabi Muhammad yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat secara lahir maupun nikmat secara batin. Dan dengan demikian Allah akan terus menambah nikmat kita di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Barisan diluruskan dan dirapatkan.

الحمد لله رب العالمين الرحمن

dan masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah
3: daya saing kita tahun 2024, kita urutan ke-27.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Lingkungan pendidikan berperan penting untuk mewujudkan Batam Kota layak anak. HKI minta pemerintah pusat sederhanakan perizinan. Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Ardo Sirebutar. Demi mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman serta mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Berikut dilaporkan selengkapnya Meta Fajar Walinda.
4: Untuk mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 009 Nongsa, Aninda Aprilia Hasan mengatakan, perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam mendampingi mereka memasuki masa remaja.
5: Saya melihat anak-anak mulai memasuki masa remaja. Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan dan tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan, dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan, sesuai dengan program pemerintah sekarang.
4: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam, mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru BK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.
6: Masalah yang paling sering dihadapi oleh remaja pada saat sekarang ini adalah masalah identitas dan juga emosi, di mana banyak anak-anak kita yang mengalami rasa kepercayaan diri yang rendah, kemudian tidak merasa dihargai, dan juga adanya tekanan ya yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemasnya yang berlebihan, kemudian adanya perasaan dibanding-bandingkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
4: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Menyambut hari ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, Pemko Batam mengimbau masyarakat, instansi pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan untuk turut menyemarakan peringatan dengan mengenakan baju kurung Melayu. Himbauan tersebut berlaku pada 21 hingga 26 September 2026 dan tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Batam nomor 46 tahun 2026. Selain pakaian Melayu, masyarakat dan berbagai instansi juga diminta untuk memasang spanduk, baliho, dan ornamen ucapan hari jadi ke-24 ke-24 Kepri, mulai 21 hingga 30 September 2026. Pemko Batam juga akan menggelar upacara pada tanggal 24 September di Dataran Engku Putri dengan peserta mengenakan baju kurung Melayu lengkap dengan dan laki-laki memakai tanjak. Dan berikut pendengar, selanjutnya kita ikuti. Dan Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Dari berita selanjutnya pendengar, sebanyak 3.481 P3K di lingkungan Pemprov Kepri mengikuti orientasi Angkatan 5 tahun 2026. Kegiatan yang dibuka Sekda Prof Kepri, Misni Didompak pada hari Rabu 16 September berlangsung secara daring hingga 17 November 2026 dan terbagi dalam 12 kelas. Misni mengatakan orientasi penting untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta sikap P3K sebagai ASN. Ia juga berharap P3K dapat mampu menjadi tulang punggung pemerintahan, terutama dalam administrasi dan perencanaan, sekaligus menjaga disiplin dan nama baik organisasi. Dari berita selanjutnya, Bengar, Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia minta pemerintah untuk hilangkan perizinan berbelit imbas menurunnya indeks daya saing investasi Indonesia sebanyak 21 poin. Berikut dilaporkan selengkapnya Ahmad Rifai Kasim.
3: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48, kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya
7: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI menjabarkan beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan jika pemerintah benar-benar ingin investasi yang masuk dapat segera terrealisasi dalam waktu cepat, sebab Indonesia dikenal investor sebagai daerah investasi yang mempunyai regulasi cukup berbelit-belit. Ketua HKI Pusat, Ahmad Ma'ruf Maulana, menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi diantaranya ialah birokrasi yang berbelit, tidak sinkronnya kementerian pusat dengan daerah, dan kurangnya reformasi cepat untuk memudahkan investasi. Ma'ruf yang juga pernah menjadi ketua HKI Kepri ini mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun tetap diperlukan terobosan yang cakap dari pemerintah agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
3: Kita berbicara berkali-kali, setiap kementerian kita datangin supaya ada kemudahan, adanya kepastian, adanya regulasi yang baik, dan harapan kita pemerintah sebenarnya sudah melakukan, mau melakukan ke sana ya, tetapi ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan, dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti, adanya tim yang the bottlenecking yang kuat dan bisa mengawalan bagaimana investasi yang sudah masuk itu bisa terrealisasi di lapangan, berproduksi dan menciptakan lapangan banyak pekerjaan.
7: Melorotnya posisi Indonesia dalam ranking daya saing investasi sebanyak 21 poin memang sangat disayangkan oleh Ma'ruf. Ma'ruf menilai turunnya daya saing ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di iklim investasi secara global. Maka itu dirinya meminta pemerintah segera memasang jaring pengaman agar posisi Indonesia tidak jatuh lebih buruk dibandingkan yang ada saat ini.
3: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27. Terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya daya saing, itu mempengaruhi sekali. Tapi kami, para teman-teman, lakukan sebuah terobosan-terobosan, masuk ke kawasan industri, ya sudah, tidak perlu lagi melakukan perizinan, kami yang nanggung. Nah ini yang perlu kita harus melakukan sebuah terobosan, pengawalan tim yang baik dan bisa cepat realisasi.
7: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kualitas udara di Singapura membaik pada hari Kamis, 18 September 2026. Berdasarkan data Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA, indeks standar polutan atau PSI 24 jam di wilayah tengah berada di angka 97 pada pukul 7 waktu setempat, termasuk kategori yang sedang. Sementara itu, wilayah barat mencatat PSI 90, timur 80, utara 73, dan selatan 69. Seluruh wilayah tersebut berada dalam kategori sedang. Konsentrasi PM 2.5 per jam juga masih berada dalam batas normal di seluruh wilayah Singapura. Nia mengimbau masyarakat menggunakan data PM 2.5 per jam untuk aktivitas saat itu dan PSI 24 jam sebagai acuan kegiatan sepanjang hari. Jika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, masyarakat dianjurkan untuk mengurangi aktivitas luar ruangan yang lama atau berat, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Inter Miami meraih gelar Champions Cup 2026 setelah mengalahkan Cruz Azul 2 gol tanpa balas di New Stadium Miami pada Kamis pagi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi debut manis bagi pelatih baru Inter Miami, Cristian Gonzalez. Ia mendapat pujian dari Lionel Messi yang tampil menentukan dalam pertandingan tersebut. Messi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-24 melalui sundulan memanfaatkan umpan Luis Suarez. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-100 Messi untuk Inter Miami dalam 115 penampilan. Pada menit ke-81, Messi kembali berperan dengan memberikan umpan sepak pojok yang disundul Casemiro menjadi gol kedua. Usai pertandingan, Gonzalez mengatakan Messi sebelumnya berjanji akan membantunya meraih trofi pada laga debutnya sebagai pelatih, dan janji itu berhasil diwujudkan. Gelar Campeones menjadi trofi keempat Inter Miami di era Messi setelah Leagues Cup 2023, Supporters Shield 2024, dan MLS Cup 2025. Messi juga mencatatkan trofi ke-48 sepanjang karirnya. Berita selanjutnya mendengar dari olahraga tekbol. Atlet tekbol Indonesia Yoga Ardika Putra dan pasangan Husni Ubala Ode Mardan membuka peluang meraih medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yoga yang tampil di nomor tunggal putra harus menjalani 7 pertandingan dalam 1 hari. Setelah mengantongi 4 kemenangan dan kalah di perempat final dari wakil Myanmar, Yoga bangkit melalui babak repechage dan mengalahkan Akino Riwase dari Jepang 2 set langsung. Hasil tersebut mengantarkan Yoga ke jalur perebutan medali perunggu. Peluang serupa diraih pasangan Ubala Ode di nomor ganda putra. Setelah kalah dari Thailand di fase grup dan Kuwait di perempat final, mereka bangkit dengan kemenangan 2 set atas pasangan Jepang melalui babak repechage. Manajer Dinas Tekbol Indonesia, Umar Aryo Junior, menjelaskan repechage merupakan sistem kesempatan kedua bagi atlet yang sebelumnya mengalami kekalahan. Tekbol sendiri menjadi salah satu cabang olahraga baru dalam Asian Games 2026. Pertandingan perebutan medali dijadwalkan berlangsung pada 20 September dan Indonesia berpeluang mencatatkan medali dari cabang olahraga tersebut. Berita terakhir pendengar, Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mendapat kehormatan membawa obor Asian Games Aichi Nagoya 2026 dalam rangkaian Torch Relay pada Kamis 17 September. Berlokasi di Hisaya Odori Park, Nagoya, Todotua berlari sekitar 100 meter sebelum menyerahkan obor kepada pelari berikutnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian terakhir Torch Relay, sekaligus menandai semakin dekatnya pembukaan Asian Games pada 19 September. Todotua menyebut Torch Relay mencerminkan semangat Imagine One Asia, dengan api obor menjadi simbol persatuan dan persahabatan negara-negara Asia. Usai mengikuti Torch Relay, Todotua memastikan persiapan kontingen Indonesia terus membaik. Ia juga akan berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan atlet dan ofisial selama pertandingan. Indonesia mengirim 432 atlet untuk berlaga di 35 cabang olahraga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung hingga 4 Oktober mendatang. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Lingkungan pendidikan berperan penting untuk mewujudkan Batam kota layak anak. HKI minta pemerintah pusat sederhanakan perizinan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kami sampaikan untuk kondisi indeks standar pencemaran udara di Kota Batam, yaitu tepat pada hari Jumat tanggal 18 September 2026, yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, nilai ISPU pada hari ini yaitu 60 dan memiliki kategori status yang sedang, dan sumber data ini diketahui dari BMKG Hang Nadiem Kota Batam. Dan tetap pantau, pendengar, untuk informasi indeks standar pencemaran udara berikutnya, karena nilai ISPU ini dapat berubah-berubah untuk sewaktu-waktu ya. Dan tetap jaga kesehatan Anda, dan jika keluar rumah harap memakai masker ya.

layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Selamat siang beringar, dimanapun Anda berada, salam hangat dan goyang asik untuk Anda. Dan selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hari senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan beringar kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang akan menemani Anda tentunya dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan baik pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita di 463351, kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pesan pertama pendengar ada dari Ci Asna di Melcom yang mau request lagu Menari di Atas Luka. Dan salamnya buat Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kak Pa, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Ci Mustafa, dan untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam tanpa terkecuali. Terima kasih dan terima kasih kembali ya untuk Ci Asna. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ne Aswa yang mau salam-salam buat Mama Tony, Mama Dewi, Mama Kun, Mama Fajar, Ne Karin, Ne Sakira, Monik, Ciku Norma, Sarina QQ, Sekarwangi, Nur Bilkis, Nirmala, Kak Jamila 123, Pak Mur, Pak Usulimin, Pak Gafar, Pak Zaini, Pak Ngah, Pak Prabu, Pak Abednego, Pak Pak Roy Saputra, baru ada Bang Roni, baru ada Bang Udin Buton, Bang Mail, Bang Gala, Bang Andi, Kak Ani, dan buat satu untuk semua pendengar. Dan saya selalu Ardo dan mau minta lagu katanya putarkan Engkaulah Takdirku. Oke, nanti kami pilih ya beberapa lagu ya Ne Aswa ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Sumarlina yang hadir. Dan ini mau kirim salam untuk semua penggemar RRI Pro 1. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan buat kru-kru RRI Pro 1, semoga rezekinya lancar dan maju terus untuk RRI. Terima kasih banyak untuk Kak Sumarlina. Dan salam pertama untuk Bang Abednego, Mas Prabu Bangkit, Kak Norma, dan Kakak Monik. Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Dan juga buat yang sudah bergabung dan juga yang belum bergabung, semoga kalian sehat-sehat semua ya dan tetap semangat. Terima kasih Bang Ardo atas waktunya, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Horas, terima kasih kembali Kak Sumarlina. Dan selanjutnya dengar ada dari Bang Raja di Sanglar, mau request lagu Secawan Madu dari Mbak Inul. Dan salam-salamnya buat Tok Asep, Tok Madar, Netija, baru ada Neyan, Makya, Makyan, Kak Dila, Kak Ajar, Kak Sunar, Adela, Lin, Ega, buat Mo Semida, baru ada Mokri, Sulai, Toci, Ros, Toci Sal, buat Nek Kembar, Pak Usulimin, Bang Limun, masuk rumah sakit semoga cepat sembuh. Dan semoga cepat sembuh juga ya untuk Bang Limun ya. Dan buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, dan buat Mas Ardo sehat selalu. Terima kasih untuk Bang Raja di Sanglar ya. Pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita, saya sampaikan untuk satu informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu untuk memanfaatkan GBR pajak kendaraan bermotor di tahun 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan Anda membayar pajak kendaraan bermotor dan dapat meraih untuk kesempatan memenangkan hadiah menarik, yaitu 12 unit sepeda motor. Anda dapat mencatat tanggalnya, yang pertama itu peserta

0: yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Lalu pendengar, selanjutnya bagi yang wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 dan wajib membayarkan pajaknya sebelum jatuh tempo pada 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor dan apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Dan untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, Anda dapat mengecek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Dan jangan ditunda lagi, pendengar, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Dan pesan berikut dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Digoda.
1: Digoda Ardo.
0: Digoda Ardo. Bagaimana Bang Mustofa kabarnya?
1: Kabarnya sambal ada sambal dalam gado-gado.
0: Ewa.
1: Ada gado ada pula.
0: Terus?
1: Sambal teri misalnya. Sambal teri dalam gado-gado. Dalam gado-gado. Di RI ada. Ada dong.
0: Ada dong. Hari ini gimana kabarnya? Sehat dong Bang Mus. Gimana kabarnya Bang Mus?
1: Kalau kabarnya baik. Lalu tuh renyah, enak didengar.
0: Renyah ya, enak didengar ya, bukan enak dimakan kan Bang Mus kan?
1: Enak dicubit. Oke.
0: Oke.
1: Kak Masuk, kita minta lagunya dong.
0: Lagunya mau apa nih hari ini?
1: Lagunya hari ini kita minta karena tunggal pertama ya. Jejaka India.
0: Jejaka India ya. Oke. Salam yang pertama untuk siapa nih?
1: Salamnya mudah-mudahan suara yang renyah yang ganteng ini siap selalu murah kita kerosot apapun.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Bang Mus ya.
1: Buat lagu ini ku kirim ke khusus tuh Katen Sam Kumar dan Kak Siti, mudah-mudahan siap selalu murah kita kerosot apapun. Amin. Lalu popla dengan Nur Aini, Oni, Ani, Moni, sekeluarga, amin.
0: Amin.
1: Buat Yoyoi, sekeluarga, buatnya si Asis Jasana, sekeluarga, si buatnya si Nidesi, sekeluarga, terlupa nenek kue cantik, nenek kakak kue cantik, nenek kembar, dan nenek Karin yang rancak, sekeluarga. Buatnya itu kapat sekeluarga, buatnya nenek kari, nenek, nenek apa, nenek sa, apa yang di Patam Sari, ini apa?
0: Nenek Sakira.
1: Sekeluarga, buatnya Cik Arum sekeluarga, buat itu si Lina Leni sekeluarga, tak lupa buat si Tia Jimila sekeluarga, buatnya itu Nur Beke sekeluarga, Mas Tura, Mas Buda sekeluarga, tak lupa buatnya itu Mama Mia, buat kapal, boleh pas sekeluarga, Mami Aswa sekeluarga, Iman dan keluarga dia, nenek mak dia, Kak Dinda, Kak Putri cantik, buat itu Tok Cik. Keluarga sehat. Buatnya Bang Arjuna sekeluarga, Saiman sekeluarga, tak lupa Gojai sekeluarga, buatnya tu Bang Kumis dan Lingga sekeluarga, tempat adikku bernama Jalansang sekeluarga di Meranti, tak lupa Kak Rahma di Pekanbaru, Ika di Jambi sekeluarga, tak lupanya Teh Umi dan Teh Ratu sekeluarga, Ratu buatnya Ayu dan Farida di Ambon sekeluarga. Satu untuk semua lah.
0: Oke.
1: Tapi tidak ngomong ya.
0: Iya.
1: Belah Teh Godang. Oke. Jatuh lupa lagu putar ya.
0: Oke. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bang Mustofa ya. Sehat selalu Bang di sana. Baik, pendengar, untuk penelpon selanjutnya kita terima kembali di 463351. Halo.
2: Digoda. Halo, Digoda di Pulau Bandit bersama.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Ardo.
0: Baik ya, Kak Monik ya. Kak Monik, hari ini mau lagu apa, Kak Monik?
2: Lagu seperti biasa, di Jaka India, kesukaannya
0: Abang Kukas,
2: bersama India. Terus bersama Mbak sama tadi ya.
0: Oke, siap, Kak Monik.
2: Iya, nanti dua orang ya.
0: Apa?
2: ceritanya ya. Oke, pertama yang pertama Monik mau mengucapkan kepada Gigi Ardo, semoga selalu sehat dan rezekinya, amin.
0: Amin.
2: Buatnya abangku Kak Cem Sabang Bu India, Bu Siti, dan buka kopinya Pak Cik Mustafa Koko Ayam juga ya. Oke, biar banyak yang cepat yang banyak yang masuk. Oke, kalau gitu buatnya Gigi Ardo, makasih. Horas.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Monik. Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
3: Halo. Halo. Ibu yang dangdut mantap betul bersama Ardo.
0: Yoi, bersama siapa ini?
3: Sama Kasekar Wangi, yoi.
0: Kasekar Wangi, yoi. Bagaimana kabar Kasekar Wangi hari ini?
3: Manja banget, Ardo.
0: Manja banget, selalu yoi. Manja ya, yoi. Hari ini kita mau lagu apa nih Kasekar Wangi?
3: Lagunya buatnya Bang Ketinsan, sedang-sedang aja.
0: Sedang-sedang saja ya.
3: Yoi.
0: Salam-salam hari ini untuk siapa
3: yang
0: nih?
3: Yang pertama, banyak Ardo yang ganteng. Selamat siang sambil tugas, selamat hati-hati, semoga selalu.
0: Siap, Kak Moni.
3: Jangan lupa makan siang, Ardo.
0: Siap, Kak Moni. Kak Moni lagi Kasekar Wangi.
3: Buatnya Kak Masura, Kak Masidar, Pak Devi, Mbak Sofi. Buatnya tadi adik Monik, buatnya Bang Mun, buatnya Pak Kesan juga, buatnya Bu Asri, buatnya Nek Sedi, Nek Kembar, buatnya Pak Agi, Bang Agi,
0: okay,
3: buatnya Pak Tohak, Bu Halima, buatnya Nek Azwa, buatnya Pak Asna, Pak Diki, Bang Agi Nego, buatnya Bang Iman, buatnya Bang Cak Iman, buatnya Bang Roni, Bang Waisa Putra, buatnya Bang Imira, buatnya lagi dong, satu deh, iya deh ya, buatnya Mbak Malina, Malini.
0: Okay, siapa lagi?
3: Buatnya Mbak Fajar, buatnya Nek Sapira, buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya, yo?
3: Lupa tersiapa ya, Nek Azwa juga ya. Buatnya semalam, buatnya Bang Mustadi ya, buatnya Bang Udi, buatnya Roskin juga.
0: Siapa lagi ya, yo? Lima, empat.
3: Buatnya Bang Andi, buatnya Bang Udin, buatnya Bang Ale, buatnya semua Bang Azwa.
0: Siapa lagi ya, yo?
3: Banyak, aduh makasih ya dong.
0: Oke, terima kasih banyak Kasekar Wangi ya. Sehat selalu ya Kasekar Wangi. Oke, yuk waras, terima kasih. Baik, berikut kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, halo.
4: Apa kabar dong?
0: Halo, baik dong. Ini bagaimana kabarnya nih hari ini?
4: Sehat.
0: Sehat ya. Ini dengan siapa di mana nih? Suaranya kresek-kresek.
4: Ini di balai, di balai.
0: Di balai?
4: Ya, di balai sekarang dah.
0: Oh, dengan Budi nih.
4: Iya.
0: Oh. Kok kalau Ardo ngomong ada gitu ya, Budi ya?
4: Kurang sehat dikit dong.
0: Kurang sehat dikit. Kenapa ya, Budi?
4: Ah, inilah datang ke balai nak berobat.
0: Aduh, semoga cepat sembuh ya untuk Ibu Ti ya.
4: Amin.
0: Semoga habis diputerin lagunya Ibu Ti langsung ceria ya dan sembuh ya. Nah, ini lagunya mau apa nih Ibu Ti?
4: Terima kasih Do, semoga bahagia selalu.
0: Iya, Ibu Ti mau lagu apa Ibu Ti?
4: Lagu apa ya?
0: Apa yo?
4: Lagu ini ha.
0: Apa yo Ibu Ti?
4: Setajam karang aja lah.
0: Setajam karang ya?
4: Iya.
0: Oke, Buti. Salam-salam hari ini untuk siapa, Buti?
4: Mulut sama untuk Wak Normi. Dan itu Mila keluarga. Tadi aja fotokopian tadi aja lah.
0: Fotokopi siapa? Bang Mus? Kak Monik? Kasekar Wangi?
4: Ini dia. Lepas Bang Mus ini. Siapa tadi?
0: Kak Monik?
4: Bukan.
0: Kasekar Wangi?
4: Ah, itu je, fotokopi okay. Itu je lah semua.
0: Okey, siap, Buti.
4: Selalu semua kawan-kawan kita panjang umur mudah
0: rezeki. Siap, amin, amin, amin. Siap, itu aja, Buti.
4: Ayo.
0: Yo, oras, Buti. Terima kasih, Buti.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ah.
0: Halo, Pak Jaka.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Pak Jaka? Sekarang sinyal Pak Jaka kenapa putus-putus ya?
1: Sinyal tak ada.
0: Kenapa sinyal sekarang putus-putus, Pak Jaka? Dulu lancar, Pak Jaka?
1: Alah.
0: Oke, mau lagu apa, Pak Jaka? Putus-putus, Pak Jaka. Apa, Pak Jaka? Putus-putus?
1: Lagu Hai Orang Asing.
0: Hai Orang Asing?
1: Ya, ada itu.
0: Judulnya Hai Orang Asing?
1: Iya.
0: Ada aja memang pendengar kalau udah Pak Jaka ini request lagu nih. Aduh, ya orang asing ya, dari Roma ya?
1: Ah, ada.
0: Oke, ada nih Pak Jaka.
1: Ah, kan ada.
0: Betul, Hai Orang Asing ya.
1: Ah.
0: Oh, orang asing di judulnya, pendengar. Gak pakai hai di judulnya Pak Jaka?
1: Iya.
0: Oke, salam-salam hari ini untuk siapa Pak Jaka? Halo?
1: Halo?
0: Halo, salam-salam hari ini untuk siapa Pak Jaka?
1: Abang Norma, Kak Janila, Dik Nur, Kak Pak, Kak Juliana 1, 2, 3, Buat Normi, Kak Mila, Kak Nur Bilkis, Kak Ania, Siti Janila, Nek Sakira, Mak dia, Bu Asri, Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Budi, Mak Noi, Nek Yasmin, Kak Sam, Uni Desi, Ika Jambi, Rama,
0: okay.
1: Nek Aswa, Kak Melati,
0: siapa lagi?
1: Abuhan, Nek Tegi, Mama Fajar, Pak Fauzi, atau nikah kawin, Pak Tohot, Pak Iman, Pak Gala, Pak Mor, Pak Amira, Inal Durai,
0: siapa lagi?
1: Pak Raja, Adol Jair, Pak Radat Bunda.
0: Siapa lagi, Pak Jaka?
1: Pak Adi.
0: Oke, sikat lagi, Pak Jaka. Siapa lagi, Pak Jaka?
1: Pak Bangkit, Bang Cangkiu, Bang Setiawan Jambi, Roni, Roy, Pak Basi, Pak Kumis, Pak Itam Luar, Pak Adi, Datuk, Kuat Mul. Halo.
0: Halo Pak Jaka.
1: Adi, salam satu buat semua.
0: Oke, salam satu untuk semua ya Pak Jaka ya.
1: Buat Aldo, semoga sehat selalu.
0: Siap Pak Jaka, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Pak Jaka. Waalaikumsalam Pak Jaka. Baik pendengar, kita terima kembali pendengar di penelpon berikutnya di 463351. Halo. Halo, halo.
2: Halo Horas.
0: Halo Horas, dengan siapa di mana?
2: Wak Kelong.
0: Wak Kelong, waduh Wak Kelong, bagaimana kata-katanya hari ini Wak Kelong?
2: Kata-kata hari sungguh merindukan, cuacanya bagus, merindukan, sangat dingin sekali cuacanya. Hati tetap dingin.
0: Hati tetap dingin. Kata-kata hari ini, tetap jaga kesehatan dan gunakan masker saat keluar rumah, Bang Haji. Karena
2: ya, ini agak kurang ya punya lo.
0: Kurang ya?
2: Kurang,
0: asapnya kurang ya.
2: Kelibatan mungkin kena dekat Kalimantan ya.
0: Tapi tetap berjaga-jaga aja Bang Haji kan. Kalau keluar-keluar rumah biar apa fisik juga tetap sehat, paru-paru kita sehat kan. Oke. Amin. Bang Haji, hari ini Bang Haji mau lagu apa nih?
2: Lagu ini apa? Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia ya.
2: M. Junos.
0: Oke, salam-salamnya hari ini untuk siapa Bang Haji?
2: Salam semua yang masuk tadi lah ya. Yang semua masuk tadi, salam sayang, salam kangen, salam kompak selalu di udara.
0: Betul.
2: Jangan ada-ada iming-iming lain. Salam semua keluarga kita, supaya ceria selalu.
0: Betul.
2: Karena persaudaraan itu penting sekali.
0: Iya.
2: Pada saudara, karena kenal di udara ini ya.
0: Saudara di udara
2: yang kita kenal.
0: Betul itu, ya, sekali memang Bang Haji.
2: Salam untuk pendengar ya. Untuk pendengar itu Pak Bidin, Cokorga, Pak Imam Rahman, Imam Mahdi, Asbay, Pak Sur, Pak Juna, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Untuk Zayah juga gak lupa, Ambri, Bunda, Pangah, ini kali naik gembar. Mak dia, anak dia, bapak dia, semua dia-dia lah ya.
0: Bro, apa Bang Haji?
2: Kalau kami kemarin waktu radio lokal, semua ada tuh, mak dia, bapak dia, anak dia,
0: semua
2: ada
0: juga tuh.
2: Mak dia, bapak dia, mak dia, anak dia.
0: Anak dia.
2: Itu ya.
0: Semuanya ada ya.
2: Semua satu untuk semua lah ya.
0: Satu untuk semua ya Bang Haji ya.
2: Selalu fan pendidar
0: amin. Sehat selalu juga untuk semua pendengar ya.
2: Rezeki semua bertambah di ditambah oleh Allah semua yang
0: sudah selalu lah. Siap.
2: Doa lain tidak ada itu aja Bang Haji bakal mendoakan.
0: Oke.
2: Nah, itu aja. Ada lagunya?
0: Ada dong Bang Haji. Bang Haji juga sehat selalu ya di sana ya.
2: Oras
0: Bang Haji. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya satu penelpon terakhir di sesi pertama di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Aldo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Dari TBK.
0: Dari TBK dengan Bu Asri.
3: Pandai 100 untuk Aldo.
0: 100, aduh. Jadi tak enak Aldo dapat 100. Oke, Bu Asri gimana kabarnya Bu Asri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, sehat selalu ya. Sehat selalu dong Bu Asri. Kalau pendengar sehat, Ardo sehat dong tentunya Bu Asri.
3: Yalah, kalau Ardo tak sehat, pendengar pun tak sehat lah.
0: Aduh, hari ini mau lagu apa Bu Asri?
3: Lagu apa? Tadi Sajam Karang udah ada yang minta kan?
0: Udah ada.
3: Lagu Dirajut aja.
0: Dirajut?
3: Tiada Tara. Tiada Tara.
0: Tiada Tara ya.
3: Oh,
0: oke ya. Siap Ibu Asri. Salam-salamnya Ibu Asri.
3: Salamnya buat Aldo. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Buatnya Bang Haji tadi ya. Buatnya Bang Haji, buatnya grup nano-nano, sehat selalu, kompak selalu.
0: Kompak selalu, betul.
3: Buatnya Normah juga, buatnya Bulepa. Buatnya Yoi tadi ya.
0: Buat Yoi tadi.
3: Terima kasih atas singgonya.
0: Untuk siapa lagi?
3: Aiman, Mbaknya Pak Fauzi juga. Buatnya adik Ipa di Tanjung Gadai keluarga. Mbaknya Bang Tohat juga, Mbaknya Fosulimen. Mbaknya Antisita, Mbaknya siapa lagi sudah masuk ini lah lupa deh.
0: Siapa Mbaknya lagi Bu Sri?
3: Ambaknya Nenek Pedi. Satu untuk semua jadul. Okay. Masuk yang belum masuk ke tinggal semua ya.
0: Oke, siap Ibu Sri. Selamat siang Ibu Sri. Sehat selalu ya untuk Ibu Sri ya. Dan terima kasih banyak untuk Anda pendengar dan yang sudah bergabung bersama kami ya. Dari tadi ada Bang Mus sampai dengan Bu Asri ya. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan nanti kita akan bergabung kembali pendengar setelah cek fakta dan lagu-lagu di sesi pertama yang kami putarkan. Dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Yare, Hamko Indonesia Mecaya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Selamat siang, mendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Edisi 18 September 2026 bersama saya, Ardo Siraputara. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Namun fakta mendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi yang kredibel dan membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid kedua dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Demikian mendengar kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Pendengar, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026. Wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 dengan 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapedakepri. Jangan ditunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Erupsi Gunung Api tidak hanya mengancam wilayah di sekitar gunung, abu vulkanik dan asap erupsi juga dapat terbawa angin ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Bagi kesehatan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, serta gangguan pernapasan. Masyarakat, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih waspada. Abu vulkanik yang menyebar di udara juga dapat mengurangi jarak pandang dan membuat kondisi udara menjadi tidak sehat. Dalam jumlah besar, material vulkanik di atmosfer juga dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sekitar wilayah terdampak. Jika terjadi erupsi, pantau informasi resmi, gunakan masker dan pelindung mata, serta hindari aktivitas di luar ruangan ketika abu vulkanik sedang turun. Waspada erupsi, lindungi kesehatan, dan selalu ikuti arahan petugas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Dengar ada dari Toci, Jalan Haji Arab TBK. Salam-salam buat Sekarwangi, Siti Jamila, Udin Buton, Haji Gemoy, Unidesi, Madie, Pak Ngah, Bunda, baru ada Amri, Roni, STB, dan salam satu untuk semua dari A sampai Z. Ardo semoga lancar rezekinya, dan kalau bisa minta lagu Quran dan Koran katanya, dari Roma Irama, dan terima kasih Horas. Terima kasih kembali untuk Toci ya, sehat selalu Toci. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Juliana di Penyalai yang mau titip salam buat Pak Su, Pak Usulimin ya maksudnya ya. Oke, dan Mama Jihan, Kak Jamila 123, Bang Emira, Bang Udin Buton, Abid Nego, Monik, dan salam satu untuk semua. Salam sehat, selalu bahagia, dan lagunya Mati Aku Terima Kasih. Oh Mati Aku. Terima kasih Ardo, Horas. Terima kasih kembali untuk Kak Juliana. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Saiman yang hadir mau request lagu Dahsyat. Spesialnya buat Mas Prabu, Raja Lang, Pak Muslimin, Pak Mustofa, Monik, Sekarwangi, Sarira QQ, Makun, Mazi, Mama Fajar, Nesa Kira, Nekembar, Nene Vegi, dan satu untuk semua. Thank you Ardo, Horas. Horas Bang Saiman. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Nurida yang di Padang Kundur mau request lagunya Roma dan April, Suara Gendang. Dan salam-salamnya buat Ardo, tetap sehat, dan tentu juga untuk selanjutnya buat Bu Sri Linda di Batam dan anakku, semoga sehat selalu. Buat Sabar, Ita, Santi, Bang Nurji, Rosa, Roji, Ida, dan buat semuanya yang mendengarkan Radio Batam di salam, dan tentunya juga sayang satu untuk semua. Asik, ini sayang satu untuk semua ya pendengar ya. Dan ini selanjutnya pendengar ada dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun. Salamnya buat Bang Abednego, Kak Monik, Mas Prabu, Mak Sunaryati, Kapten Siam, Kak Nur Bilkis, dan salam satu untuk semua aja. Terima kasih Abdo, terima kasih kembali untuk Kak siapa nih? Mau untuk Mama Sil ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kaskarwangi yang ketinggalan salamnya buat Nek Sakira, Bu Sri, baru ada Madia. Itu aja ya doh, Horas Kaskarwangi. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Raha dari Jambi yang gabung mau request lagu buat lagunya Ditelan Alam katanya, dari Umi Elvi Sukaisi. Dan salamnya buat Iman, Roni, Putri Cantik, Monik, Emira, Rahma, Ana di Kawatujuh, Kak Norma, Mama Boy, Mama Zi, Betty Lavia, Puan, Rika, Udin, Udin Buton, lalu ada Pak Tohat, Pak Alang, dan salam satu untuk semua. Dan untuk penyiar, terima kasih kembali. Dan ini juga ada yang ketinggalan pendengar dari Kamonik. Dia itu salam untuk Nesa Kira, Neaswa, Sumarlina. Terima kasih DJ Ardo, terima kasih Kamonik. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ci Mustofa yang mau titip salam buat Nesa Kira, salam buat Nirmala, Madia, Jamila, Siti Jamila, Melati, Sekarwangi, Kak Fat, Sarina QQ, Nek Karin, Neaswa, Nek Peggy, Nek Kembar, Nek Jamila, Nek Mila, baru Wanormi, Mam Fajar, Putri Cantik, Monik, Mama Dewi, Unidesi, Bu Sri, Abid Nego, Prabu Bangkit, dan salam satu untuk semua karena ada 5 lembar pendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo.
1: Halo
0: Diko ya?
1: Diko yang mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa di mana?
1: Wak Normi
0: bagaimana?
1: Alhamdulillah, tapi di kampung tuh.
0: Okay.
1: Belum kita kembali lagi.
0: Oke, Wak Normi, hari ini mau lagu apa? Masih bisa dong?
1: Masih bisa. Kalau sempat, Pintu Tobat, Mas Mulyadi.
0: Apa, Pintu Tobat?
1: Pintu Tobat.
0: Oke, Pintu Tobat.
1: Kalau dapat, tak dapat, tak apa-apa.
0: Ini adanya dari Ida Laila tapi nih.
1: Tak apa lah.
0: Tak apa ya. Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Untuk Ardo, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, Wan Normi.
1: Pak Amor, Mila. Nah itu tengok di Parit Lapis. Untuk anak saudara saya yang sakit di Selat Panjang, mudah-mudahan sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Untuk Ibu Si di Kenyam Balai, untuk Nek Peggy. Sukaraha, Leti Latia, Rani, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Usulimin, Mama Lina, Juliana, Pak Haji Idres di Cilek Belia.
0: Mm-mm.

0: untuk Tok Engki, Kak Fauzi, Mama Iman, Mama Aji, Prabu Bangkit, Moning, Ujung Buten, Buk Lepa, Ening Desi, Andilau.
1: Oke.
0: Aduh, salam terbanyak dah dong. Maaf pada pendengar semua ya.
1: Oke, okay, ya, siap
0: Pak Armi. Seluruh yang mendengar perokatur RR Batan, mudah-mudahan selalu banyak umur.
1: Amin. Wak Normi. Terima kasih banyak Wak Normi. Sehat selalu Wak Normi. Horas. Kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, mantap betul.
1: Mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini di Mata Air nih, Do.
1: Di Mata Air siapa tuh di Mata Air tuh?
2: Kak Nirmala.
1: Kak Nirmala. Aduh, Kak Nirmala bagaimana kabar Kak Nirmala?
2: Sehat, Do.
1: Sehat selalu ya Kak Nirmala ya.
2: Iya, kayak selalu nih, Do.
1: Oke, Kak Nirmala mau lagu apa, Kak Nirmala?
2: Lagu dia Pilih-Pilih Tebu ya.
1: Pilih-Pilih Tebu ya?
2: Iya, dari Edi Sritonga lah.
1: Oke, siap, Kak Nirmala. Salam-salamnya, Kak Nirmala.
2: Salam curuk sama buat Aldo yang sudah tugas ya.
1: Iya, Kak Nirmala.
2: Buatnya Nenek Shakira ya. Buatnya anak saya di Batam, Eni dan Yadi. Di Tanjung Balai, buatnya Pak Fauzi, buat Mama Iman. Buat Pak Angah-Mangah, Nenek Gembar. Buat Putu Amri, buatnya Norma. Buat Mas Lidar. Buat semuanya lah di Tanjung Balai.
1: Buat semua ya.
2: Di Selap Dia, buatnya Bang Iman gitu ya. Buatnya Bang Haji Maji. Di Mata Air ni, buatnya Pak Nasir sekeluarga. Buatnya Pak Asim sekeluarga. Buatnya Pak Yazid. Buatnya ini ya, Baranglah. Di Kobel buatnya Makna sekeluarga ya.
1: Okey.
2: Buatnya Kak Frida. Di Sawang buatnya Atok. Buat Kak Aisyah. Di Senarah buatnya Amri Palu.
1: Okey.
2: Di Seberas buatnya Kak Mas. Lupa ni anu ni Aldo.
1: Apa tu Kak Nirmala?
2: Buatnya Monik ya. Monik, Prabu Bangkit, tak lupa.
1: Okey, siapa lagi?
2: Buat satu untuk semua je.
1: Satu untuk ya. Semua ya, Kak Nirmala ya.
2: Ya.
1: Okey. Okey, terima kasih Kak Nirmala. Horas. Baik, pendengar kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut. Mantap betul.
1: Mantap betul. Dengan siapa di mana?
2: Mama Dewi dong.
1: Mama Dewi, bagaimana kabar Mama Dewi?
2: Alhamdulillah sehat. Aldo gimana kabarnya?
1: Sehat dong Mama Dewi, udah senyum-senyum aja nih Mama Dewi nih.
2: Iya, senyum nih, enggak dengar ketawa Aldo. Udah makan dong?
1: Belum nih Mama Dewi, nanti palingnya makannya pulang.
2: Makan lagi dulu, udah siang nih, udah sore lagi dong.
1: Iya, pulang siaran lah kita makan ya. Nanti ke rumah Mama Dewi deh. Oke, Mama Dewi hari ini mau lagu apa Mama Dewi?
2: Lagu Mutiara bisa dong, versi cewek.
1: Mutiara ya?
2: Versi cewek ya.
1: Mutiara versi cewek ya?
2: Ya.
1: Oke, siap Mama Dewi. Salam-salamnya Mama Dewi.
2: Salam-salam buat pertama buat adik Mama Dewi yang ada di rumah sakit Tembelahan.
1: Oke.
2: Adik Mama Dewi cepat sembuh ya dek ya.
1: Amin.
2: Maaf kakak tak bisa nemani adik di Tembelahan, di rumah sakit Tembelahan. Semoga adik cepat sembuh, cepat pulang ke rumah.
1: Amin. Semoga lekas sembuh ya.
2: Mama Dewi dong, dia sakit dong, dia kena di bede dong.
1: Oke, semoga lekas sembuh ya.
2: Dia kena di Pulau Burung dong, habis itu dia masuk klinik Pulau Burung, langsung bawa ke Tembelahan.
1: Iya ya. Banyak yang minum sup, Mama Dewi.
2: Semua ditanggungkan dong.
1: Iya betul, Mama Dewi.
2: Semoga adik Mama Dewi cepat sehat ya dong.
1: Amin. Semoga lekas sembuh ya untuk adiknya Mama Dewi ya.
2: Salam buat Kak Nirmala tadi ya, buat Moni, buat Nurbilqis, buat Nesa Kira, buat Kak Mila, buat Kak Jamila, Kak Juliana, Mbak Nia, Mbak Dinda, buat Mbak Mas Lidar, buat Bunda Pak Nga, Mbak Roni, Iman, Pak Lang, Bang Gafar. Salam satu buat semua lah doya.
1: Oke, siap Mbak Dewi.
2: Sehat selalu.
1: Oke, sehat selalu ya Mbak Dewi. Oke, semoga untuk adiknya Mbak Dewi cepat sembuh juga ya. lekas sembuh ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Dewi, dan sekali lagi kita doakan pendengar untuk adiknya Mbak Dewi semoga lekas sembuh, dan untuk pendengar yang di mana pun mungkin saat ini sedang sakit juga ya, semoga cepat diangkat penyakitnya dan dapat bergabung kembali di Pro 1 RRI Batam. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Digoda.
3: Digoda Mantul.
1: Digoda Mantul, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Alang, aduh.
1: Pak Alang, bagaimana kabar Pak Alang?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih.
1: Sehat-sehat ya Pak Alang ya.
3: Iya, aduh, sehat juga kan?
1: Iya, sehat juga dong tentunya. Pak Alang, hari ini mau lagu apa Pak Alang?
3: Lagu dia Boneka dari India.
1: Boneka dari India ya. Oke, oke Pak Alang, ada dong.
3: Salam dia pertama buat Ardo ya, mungkin dia selalu di samping aktivitas ya. Tapi itu buat, pertama buat Orgo gitu ya. Nenek Kembar, Yasmidar, Pak Mor ya. Mama Panjar juga, Antitita Maji, Mama Aji juga ya. Nenek Karen, Dongri tadi, makasih. Mak Dinda ya, Kak Ana.
1: Iya.
3: Itu ada di Roma, Mak Dewi tadi ya. Kita dekat Raja juga ya.
1: Iya.
3: Zarina QQ.
1: Zarina QQ.
3: Pak Nur, Pak Nur, apa? Pak Nur ini tadi, Cik Tau juga ya.
1: Oke.
3: Ke Bang Roni, Bang Udin Duto ni. Andila juga, Jamila Penyalai dan Jamila Tapi itu buat Pak Bumis, Mama Lina, Mama Lini.
1: Oke.
3: Ini agak absen gini doh.
1: Oke, tak apa Pak Lang.
3: Pak Paul juga ya. Saya tak lupa Monik sama Mr. Sun ni lah ya. Itu Bang Dek juga, Nenek Peggy ya. Binego juga, Du Asri ya. Itu buat Pak Jigeno tadi, yang buat salur ya. Itu buat Mama Oki ya. Itu buat Arjuna, Pak Arjuna. Ini Kak Mila.
1: Oke.
3: Dan keluarga besar Pak Alang, lebih semua-semuanya lah, ya kan?
1: Semua-semuanya ya.
3: Mungkin itu sehat selalu, ya kan? Samping keluarga tersayang lah ya.
1: Amin, amin, amin. Dan
3: tak lupa tuh, buat perumah yang Mak Alang yang terter ya.
1: Juga lah. Oke.
3: Terima kasih
1: doa. Oke, terima kasih banyak Palang ya. Sehat selalu ya, untuk Palang ya. Horas Palang. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo,
1: digoda.
4: Digoda, digoda, digoda.
1: Digoda, digoda, digoda. Dengan siapa di mana nih digoda nih?
4: Di mana?
1: Bang Iman, bagaimana kabar Bang Iman?
4: Sehat
1: selalu ya. Sehat selalu dong tentunya Bang Iman. Bang Iman, hari ini mau lagu apa Bang Iman?
4: Lagu hari ini Weni Weni.
1: Apa?
4: Dari Weni.
1: Weni ya. Oke. Okay. Oke, okay, Bang Iman.
4: Yang pertama Pak Ado ya. Tadi ada dikasih Jamila ada sama juga dari Maso ya. Andi juga Bang Roy. Terus ada Kak Danila, ada Pak Husli Menteri juga masuk. Kak Juliana juga disitu, ada Mama Lina di situ ya. Terus ada Bang Durae sama Roni sama Kak Juliana di Raya Medang sama Bang Abid, Raha, Rama. Terus kita ketangin batu ke ini Mama Lina, ada Mama Fajar, Mama Lina, ini gitu ya, Mama Lina. Mungkin kita ke tingkat kawin, tadi ada Kali ya, Pak Isa juga, Kali cepat sehat. Ini kemarin tadi udah masuk tadi, Pak Haji juga. Kena Bakir, Pak Isa, Radang, kemudian kamu masih juga tuh.
1: Oke.
4: Ini Kembar, ini Karim, Kak Maridar, Panga, Hamil Bunda, ada Mak Die, ada Shanti, ada Mama Boy, Kak Dinda kita juga, ada Mak. Maksudnya kita juga buat Rahma, ada Kaha kita, Kak Mas kita juga ya, Bang Jumail, sama Kak Atan, Kak Ana juga. Nah, ada Unik Sakira, Bang Unik, Bang Bangsit, Bang Limbutin, Unik Desi, ada Unik Kapa kita, ada Kak Karina, Kak Karina di Kamin Biawi.
1: Oke.
4: Okay. Ada Minyak Jasmin juga ya, di Kerwangi udah masuk gitu ya. Pak Kumis kita juga, Pak Kumis. Jadi di Bandung sana ada punya bosnya lah.
1: Oke, ini lagunya Weni ya.
4: Weni engkau lah saudaraku.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bang Iman.
4: Yang lagu tadi, lagu apa tuh?
1: Ada dong Bang Iman.
4: Paus Sulaiman minta lagu apa deh.
1: Siapa Bang Iman?
4: Paus Sulaiman minta lagu apa deh.
1: Bang Iman tadi, Bang Paus tadi lagu apa ya?
4: Apa itu?
1: Orang asing kalau gak salah. Hai orang asing. Iya.
4: Tak ada hai, tak ada. Orang asing.
1: Iya, tak ada hai ya.
4: Gapal, gapal.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Iman. Oke, terima kasih banyak Bang Iman.
4: Selamat siang.
1: Yo, selamat siang. Terima kasih banyak untuk pendengar ya yang sudah bergabung bersama kami di sesi pertama dan di sesi kedua pendengar. Dan kita akan putarkan lagu dari Ida Laila yaitu Pintu Tobat. Selamat mendengarkan.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mendorong masyarakat dan tenaga medis aktif melaporkan obat yang dicurigai bermasalah termasuk dugaan efek samping maupun kejadian tidak diinginkan setelah penggunaan obat. Pelaporan tersebut dinilai penting untuk membantu BPOM memantau keamanan obat yang telah beredar sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pasien. Informasi selanjutnya pendengar, memasuki dunia perguruan tinggi, mahasiswa dituntut tidak lagi bergantung pada dosen dalam mencari pengetahuan. Rektor Universitas Batam atau UNIBA, Profesor Dr. I.R. Samsul Rizal meminta mahasiswa baru membangun kemampuan berpikir mandiri, mengasah daya kritis, dan menghasilkan karya inovatif di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pesan itu disampaikan Samsul saat membuka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNIBA 2026 di Geraha Bintang Universitas Batam. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 14 hingga 17 September 2026. Informasi terakhir pendengar, laporan warga yang mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang dikaitkan dengan kabut asap di Batam menurun hampir separuh dalam 2 hari. Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat 446 orang melaporkan gangguan ISPA pada 14 September, kemudian turun menjadi 239 orang pada 16 September. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam Meldesari mengatakan laporan tersebut dicatat setiap hari. Penurunan terjadi seiring kondisi kualitas udara yang mulai membaik setelah kabut asap menyelimuti Batam dalam beberapa hari terakhir. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya kembali menemani Anda dalam program Ekonomi Digital. Pendengar, kalau kita perhatikan, hampir setiap hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Bangun tidur, mungkin hal pertama yang kita lihat adalah handphone. Mau belajar, mencari informasi, berkomunikasi, bahkan mencari peluang usaha pun sekarang bisa dilakukan melalui platform digital. Dan menariknya, dunia digital ini bukan hanya milik orang dewasa atau mereka yang sudah bekerja. Anak-anak muda, termasuk pelajar, justru punya ruang yang sangat besar untuk belajar, berkarya, berkreasi, bahkan mulai mengenal dunia digital sejak dini. Sore hari ini kita akan membahasnya dalam program Ekonomi Digital dengan tema Membangun Generasi Kreatif dan Produktif di Era Ekonomi Digital. Tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mengenai bagaimana membangun generasi muda yang kreatif dan produktif di tengah perkembangan teknologi, yaitu Ustadz Hardi Pranata selaku Sekretaris PP MMIBS sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP dan SMA Islam Mafaza. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Hardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Tasya, alhamdulillah, terima kasih. Selamat sore juga.
0: Baik, bagaimana kabarnya pada sore hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, ya so far so good. Ya alhamdulillah, sejauh ini baik. Insya Allah siaplah untuk menyampaikan apa saja nanti yang akan kita bahas di pada sesi pertemuan kali ini, insya Allah.
0: Baik. Sebelum masuk pembahasan ini Ustadz, siap. Ini SMP dan SMA Islam Mafaza ini sekolah biasa, sekolah Islami atau pondok pesantren ini Ustadz?
1: Awal yang bagus mungkin sebelumnya, Pon Mafaza ini adalah sebuah masjid ya yang didirikan pada tahun 2019 yang lalu. Lalu dari sebuah masjid ini lahirlah sebuah peradaban, yaitu sekolah. Dari pendiri kita, Profet Tuan Syekh Profesor Dr. Abdullah Yasin yang asli Batam, lahir di Pulau Terong, yang sekarang ini sedang berkiprah lama di Malaysia. Saat ini umur beliau sudah 80 tahun. Kita doakan beliau masih sehat selalu dan bisa membangun kembali peradaban-peradaban Islam untuk generasi muda yang akan datang. Amin. Nah, salah satunya Mafaza ini. Nah, nama Mafaza ini tersendiri dari singkatan dari Masjid Fatimah Az-Zahra yang berada di Jalan Patimura, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa. Alhamdulillah itu pondok pesantren atau yang berbasis formal juga Kak. Jadi di situ ada SMP Islam Mafaza dan juga SMA Islam Mafaza yang baru berdiri untuk SMP-nya dari tahun 2022 kemarin dan untuk SMA-nya baru juga dibuka tahun ini. Jadi baru satu angkatan, alhamdulillah.
0: Termasuk baru nih berarti.
1: Termasuk
0: Ustaz,
1: baru,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau untuk menjadi wakil kepala sekolah ini dari tahun berapa nih berarti Ustaz?
1: Dari tahun inilah baru, ya.
0: Tahun ini.
1: Tahun lalu kita hanya sekedar pendidik, mungkin PLT gitu, PLT wakil kesiswaan. Dan tahun ini alhamdulillah sudah diangkat sebagai wakil kepala sekolah bagian bidang kesiswaan. Dan juga itu untuk ranah sekolah dan untuk ranah pondok pesantren, kita diamanahi sebagai sekretaris umum pondok pesantren Mafaza Muhammadiyah International Boarding School.
0: Baik. Berarti ini tantangan tersendiri juga ya Ustadz ya?
1: Betul.
0: Diangkat menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini.
1: Betul, itu sebenarnya sekedar bukan jabatan, itu bukan sekedar ya kita senang-senangi atau untuk di pamerkan saja, tapi itu sebagai pacuan dari diri kita sendiri khususnya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kemudian bisa menyelesaikan masalah anak-anak, entah dari skillnya, kegiatan proses belajar mengajarnya, dan juga apa sih ambisi anak-anak ini selain di dalam kelas, pasti di luar kelas mereka juga punya waktu. Toh apalagi kita adalah sebuah pondok pesantren, nah yang mana 24 jamnya itu beraktivitas di pondok pesantren, dan kita selaku wakil kepala sekolah bagian kesiswaan harus bisa memfasilitasi mereka, entah dari hard skillnya, entah mungkin ya ekstrakurikuler dan lain sebagainya gitu kak.
0: Baik, kami ingatkan terlebih dahulu pendengar, program ini dapat didengarkan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Program ini juga dapat dilihat di YouTube ya pendengar ya, ditayangkan ulang di YouTube channel kami, YouTube RRI Batam. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dengan bertanya nantinya, bisa langsung melalui line telepon kami 463-351 ataupun bertanya di WhatsApp kami juga bisa di 0811-778-1051. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ini ya Ustadz.
1: Ya, siap Kak.
0: Kalau kita berbicara tentang generasi muda di era digital saat ini Ustadz, seperti apa sebenarnya karakter generasi yang tumbuh bersama teknologi?
1: Ya, untuk saat ini sebenarnya ini kan transportasi zaman. Kita sedang mengalami perubahan yang sangat signifikan dari 20 tahun yang belakangan atau 10 tahun yang lalu lah. Kita lihat teknologi tidak sebegitu canggih seperti saat ini. Nah, sampai saat ini kita merasa berada di wajah baru era digital tentang sebuah media, internet, teknologi yang ada di tangan kita itu bukan lagi sekedar alat bantu saja, tapi itu sudah bisa menciptakan ekosistem yang baru, perputaran ekonomi yang sangat pesat terjadi pada gadget yang ada di tangan kita. Nah, itu juga yang menjadi peluangnya para pemuda saat ini bukan lagi bisa mendengar menjadi hanya menjadi penikmat, tapi dia juga bisa menjadi kreator, entrepreneur gitu dan lain sebagainya. Dia bisa menciptakan dan membuat, tidak hanya kendang. Zaman yang sekarang kita lihat ini kan banyak pemuda yang menjadi konten kreator dan ya memang sesuai zamannya. Kenapa orang tua jarang menjadi konten kreator? Karena terlepas dari zaman mereka untuk belajar kemarin tidak terlalu pesat perkembangan teknologi ini. Dan di zaman sekarang ini konten kreator itu sudah dipenuhi atau bisa kita bilang 90% dari anak muda. Itu peluangnya, peluang utama tergantung bagaimana anak muda itu maukah dia belajar dan beradaptasi terhadap teknologi yang ada saat ini. Jangan jadikan teknologi itu sebagai pengendali. Jangan jadikan teknologi itu mengendalikan pikiran dan waktu kita, tapi bagaimana caranya teknologi itu adalah sebuah sarana agar kita bisa menjadikan atau menciptakan ekosistem yang baru tadi saya sampaikan. Tuh, Kak.
0: Baik, kalau dari pandangan usaha sendiri ini, iya, dengan teknologi yang seperti yang maju sekarang ini menjadi tantangan atau malah sebuah kelebihan ini di era digital seperti ini?
1: Ya tadi, ini bisa menjadi peluang bagi siapapun yang mau belajar dan beradaptasi dengan teknologi ini. Sebagai teknologi ini sebagai sarana ketika kita menggunakannya dengan baik. Dan ini bisa menjadi tantangan bagi pemuda yang malas-malasan. Malas-malasan bukan hanya terjadi di pada dunia nyata saja, tapi juga ketika dia memang memegang gadget atau teknologi yang canggih tadi, ya tidak memanfaatkannya dengan baik. Dia hanya menjadi penikmat, ya tadi, hanya nggak produktif. Dia menjadi konsumen, tapi dia tidak menjadi produsen gitu kan. Konsumen itu adalah yang menikmati karya orang lain, scrolling, sibuk scrolling dan lain sebagainya. Padahal ponsel itu yang diciptakan bagaimana kita bisa mengelola ekosistem ekonomi. Kalau kita memang betul-betul memahami ponsel kita ini, makanya ada ya, kita kan bisa melihat juga leverage-nya kan terkait harga ponsel ya kan. Harga ponsel ada yang murah, relatif ada yang 2 juta, ada yang 4 juta, bahkan ada yang belasan dan puluhan juta gitu kan. Tergantung bagaimana ponsel itu dimanfaatkan. Semahal apapun ponsel atau teknologi, jika kita tidak manfaatkan dengan baik, maka sebenarnya itu tidak berfungsi itu, tidak berguna gitu. Jadi peluangnya itu menurut saya, kalau kita masih mau beradaptasi dan belajar terkait teknologi ini, insya Allah kita akan bisa menyesuaikannya dengan zaman ini, adaptif lah. Nah, kalau tantangannya adalah jadi tadi konsumen saja, tidak mau menjadi produktif, tidak mau menciptakan karya dan lain sebagainya gitu.
0: Nah, ini Ustaz. Kalau dari SMP dan SMA Islam Fajar sendiri, apakah sudah memberikan memberikan apa ini ruang buat mereka untuk berkreativitas, ya, memberikan sarana prasarana, ya, ilmunya seperti itu?
1: Nah, untuk pondok kita sendiri di Mafaza Muhammadiyah International Boarding School tersebut, kita sudah memberikan sarana dan prasarana kepada santri kita. Mungkin pondok pesantren itu sangat terkenal jarang untuk membawa teknologi, kan? Teknologi pesantren. Wih, mana ada megang HP pesantren? Tidak apa namanya? Ya tidak bermain dengan internet lah. Tapi hari-harinya membaca kitab kuning atau dan lain sebagainya, hafalan Al-Qur'an gitu kan. Nah, tapi di tengah zaman yang sedang berubah ini, kita juga mengikuti, menyesuaikan. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya ikut-ikutan main internet dan nge-game dan scrolling dan lain sebagainya. Tapi di pondok ini kita mengontrol. Memang kita tidak melibatkan santri itu membawa HP atau alat teknologi dan lain sebagainya. Tapi kita menyediakan fasilitas kalau ada santri yang ingin belajar menulis atau menjadi mengedit, membuat video, kita fasilitasi dari pondok sendiri. Dan itu juga merupakan dari sistem sisi Islaminya, itu merupakan jalan dakwah juga. Dakwah itu bukan hanya sekedar berceramah gitu kan, tapi menyampaikan tulisan, menyampaikan desain dengan kata-kata yang ya hadis Nabi gitu kan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan dakwah. Jadi sekedar bahwasanya teknologi ini bisa dimanfaatkan juga di pesantren. Itulah kita sudah mengikutinya dengan transparansi zaman, kita mengikutinya. Jadi ketika teknologi semakin maju, era digital semakin maju, kita pun juga harus maju, menyesuaikan. Jangan pula kita mundur gitu. Kitab kuning tetap kita pelajari, Al-Quran kita hafalkan dan kita kaji, tapi untuk teknologi juga kita ikuti. Jadi semua itu berjalan seirama, berjalan seiringan, tidak ada yang tertinggal sama sekali. Dan sarana yang kita berikan pun kepada mereka tuh ya insya Allah cukup gitu kan. Dari bukan hanya sekedar sarananya, alat yang canggih pun tadi kalau tidak ada yang mengendalikannya itu sangat sia-sia. Sehingga di tengah-tengah kita membutuhkan guru yang kompeten dan hafiz Al-Quran, mungkin kan kita juga membutuhkan guru yang profesional, mumpuni lah di bidang teknologi ini. Sehingga anak-anak itu pun juga bisa belajar dan menggunakan internet dan teknologi ini dengan baik dan benar, tanpa adanya hal-hal yang negatif yang mereka pelajari itu kan. Karena jika sudah melihat hal negatif di internet ini, itu untuk berkembangnya lagi akan sangat sulit. Dia akan tertarik dan cenderung kepada hal-hal yang negatif tersebut. Dan bagaimana caranya kita sebagai pendidik menetralisir hal tersebut. Dan kita kenalkan teknologi ini sebagai sarana untuk menciptakan ekonomi atau menciptakan karya dan nilai. Yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya kreatif itu adalah nilai. Bagaimana nilai itu orang melihat bahwasanya ini berbeda gitu. Dan kalau produktif itu adalah bagaimana orang melihat bahwasanya kita mampu menciptakan untuk dikonsumsi orang lain gitu.
0: Baik Ustadz, kalau menciptakan kreativitas dalam diri sendiri ini bagaimana Ustadz? Di tengah maraknya seperti teknologi AI seperti itu Ustadz?
1: Ya, sekarang kan kita sudah melihat banyaknya bertebaran ketika melihat sebuah desain itu, wih AI-nya jelas, atau foto diubah dengan AI dan lain sebagainya. Bahkan ya, AI itu sebenarnya bukan baru sekali ini adanya. Tapi kalau menurut saya pribadi, AI itu sudah ada dari 10 tahun yang lalu. Cuman baru maraknya, viralnya, ya baru-baru ini. Termasuk WhatsApp yang kita gunakan itu termasuk AI, alat bantu kan. Nah, termasuk foto yang ada di HP kita, bahkan foto jadul itu juga merupakan AI. Nah, kalau tak ada, cuman caranya orang bisa foto, ada foto kita di situ kan. Itu kan kalau enggak tanpa alat

0: yang diwarnai. Jangan sampai kita yang diwarnai ikut-ikutan. Ada orang konten viral diikutin gitu kan. Jangan sampai kita menjadi hal seperti itu. Kalau bisa, kamu ketika sudah lulus dari pondok ini, jadilah pewarna yang mewarnai orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau bisa, bangun nilai. Bangun sebuah nilai itu gak mesti apa namanya sama gitu kan. Boleh kita berbeda, atau misalnya kita mengikuti orang lain pun tidak masalah. Yang penting ada sisi yang berbeda di dalam karya yang ingin kita ciptakan tersebut gitu.
1: Baik, kalau dari pandangan Ustadz Hadi sendiri ini, sejauh ini para santri apakah sudah bijak menggunakan teknologi sehari-hari ini?
0: Kalau pandangan saya kan santri masih jarang lah kita lihat mereka menggunakan gadget kan. Tapi ya untuk saat ini karena mereka masih sebulan sekali ketemu orang tua, itu yang kita lihat kan pasti yang target pertama mereka ketika ketemu orang tua tuh yang kita sayangi ya, bukan nanya kesehatan orang tuanya atau apa ya, diskusi cerita dengan orang tuanya terhadap apa saja yang dialami selama sebulan ini, namun melainkan mengambil HP ya kan, scrolling, main game dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu kita sudah menyampaikan dan mengingatkan berulang kali, tapi itu karena kesadaran mereka sendiri sih sebenarnya. Tapi ada juga santri yang memang menggunakan gadget itu untuk kebutuhan mencari informasi tambahan, mencari materi-materi untuk pelajaran dan lain sebagainya. Jadi yang tadi disampaikan di awal tuh tergantung bagaimana kita, apakah kita mau mengikutinya. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, ya kita harus apa namanya gali informasi itu, cari, jangan hanya sekedar scrolling, bangun skill lah. Nah, atau ini kan kita bahas ekonomi kan, atau istilah ekonominya itu opportunity cost tuh, ada biaya yang besar yang kita tidak sadari. Atau maksudnya di sini tuh kita kalau waktu 3 jam digunakan untuk scrolling, itu tidak ada apa-apa yang kita dapatkan, tidak ada manfaatnya, hanya sekedar kepuasan saja, tapi waktu banyak sia-sia. Tapi kalau 3 jam itu kita gunakan untuk membangun skill, maka kita sudah bisa menciptakan satu kemampuan kita atau skill kita. Nah, jika dalam bahasa ekonomi lagi, leverage tadi, skill satu ketika kita bangun itu bisa menjadikan daya ekonomi yang baik untuk diri kita sendiri gitu.
1: Baik, memang kalau scrolling gini nggak tidak terasa begitu, tidak terasa, ya tahu-tahu sudah sejam dua jam
0: dan bukan kita bicarakan tentang orang lain atau santri atau siapapun itu, kadang pun kita tanpa kita sadari kita awalnya ingin membaca buku tapi ada hal menarik di ponsel gadget kita, kita coba scroll lama-lama tidak terasa udah keterusan satu jam, setengah jam dan lain sebagainya. Jadi itu tantangan sih sebenarnya.
1: Tantangan. Kalau dari Ustaz sendiri nih, bagaimana cara guru dan sekolah dalam menemukan potensi atau bakat digital yang dimiliki oleh santri?
0: Cara sekolah, bagaimana cara atau bagaimana cara sekolah menemukan potensi bakat santri? Sebenarnya semua sekolah itu, baik sekolah formal, pondok pesantren dan lain sebagainya, khususnya Malfaza ini, sekolah itu kan adalah navigator atau pemandu seorang santri, seorang siswa itu menemukan jalan mereka sendiri, jati diri mereka sendiri. Nah, ketika kita berada di sekolah, kita harus memiliki guru-guru pendidik yang berkompetensi di bidang masing-masing, itu pertama. Nah, karena untuk membangun hard skill ya. Hard skill itu kan teknis. Bagaimana dia bermain futsal contohnya, bagaimana dia bermain volley gitu kan, bakat kan. Bagaimana dia bisa menghitung dengan cepat di matematikanya, bagaimana dia menjadi ilmuwan di saintiknya, bagaimana ia berbahasa Inggris dengan fasihnya, ya kan, berbahasa Arab dengan baik gitu kan. Itu kan bisa dipelajari. Kalau selagi kita masih mau belajar, selagi kita masih mendatangi guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya, insya Allah kita bisa. Nah, hadirnya pondok pesantren atau sekolah ini, itu sebagai pemandu tadi, memandukan mereka tuh

0: mengarahkan di mana dia ingin berbakat gitu kan. Khususnya di Pondok Mafaza kami membedakan ada beberapa ekstrakurikuler lah. Itu kan ada ekskul olahraga, itu kan semuanya lah alhamdulillah. Ekskul seni ya, dari bahasa English Club, Arabic Club, Science Club, jurnalistik gitu dan lain sebagainya itu ada di Mafaza. Jadi kita bebas memilih mereka. Satu santri boleh memilih 5 ekskul sekaligus. Nah, namun di setiap ekskul ada lagi ada tim supernya atau tim yang memang dipilih lah secara khusus dari nama-nama yang ikut ekskul tersebut. Nanti di kamar di apa? Dibuat golongannya lagi.
1: Nah,
0: dikelompokkan
1: gitu.
0: Dikelompokkan ya? Lagi untuk memang santri yang bisa ikut lomba kemana saja dan lain sebagainya gitu kan. Nah, hard skill teknis tadi itu bisa dilatih dengan kemampuan mereka dan cara mereka untuk belajar. Dan kalau untuk dan satu lagi yang soft skill tadi itu yang menjadi kelebihan pondok pesantren sih atau sekolah-sekolah Islam lainnya, bagaimana menciptakan mereka bukan hanya sekedar berbakat, pinter, pandai, tapi memiliki juga akhlak yang alakul karimah, hati yang baik, budi pekerti yang baik gitu kan. Jadi seirama dia tadi. Kalau dengan skill yang mumpuninya, dengan kemampuan olahraganya yang baik gitu kan, dibarengi dengan akhlak. Kan sekarang kita banyak lihat nih orang dengan ilmu yang tinggi, yang pinter gitu kan, dia merasa dia hebat gitu, sehingga timbullah sifat-sifat yang tadi, sombong dan lain sebagainya. Itulah soft skillnya tidak punya. Nah, sementara di Pondok Mafaza sendiri kita coba bangun dari bangun beriringan antara hard skill dengan teknis yang mereka pelajari, teknik yang mereka pelajari dengan soft skill. Kita coba sirami hati mereka dengan ceramah nurani, dengan hafalan Al-Quran, dengan kajian kitab kuning yang di dalamnya ada dasar-dasar tersendiri tentang fikih dan lain sebagainya gitu.
1: Baik, berarti sudah terfasilitasi semua ini ya Ustaz ya, dari ekstrakurikuler ini. Kalau ada santri yang kreatif nih Ustaz, tetapi dirinya kurang percaya diri, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mendorong keberanian mereka?
0: Kalau untuk itu sendiri, alhamdulillah di khususnya di Pondok Pesantren Mafaza sebelum kita masuk, setiap hari bahkan setiap saat kita melakukan aktivitas itu kita melibatkan full santri. Bahkan dalam 5 sholat waktu saja itu yang jadi imam, muazin dan lain sebagainya itu para santri. Nah, bahkan hari Jumat tadi pun ketika imam, ketika yang master seremoninya, muazinnya itu santri, kecuali khotib kan dari luar. Nah, bahkan yang menjadi koordinator lapangan santri. Nah, untuk bagaimana kita meyakinkan dia percaya diri? Ya, kita sering melibatkan mereka untuk berani berbicara di depan orang. Bukan hanya sekedar berani berbicara, tapi berani menunjukkannya. Nah, atau misalnya futsal, kita coba latih dengan tanding persahabatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk dia punya bakat yang bagus, alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut ini sampai tahun keempat ini Pondok Pesantren Mafaza berhasil menciptakan prestasi di kancah provinsi Kepulauan Riau, juara 1 Olimpiade Bahasa Arab. Alhamdulillah. Makanya sekolah yang baru dan bisa terkenal cepat itu dengan bagaimana Mafaza selalu hadir di setiap event-event. Setiap ada lomba, bahkan lomba yang tidak skala biasa saja gitu kan, kita hadir terus. Jadi kita bangun kepercayaan diri santri kita sehingga ketika dapat event yang lebih besar mereka tidak melaksanakan demam panggung istilahnya itu kayak. Tidak ada. Jadi alhamdulillah kita fasilitasi bukan hanya dari di pondok saja, tapi bukan hanya internal saja, tapi eksternal. Kita kirim santri itu di kegiatan-kegiatan luar. Kita fasilitasi. Bahkan saya juga mengalami santri ini kan, saya yang mendaftarkan, justru lebih besar pengeluaran ketimbang pemasukan. Santri kami juara, tapi juara hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya pendaftaran yang kami berikan, transportasi, biaya konsumsi dan lain sebagainya. Bahkan 3 kali lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, walaupun menang gitu. Tapi kita tidak menghitung itu kak, tidak menghitung kosnya, tapi apa yang kita hitung? Hasilnya. prosesnya mereka semakin berani, itu kan termasuk hasil kan kayak kalau kita ngitung biaya ke biaya ya tidak masuk akal, atau misalnya rugi gitu bahasanya kan. Nah tapi ya tadi opportunity cost tadi, kita rela membayar mahal untuk sebuah skill dan keberanian anak yang berkepanjangan gitu.
1: Terbaik ini. Insyaallah. Mendukung para santri-santrinya untuk berkembang dan menjadi lebih baik ini ya Ustaz. Betul. Ya. Kalau dari Batam sendiri nih Ustaz, kan Batam dilihat sebagai kota industri. Betul. Perdagangan jasa sekaligus memiliki ekosistem teknologi yang semakin berkembang. Keterampilan apa yang sebaiknya mulai dipersiapkan anak muda di Batam sejak bangku sekolah?
0: Kalau kita sendiri berada di kota industri yang memang padat akan syaratnya teknologi kak ya, banyak di Batam ini ya hampir semua tempat jaringan lancar. Dan Batam kalau kita bicara di luar lah, orang tahu Batam ini adalah kota dengan teknologi termurah gitu kan. Padahal ya harganya sama saja gitu. Mungkin karena di sini pajaknya tidak terlalu besar, makanya dapat harga yang murah kalau kita dari luar. Nah, untuk skill sendiri apa, skill apa saja yang perlu kita miliki, anak muda miliki sejak duduk di bangku sekolah adalah yang pertama bagaimana dia berkreatif. Kreatif di bidang menulis. Kalau dia tidak bisa menulis, dia tidak akan bisa menciptakan karya. Contoh konten kreator itu dia pasti punya draft. Dia punya apa bahasanya itu pre-content-nya konten tuh. Untuk sebelum dia menyampaikan konten dia punya tulisan gitu kan.
1: Storyboard gitu ya Ustaz.
0: Ya, storyboardnya itu. Jadi ya saran saya sih yang skill yang pertama kali harus dipunya adalah skill menulis. Dan saya pun juga seperti itu. Dari saya awal dulu masuk sekolah di pondok pesantren SMP, duduk bangku SMP, saya sudah menjadi penulis. Saya berusaha menulis dan ada satu tulisan saya yang sudah menjadi sebuah buku. Nah, sebuah buku, bukunya itu dengan judul Keluar Kota. Nah, sekarang alhamdulillah sudah selesai dengan masa tahap apa ya bahasanya, sudah saya serahkan ke Yogyakarta. Itu sedang masa pemeriksaan kak ya. Nah, saya coba membuat sebuah buku dengan judul Keluar Kota. Buku itu novel distopia, sebuah novel distopia tapi bukan berdongeng atau khayalan dan lain sebagainya. Buku yang membangun kembali sebuah mental pemuda. Ya sesuai judulnya Keluar Kota. Yang paling berat bukanlah keluar dari sistem tapi keluar dari ketakutan dalam diri kita sendiri. Itu jadi yang pertama sih yang memang saya sarankan bagi pemuda adalah skill yang pertama adalah menulis. Karena dengan menulis kita bisa belajar. Dan apapun ilmu yang kita dapatkan ketika kita tulis, kita menjadi ingat. Kalau hanya sekedar berbicara atau misalnya kita hanya mendengarkan seminar tanpa menulis, itu sia-sia. Kalau bahasa Arab itu bagaikan unta yang tidak diikat, jadi dia bisa lari gitu kan. Itulah sarannya, menulis.
1: Baik, berarti ini para santri juga dibiasakan untuk menulis ini
0: betul,
1: ya Ustaz ya?
0: Betul, santri kita wajibkan malah untuk menulis. Dan bahkan ketika di pondok kita sendiri itu ada namanya program capacity building. Setiap bulan kita laksanakan. Dan ini merupakan, saya berani bilang satu-satunya pondok pesantren di Batam ini yang berani membuat sebuah seminar. Seminar ini kan besar nih, seharusnya untuk kapasitas mahasiswa seminar ini. Tapi kita berani membuat di pondok pesantren agar anak-anak santri kita tuh pola pikirnya berbeda, agar dia bisa berpikir lebih maju ke depannya. Nah, jadi kita apa namanya? Fasilitasi dengan capacity building tadi. Mungkin dengan tema seminar kebangsaan yang akan datang dalam minggu depan ini insyaallah kita akan buat sebuah seminar edukasi penumbuhan karakter. Itu kan, dan pembatasan secara islami itu kan, atau kalau bahasa umumnya LGBT gitu kan, bagaimana menghindari hal-hal suka sesama jenis dan lain sebagainya. Itu kita coba buat capacity building di pondok pesantren sendiri. Dan tadi cara kita itu sambil mengenalkan teknologi kepada santri gitu.
1: Baik Ustadz, pesan Ustadz kepada pelajar di Kota Batam yang mungkin saat ini lebih banyak menjadi penonton di dunia digital agar mulai berani menjadi pembuat karya dan menciptakan peluang?
0: Ya, betul itu. Tantangan terbesar kita saat ini adalah memastikan generasi muda tidak hanya menjadi pasar atau penonton di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar kita, di pekerjaan mungkin bagi yang sudah kerja, atau mungkin khususnya di pondok pesantren sendiri. Nah, cara kita adalah mendorong bagaimana para santri dapat berpikir bagaimana gadget yang ada di tangannya tadi bukan hanya menjadi pengendali dia. Kalau sekarang kan kita lihat nih, orang yang mengatur hidupnya itu adalah HP. Mm-hmm. Alarm dari HP, bangun mm-hmm. tidur dari HP, lihat jam sholat dan jam masuk kerja, pulang kerja dari HP. Jadi bagaimana gadget yang ada di tangannya itu bukan sebagai pengendali dia, tapi bagaimana dia mengendalikan itu dan menciptakan sebuah karya dan produktivitas dari sebuah gadget yang ada di tangannya. Nah, produktif di era digital berarti memanfaatkan platform yang ada untuk membangun usaha, mengasah keterampilan baru, atau membagikan pengetahuan yang bermanfaat kepada publik untuk ditayangkan. Gitu, Kak.
1: Baik, Ustaz. Sebagai penutup ini, Ustaz, apa pesan yang dapat Ustaz sampaikan kepada generasi muda Batam agar memanfaatkan teknologi dan bisa menjadi generasi yang kreatif, produktif, sekaligus tetap memiliki karakter yang baik?
0: Iya, Kak. Sebagai penutup, era ekonomi digital adalah lapangan luas yang siap digarap oleh siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi. Kepada para generasi muda, pesan saya adalah ingatlah bahwa gadget dan internet ini yang kita miliki sekarang ini adalah sebuah sarana untuk bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, mengendalikan waktu kita agar berjalan dengan seirama, dengan tentunya dengan hard skill yang kita miliki, namun tidak melupakan soft skill jati diri kita kepada lingkungan sekitar kita. Nah, jadikanlah gadget ini sebagai batu loncatan untuk berkarya, berinovasi, dan memberikan manfaat kepada khalayak ramai dan orang-orang sekitar kita. Nah, jadilah generasi yang tidak hanya sibuk mengkonsumsi karya orang lain, bermalas-malasan, sibuk scrolling, dan tidak jelas komentar tidak jelas, atau fear of missing out, ikut-ikutan FOMO tadi. Nah, tetapi menjadilah diri kita sendiri, bangga dengan karya yang kita miliki, berkreatif, mandiri, dan berkarakter di era digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak.
1: Baik, terima kasih untuk pembahasan dan penyampaian pada sore hari ini, Ustadz. Tidak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Ekonomi Digital sore hari ini. Banyak hal menarik yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Ustadz Hardi Pranata selaku Sekretaris PPMM IBS sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP dan SMA Islam Mafaza dengan tema Membangun Generasi Kreatif dan Produktif di Era Ekonomi Digital. Terima kasih kami ucapkan ya, kepada Ustadz Hardi
0: juga
1: atas waktu dan ilmu pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat khususnya bagi para pelajar, orang tua, dan juga generasi muda di Kota Batam. Terima kasih juga pendengar untuk yang sudah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Benang Perabu dari RRI Tanjung Pinang.

0: Dinas Kebudayaan Kota Tanjung Pinang tetap optimistis mampu mencapai target kunjungan 100.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2026 ini. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang tetap optimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sebanyak 100.000 orang. Optimisme tersebut didukung perkembangan kunjungan wisatawan serta penguatan sejumlah destinasi dan kegiatan pariwisata daerah. Kepala Disputper Kota Tanjung Pinang, Muhammad Nazri, mengatakan target 100.000 kunjungan Wisman tetap menjadi sasaran, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Riau, sepanjang 2025 Tanjung Pinang mencatat 63.306 kunjungan wisatawan mancanegara dari total 832.390 kunjungan wisatawan. Jumlah tersebut terdiri dari 769.084 wisatawan nusantara atau Wisnus dan 63.306 wisatawan mancanegara. Lalu, pada data BPS hingga Juni 2026, mencatat jumlah kunjungan Wisman ke Tanjung Pinang telah mencapai 31.698 orang. Jika digabungkan dengan kunjungan wisatawan nusantara, jumlah kumulatif kunjungan wisatawan mencapai 456.475 orang.
2: Sampai bulan ini kita masih sudah melebihi dari target di sana. Dari bulan ke bulan sudah ada perkembangan.
3: Berarti kita optimis ya, Pak ya?
2: Insya Allah optimis.
1: Nazri menyebutkan, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Ia menilai, sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Menurutnya, Pulau Penyengat masih menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengembangan kawasan tersebut termasuk peningkatan fasilitas pendukung dan penyediaan informasi dalam beberapa bahasa. Diharapkan dapat memperluas daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selain Pulau Penyengat, Disputper Tanjung Pinang juga melibatkan kawasan Pecinan dan sejumlah destinasi lainnya. Hal ini seperti Patung Seribu sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau meninjau langsung progres pembangunan gedung Bapenda dan rehabilitasi gedung perpustakaan dan arsip Kepri. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan proyek pembangunan dan rehabilitasi di kawasan gedung perpustakaan dan arsip Kepri. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang tengah berlangsung, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu penyelesaian. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, proyek pembangunan gedung Bapenda dan rehabilitasi gedung perpustakaan arsip ini menelan anggaran sebesar 11,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kepri tahun 2025.
5: Geraha Kepri yang ada di sana pindah ke sini untuk Bapenda. Tadi ada perbaikan. Anggaran itu 11 miliar 900 jutaan.
4: Nyanyang juga menyebutkan, saat ini progres rehabilitasi gedung arsip telah mencapai 40% dan pembangunan gedung baru Bapenda yang mencapai 30%. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang.
5: Sekarang mungkin ada sekitar 40%-an ya. 40%. Nah, ini kita baru 30% ini. Nah, 30%.
4: Desember. Gedung perpustakaan arsip dan Bapenda Kepri nantinya diharapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, efektif, dan mendukung peningkatan produktivitas seluruh unsur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda harus adaptif namun tetap selektif terhadap perkembangan teknologi digital termasuk peranan artificial intelligence atau AI. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
6: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda agar mampu memanfaatkan kecerdasan atau AI secara bijak, tanpa kehilangan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, kemajuan teknologi harus tetap berada di dalam kendali manusia. Pesan itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka pelatihan literasi AI program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang baru-baru ini. Kegiatan yang digelar Yayasan Ruang Guru bersama ASEAN Foundation tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan pelajar dan pendidik dalam menghadapi perkembangan AI. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi kolaborasi antara Yayasan Ruang Guru, ASEAN Foundation, dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadirkan program literasi AI. Dirinya menilai teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pekerjaan, serta menciptakan efisiensi, khususnya di bidang pendidikan. Meski demikian, menurut Buya Mahyeldi Sapan Karibnya, perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Sementara itu, para siswa perlu dibiasakan untuk tidak menerima begitu saja setiap informasi yang diperoleh melalui teknologi digital maupun AI, tetapi mampu menguji dan mempertanyakannya.
7: Pada masa lalu, pendidikan sangat erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi. Semakin banyak seorang mengetahui sesuatu, semakin besar pula keunggulan dimilikinya. Namun saat ini, informasi tersedia dalam jumlah yang hampir tidak terbatas dan dapat diakses dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itulah peran daripada AI. Itulah peran daripada teknologi. Kita sedang memasuki sebuah masa ketika cara kita mempersiapkan generasi muda harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kenapa? Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, ini akan melakukan perubahan-perubahan yang begitu besar. Dan juga nanti akan memacu dan memicu, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan lebih hebat lagi tentunya. Tidak bisa lagi seperti masa yang sudah-sudah.
6: Gubernur Mahyeldian Sarula menambahkan, kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari karakter masyarakat Minangkabau yang terbiasa menggunakan akal dan pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan. Karena itulah, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan kejujuran, akhlak, dan karakter generasi muda. Alona Pauzan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang kebijakan belajar dari rumah atau BDR pada Satuan Pendidikan Tingkat PAUD hingga SMP terhitung Kamis hingga Jumat ini. Kebijakan itu diambil menyusul masih buruknya kualitas udara di wilayah tersebut. Reporter Nofri melaporkan.
8: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang penyesuaian kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan dalam rangka antisipasi penurunan kualitas udara terhitung Kamis hingga Jumat ini. Perpanjangan tersebut menyikapi perkembangan kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya yang berfluktuasi dari kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat dengan angka 101 hingga 200 yang berpotensi membahayakan kesehatan anak peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Padang Panjang, proses belajar mengajar pada PAUD dan TK, baik negeri maupun swasta, diliburkan sepenuhnya, dan dihimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri, di rumah, di bawah pengawasan orang tua, dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah secara daring. Nasrul menjelaskan untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Kota Padang Panjang, yakni RAMI, MTS, dan MA sederajat baik negeri maupun swasta, pengalian PTM menjadi PJJ atau BDR secara daring terstruktur menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, SLB sederajat, baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Provinsi Sumatera Barat.
9: Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi di guru-guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pula keluar tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
8: Nasrul menambahkan panduan tugas dan kewajiban pendidik, peserta didik, serta orang tua atau wali murid tetap mengikuti surat edaran sebelumnya. Kebijakan tersebut akan berakhir jika kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang sudah berada pada kategori ISPU, sedang dengan angka 51 hingga 152. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan mampu mengekspor arang tempurung kelapa ke luar negeri dan berencana untuk membuat briket sebagai pengganti arang bakau agar ekosistem bakau tetap terjaga mengatasi abrasi. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat pesisir. Salah satunya melalui pengolahan arang berbahan tempurung kelapa yang kini telah menembus pasar internasional. Kepala Desa Bantan Timur, Sani, mengatakan sekitar 45% penduduk desanya yang merupakan masyarakat suku Akit tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi tradisional, tetapi mulai mengembangkan berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai beberapa waktu lalu di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur.
2: Ini kami penjualan rumah sementara untuk pengiriman ke Malaysia, namun sekarang Pak Patus, terima kasih banyak, kami sudah bisa ekspor penghasilan. Kami sudah tanda tangan kontrak dengan buyer dari Singapura dan dari Malaysia, kemudian kita insya Allah di tanggal 20 nanti pengiriman 26 ton awal-awal ke China.
1: Sani berharap potensi tersebut dapat terus dukungan pemerintah dan TNI Angkatan Laut sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Ia menilai pengembangan usaha arang tempurung kelapa dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa yang mandiri dan berdaya saing. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan ekonomi Desa Bantan Timur mampu terdongkrak dengan tangan dingin Kades Sani, di mana 45% warganya merupakan warga komunitas adat terpencil atau KAT.
3: Perkembangannya luar biasa, khususnya di Desa Bantan Timur. Dengan 45% komunitas adat terpencil, ternyata bisa melompat ekonominya, desa ini tumbuh gara-gara tangan dinginnya Bu Sani, Bu Kades. Saya sering datang ke rumahnya, sering dikasih minum, ya kan? Terakhir Bu Sani minta alat dari Malaysia untuk apa itu? Cuma lewat aja, saya lepon dia juga tolong itu untuk kegiatan usaha kecil menengah dan akhirnya berhasil akan ekspor ke China, tepuk tangan.
1: Diharapkan Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan dapat terus berkembang dengan usaha arang tempurungnya dan juga briket yang menggantikan arang bakau. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis mendukung kegiatan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026, salah satunya menyiapkan waduk utama Perumda tempat kegiatan lomba. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
4: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadikan waduk utama Perumda Tirta Terubuk sebagai salah satu venue pertandingan. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sejak jauh hari untuk memastikan kesiapan lokasi, khususnya ketersediaan dan kestabilan air selama pelaksanaan KKI. Menurutnya, Perumda Tirta Terubuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi air di waduk yang digunakan sebagai lokasi pertandingan tetap stabil. Pemantauan bahkan dilakukan selama 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Upaya menjaga volume air juga dilakukan dengan memindahkan operasional pompa ke waduk BWS 3 yang berada di belakang waduk utama. Langkah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan KKI untuk mencegah terjadinya penurunan volume air di waduk utama.
5: Saya sudah sering komunikasi dengan Politeknik Bengkalis terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk terselenggaranya KKI ini. Dan salah satunya kita sangat bertanggung jawab terhadap ketersediaan air sebagai lokasi kegiatan saat ini. Jadi kita bersama rekan-rekan yang ada di Tirta Terubuk terus melakukan pemantauan air selama lebih kurang 2 bulan lah gitu, supaya air waduk yang menjadi lokasi ini stabil gitu dan tidak terjadi pengurangan. Alhamdulillah sampai terlaksananya KKI ini kondisi waduk kita tuh penuh dan bisa digunakan untuk persamaan kegiatan ini.
4: Sementara itu, menurut salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Deva menyebutkan bahwa untuk lokasi pertandingan di waduk utama Perumda Tirta Terubuk Bengkalis ini sangat mengesankan dan sangat menantang.
6: Kondisi acara di Bengkalis ya sebagai tuan rumah alhamdulillah berjalan lancar, termasuk juga untuk venue penyelenggaraan untuk tempat-tempatnya alhamdulillah semuanya maksimal. Cuman untuk kita yang warga Jogja biasanya mungkin tidak sepanas ini merasakan cuaca di Bengkalis. Lumayan kaget ya, panas ya. Apalagi udaranya mungkin nggak yang sejuk, tapi juga anginnya tuh angin panas. Jadi agak kagetnya hanya di itu. Selebihnya cukup bagus untuk tuan rumah di Bengkalis.
4: Pihak Politeknik Negeri Bengkalis juga telah berkomitmen untuk ikut menjaga kualitas air selama pelaksanaan KKI berlangsung. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari pelanggan terkait perubahan kualitas air akibat kegiatan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
7: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah Kecamatan Suak Midai membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Sekitar 500 masker disebarkan kepada warga di Kecamatan Suak Midai. Camat Suak Midai Samsul Bahar mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.
8: Untuk Pulau Midai, nah untuk mulai dari tadi malam lah sampai hari ini agak kuat ya, agak tebal hari ini. Ya sedang-sedang ini kami sedang memakai masker nih, di posisi di gitu gerbang desa Air Kumpa ini. Jadi kami sedang bagi-bagikan masker sama masyarakat yang lewat nih. Untuk sekolah BDR, jadi tadi SMA ini mungkin lah masuk, tapi lah dari pulangkan anak sekolahnya nih. Jadi kami sebagian ke SMA bagikan masker.
7: Sementara itu, Kasih Kecamatan Suak Midai Hasim menjelaskan kondisi di lapangan serta pelaksanaan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas warga.
9: Di Kecamatan di Pulau Midai lah khususnya, memang kabut asap begitu tebal, jadi kami kecamatan apa lagi pada bagi masker nih. Wah, ada puskesmas, kami dengan kamat.
7: Masyarakat Pulau Midai diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara masih belum membaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Natuna diimbau untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan disampaikan Analia Widi.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
11: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
12: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
10: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita selanjutnya ke RRI Batam. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Palmerah Indonesia atau PMI, Kota Batam resmi meluncurkan Bulan Dana tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong masyarakat sekaligus mendukung berbagai aksi kemanusiaan PMI. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
13: Palmerah Indonesia atau PMI Kota Batam resmi meluncurkan kegiatan Bulan Dana tahun 2026, Kamis 17 September 2026 kemarin. Peluncuran berlangsung di aula lantai 3 gedung PMI Kota Batam bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemkot Batam sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, Nurzali, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsyah Rahmat, mengatakan Bulan Dana PMI bukan sekadar kegiatan pengumpulan uang, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial

Ghazali mengajak masyarakat Kota Batam untuk turut menyukseskan bulan dana PMI 2026 sehingga target penggalangan dana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Batam Asmin Batros mengatakan dukungan masyarakat yang dihimpun PMI tidak hanya digunakan untuk operasional organisasi, tetapi juga dapat diteruskan sebagai bantuan bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan. Salah satunya, PMI Batam menyalurkan donasi masyarakat ke Kabupaten Gayolues Aceh. Donasi sebesar Rp94.240.900 disalurkan ke Desa Agusen, Kecamatan Gelang, Kejeren, sementara Rp63 juta lainnya disalurkan ke Desa Rikep, Kecamatan Dapun, Gelang.

0: kegiatan hari ulang tahun ke-81 TNI Kota Batam juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 15, hingga 30 tahun. Kegiatan turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemberian ambulans gratis dari PT Sumitomo Wiring System Batam kepada TNI Kota Batam. Melalui bulan Mei 2026, TNI Batam berharap dukungan masyarakat dapat terus memperkuat berbagai pelayanan sosial dan aksi kemanusiaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekki Bermusyaki melaporkan.
1: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia minta pemerintah hilangkan perizinan berbelit imbas menurunnya indeks daya saing investasi Indonesia sebanyak 21 poin. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48, kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya
3: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI menjabarkan beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan jika pemerintah benar-benar ingin investasi yang masuk dapat segera terrealisasi dalam waktu cepat. Sebab Indonesia dikenal investor sebagai daerah investasi yang mempunyai regulasi cukup berbelit-belit. Ketua HKI Pusat, Ahmad Ma'ruf Maulana, menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi diantaranya ialah birokrasi yang berbelit, tidak sinkronnya kementerian pusat dengan daerah, dan kurangnya reformasi cepat untuk memudahkan investasi. Ma'ruf yang juga pernah menjadi ketua HKI Kepri ini mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun tetap diperlukan terobosan yang cakap dari pemerintah agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
2: Kita berbicara berkali-kali, setiap kementerian kita datangin supaya ada kemudahan, adanya kepastian, adanya regulasi yang baik, dan harapan kita pemerintah sebenarnya sudah melakukan, mau melakukan ke sana ya, tetapi ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan, dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti, adanya tim yang the bottlenecking yang kuat dan bisa mengawalan bagaimana investasi yang sudah masuk itu bisa terrealisasi di lapangan, berproduksi dan menciptakan lapangan banyak pekerjaan.
3: Melorotnya posisi Indonesia dalam ranking daya saing investasi sebanyak 21 poin memang sangat disayangkan oleh Ma'ruf. Ma'ruf menilai turunnya daya saing ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di iklim investasi secara global. Maka itu dirinya meminta pemerintah segera memasang jaring pengaman agar posisi Indonesia tidak jatuh lebih buruk dibandingkan yang ada saat ini.
2: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Berikut dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Riau. Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap daerah berbeda sehingga penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh Riau. Erisman menjelaskan sekolah di daerah yang kualitas udaranya masih sehat dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, jika pemerintah kabupaten kota menetapkan pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara tidak sehat, sekolah SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut juga harus mengikuti kebijakan itu. Erisman meminta kepala sekolah aktif memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti regulasi pemerintah daerah masing-masing. Erisman juga mengingatkan sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.
2: Kita tuh dalam edaran gubernur itu sudah sangat jelas poinnya. Jadi sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA, SMK, SLB, silakan mengikuti kebijakan kota-kota masing-masing. Ya, jadi ya udah gitu. Kalau PJJ, kota-kotanya ikut PJJ. Kalau sudah masih baik atau masih sehat, ya tentu tetap buka. Itu aja. Jadi kepala sekolahnya harus mengikuti kondisi-kondisi yang seperti itu.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Beni Rio Denaldi, menuturkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengikuti regulasi pemerintah Kota Pekanbaru yang disinergikan dengan surat edaran Gubernur Riau. Menurut Beni, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai jadwal pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran wali kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran melalui sejumlah platform daring seperti Google Meet, Zoom, dan Google Classroom hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
3: Alhamdulillah dalam pelaksanaan PJJ sama Negeri 8 kita tidak ada kendala, Mbak Femi, yang sesuai dengan aturan regulasi yang keluar dari pemerintah kota, kita kan sinergi berdasarkan edaran gubernur, melihat kondisi cuaca berdasarkan pemerintah Kota Pekanbaru, pelaksanaan PJJ dari 16 sampai 18 kita sudah terjadwal sebelumnya pelaksanaan PJJ tersebut. Tidak ada yang ketinggalan, karena guru juga memantau. Guru juga aktif mengirim hasil pembelajaran mereka sebagai wujud pertanggungjawaban guru di rumah pelaksanaan PJJ di sekolah.
1: Beni menambahkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Senin pekan depan, pihaknya masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait kemungkinan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tetap menerapkan PJJ. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 Sabtu sore. Selengkapnya disampaikan Khairani Januari ini.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus

0: poin di hadapan pendukung sendiri.
1: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini kita akan ambil 3 poin di kandang kita sendiri. Tuhan ingat buat kita dan pasti kita akan main
0: pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Padang. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis atau TB digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Hal itu diungkapkan saat mengunjungi langsung screening TB di Kecamatan Lubuk Begalung atau Kota Padang pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
3: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
4: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100.000 penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867.000 orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
3: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
4: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
5: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
4: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dodi Setio melaporkan.
2: Penginputan data capaian Kabupaten Kota Sehat KKS Kota Padang tahun 2026 ke aplikasi Swasti Sabah dan Sipantas terus dipercepat. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, pengampu, dan kecamatan di Kota Padang diminta melengkapi data dukung sebelum batas akhir penginputan pada 30 September 2026. Melati Altawina menurunkan laporannya.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, data yang dihimpun mencakup capaian masing-masing tatanan perangkat daerah untuk tahun 2025 dan 2026. Kelengkapan data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses verifikasi penilaian kota sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sri Kurniayati mengungkapkan, untuk memastikan data yang masuk sesuai indikator, Pemko Padang telah menggelar rapat koordinasi dan penyamaan persepsi bersama OPD pengampu serta kecamatan. Penyamaan persepsi dilakukan agar setiap OPD memahami indikator serta dokumen yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Swasti Sabah dan Sipantas. Ia menyampaikan batas akhir penginputan data KKS tahun 2026 ditetapkan pada 30 September 2026. Setelah itu, tim pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026.
7: Bahwa ada penilaian kota sehat tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan tahun ini. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga nanti begitu penilaian nasional kabupaten kota sudah siap.
6: Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang Rukayah Anwar meminta seluruh OPD pengampu menyelesaikan penyampaian data sesuai tenggat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu penginputan diperlukan agar seluruh data yang menjadi persyaratan penilaian dapat diproses sesuai tahapan.
7: Persiapan penilaian kota sehat ini adalah di tahun ganjil ya, jadi 2 tahun sekali. Datanya itu yang kita ambil adalah data dari OPD. Kebetulan verifikasinya nanti kan 2027. Jadi data yang diambil adalah data 2025 dan 2026. Dan kebetulan data ini setiap tahun kita verifikasi oleh pemerintah provinsi dulu sebelum dikirim ke pusat. Dan kita sudah lakukan 2 kali, memanggil key person, namanya kita buat key person. Key person ini adalah mereka yang bertanggung jawab memberikan data dari dinas terkait kepada Forum Kota Sehat.
6: Ketua FKS Kota Padang Rukayah Anwar menambahkan, jika lolos verifikasi tingkat provinsi, dokumen Kota Padang akan diteruskan ke tingkat nasional pada April 2027. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan presentasi Wali Kota Padang dan evaluasi lapangan oleh tim nasional yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2027 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar di mana saja berada, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

dikali mesin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Tasya. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau yang telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.
3: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dan yang menarik, dehidrasi ini kadang tidak langsung kita sadari. Kita mungkin berpikir, cuma haus sedikit. Padahal, rasa haus sebenarnya sudah menjadi salah satu tanda tubuh membutuhkan cairan. Selain haus, tanda lainnya bisa berupa mulut terasa kering, sakit kepala, badan cepat lelah, pusing, sampai sulit berkonsentrasi. Warna urin yang semakin pekat juga bisa menjadi salah satu tanda tubuh kekurangan cairan. Jadi pendengar, terutama yang sore ini masih beraktivitas di luar ruangan, jangan menunggu sampai benar-benar haus baru mencari minum. Coba mulai biasakan membawa botol air putih ketika bepergian. Karena menjaga tubuh tetap terhidrasi sebenarnya sederhana, tapi dampaknya penting untuk menjaga tubuh tetap bekerja dengan baik.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda?

0: pada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Melanjutkan pembahasan soal dehidrasi pendengar. Tadi kita sudah membahas soal dehidrasi dan bagaimana tubuh sebenarnya memberikan tanda ketika tubuh mulai kekurangan cairan. Yang perlu diperhatikan, dehidrasi bukan hanya soal rasa haus atau badan terasa lemas. Ketika tubuh kehilangan banyak cairan, sirkulasi darah juga bisa ikut terganggu. Kondisi kekurangan cairan dapat membuat beban kerja jantung meningkat karena tubuh tetap harus mengalirkan darah ke seluruh organ. Itulah sebabnya pada kondisi tertentu, dehidrasi bisa disertai keluhan seperti pusing, lemas, bahkan jantung terasa berdebar atau palpitasi. Kekurangan cairan juga dapat mengganggu fungsi ginjal dan meningkatkan risiko gangguan akibat panas, terutama ketika seseorang beraktivitas cukup berat dalam cuaca panas. Maka dari itu pendengar, jangan menganggap remeh urusan minum. Apalagi buat kita yang aktivitasnya cukup padat. Kadang karena sibuk bekerja atau sedang dalam perjalanan, kita baru minum ketika benar-benar haus. Padahal prinsip sederhananya adalah jangan menunggu tubuh sampai kekurangan cairan. Air putih bisa menjadi pilihan utama. Kemudian ketika cuaca panas dan aktivitas cukup berat, kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan lebih banyak. Asupan dari buah dan sayuran yang mengandung banyak air juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar. Data BP3MI Kepulauan Riau menunjukkan sedikitnya 10.918 orang tercatat dalam data keberangkatan PMI ilegal sepanjang 2024 hingga 2026. Pelabuhan Internasional Batam menjadi embarkasi dengan jumlah terbesar mencapai 4.279 orang. Angka itu terdiri atas 1.014 orang pada 2024, 1.932 orang pada 2025, dan 1.333 orang pada 2026. Setelah Batam, embarkasi dengan jumlah besar antara lain Pelabuhan Internasional Dumai sebanyak 1.250 orang dan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Asahan 567 orang. Informasi selanjutnya, pendengar. Fasilitas umum yang semestinya digunakan masyarakat masih menjadi sasaran pencurian di Kepulauan Riau, terutama di Batam. Kepolisian daerah Kepulauan Riau meminta jajaran di Batam tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri hingga pihak yang menampung barang hasil curian. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan dirinya telah memerintahkan Kapolresta Barelang menindak pencurian fasilitas umum yang masih ditemukan di wilayah Batam. Penindakan, kata dia, harus mencakup pihak yang berperan sebagai penadah. Informasi terakhir, pendengar. Muhammad Sarizal, warga Tanjung Riau, Sekupang, salah satu dari 5 WNI yang meminta bantuan Pemko Batam untuk pulang dari Kamboja, mengaku awalnya berangkat pada 2022 untuk bekerja di sebuah bengkel. 2 tahun kemudian, ia mengaku dipindahkan ke perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring atau scam. Sarizal mengatakan, sebelum berangkat, ia mendapat tawaran pekerjaan di bengkel dari seorang agen yang tak lain mantan istrinya, Fadilah Siregar. Urusan paspor dan visa juga disebut telah diurus. Ia berangkat melalui rute Ho Chi Minh, Vietnam, kemudian menuju Baphet, Kamboja. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang menggusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: hadis hari ini.
1: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah baginda Rasulullah SAW. "Saya pengemis, ingin meminta sedekah dari Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun memberikan. Sayyidah Aisyah pun akhirnya melaksanakan perintah baginda Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang yang ada di pasar, "Ayo, siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membeli baju Rasulullah. Ada seorang yang buta mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta, dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu aku merdekakan." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah yang didapat. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, maka kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan bajumu sebagai hadiah dariku." Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu wahai Aisyah. Dengan berkahnya ia telah mengkayakan orang-orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak dan kembali lagi kepada kita." Subhanallah, sesungguhnya pahala sedekah itu ada 5 kategori. 1 dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. 3 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. 4 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. 5 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermurah hati, suka bersedekah dengan ikhlas.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, satu lagu dari Smash, Ada Cinta, menjadi lagu penutup dalam Batam sore ini. Saya Tasya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Aziza. Sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ini mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Nantika hari ini Bupuk turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
19: hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
22: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
23: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh pokoknya besok ini kita sedang berdiri dia pun di negara kita sendiri, Tuhan kembali buat kita. Dan pasti dengan banyak
22: pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda mendengarkan Mimbar Agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku, pendengar Radio Republik Indonesia Batam dimanapun berada, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada detik ini kita dapat berjumpa kembali melalui udara. Satu majelis melalui udara ini bersama RRI Batam menyapa dimanapun berada, dan semoga selalu sehat selalu bagi kita semua. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, ya, pada pertemuan melalui udara saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya sikap iffah, ya, atau sikap menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, atau bisa diartikan sebagai kesucian tubuh. Nah, jadi pentingnya iffah, ya, pentingnya sikap iffah, ya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik atau menjaga kesucian tubuh. Nah, dari sisi bahasa sebelum kita lebih jauh, ya, dari sisi etimologis, iffah, ini penting ya, ilmu-ilmu dasar dalam akhlak ya. Iffah adalah bentuk masdar daripada ya afa ya iffu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh. Itu artinya adalah. Nah, kemudian ya perlu saya sampaikan juga dalam kajian saat ini, secara terminologis ya, secara istilah, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Menjadi apa? Kunci pokok dalam pembahasan kita. Apa sih iffah itu? Nah, iffah menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik atau menjaga kesucian. Secara terminologis adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang merendahkan, merusak, dan menjatuhkan martabat kita. Nah, ini lebih apa? Jelas lagi. Nilai dan wibawa seseorang tidaklah ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya. Nah, ini pentingnya di sini. Bukan berarti kita ingin mencari kewibawaan dunia, tidak. Tapi semata-mata karena Allah, ya. Bahwa nilai dan wibawa seseorang bukan ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya. Dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya. Tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Maka dalam sebuah hadis itu

0: innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak akan melihat luar kamu, jasad kamu, akan tetapi dia Allah itu melihat hati kamu dan amal-amalmu. Nah, ini jadi ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Nah, kemudian oleh karena itu, ya, untuk menjaga kehormatan diri, ya, setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya agar kita jaga terjaga nilai diri kita, wibawa kita, ya jauhkan dari segala-segala yang dilarang oleh Allah, yang haram. Dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tidak saja dari hal-hal yang haram, bahkan kadang harus yang menjaga dirinya dari hal yang halal karena bertentangan dengan kehormatan dirinya. Jadi kadang-kadang bukan hanya yang haram saja, bahkan hal-hal yang boleh tetapi kurang pantas itu juga perlu dihindarkan. Saudara-saudaraku sekalian, nah, bentuk-bentuk iffah. Iffah apa tadi? Iffah itu menjaga kehormatan ataupun menjaga kesucian tubuh, ya, menghindarkan dari hal-hal maksiat. Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh daripada iffah itu. Yang pertama misalnya, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya. Ini dalam rangka menjaga iffah, menjaga kehormatan diri. Tidak menjunjung tinggi tempat-tempat hiburan, ya, tidak mengunjungi tempat-tempat hiburan yang ada kemaksiatannya. Nah, itu. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkannya kepada perzinahan. Ini salah satu bentuk iffah yang dicontohkan dalam Al-Qur'an. Misal dalam, ya, Quran surah An-Nur, Quran surat yang ke-24 ayat 30 ayat 31. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Lalika azkalakum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Nah, ini ya. Dalam bahasa kita, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan mereka menahan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Itu wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Nah, ini kan jelas. Dalam ayat yang lain, An-Nur ayat 33. Quran surah yang ke-24, ke-24, ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ya. Ini saudara-saudaraku sekalian, artinya, dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian darinya. Ini kan. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi laki-laki menahan kehormatan. Dalam ayat yang lain, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna lalika adna ayyurafna fala yudaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka, ya, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, ya, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan iffah, menjaga kehormatan, menjaga diri dari maksiat, menjaga kesucian tubuh kita. Dalam Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 Allah menegaskan, "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wasa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Al-Furqan surat ke-25 ayat 72, na'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza marru billahi murru kirama. Apabila mereka lewat di tempat-tempat hiburan yang tidak berfaedah, maka melewatinya dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini jelas, wa idza marru billahi marru kirama. Jika melalui tempat yang tak berguna, maka lalui dengan kehormatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebagai bentuk iffah, ya, iffah kita, iyyaka wal khulwata binisa. Jauhilah berdua-duaan dengan wanita yang bukan istri dan mahram. Itu iyyaka wal khulwata binisa. Walladzi nafsi biyatihi ma khala rajulun bi imra'atin illa wadakhala syaitanu bainahuma. Jadi, jauhilah berdua-duaan, ya, dengan wanita yang bukan muhrim, ya, bukan istri, ya, dan zat yang diriku berada dalam genggamannya. Tidaklah berdua-duaan orang laki-laki dengan seorang perempuan, lain kecuali syaitan masuk di antara mereka berdua. Lagi-lagi Allah tegaskan pentingnya iffah, pentingnya menjaga kehormatan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku pendengar RRI, dari beberapa nas yang sudah saya sebutkan di atas, ya, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan tuntunan tentang cara menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Ini contoh sampel. Dan masih banyak lagi sampel-sampel berkaitan dengan melaksanakan iffah ataupun menjaga kehormatan. Nah, seseorang tidak hanya harus menjauhi perzinahan, tapi juga menghindari segala sesuatu yang akan mengantarnya kepada perzinahan. Kalau dia melakukan perbuatan yang mendekati perzinahan, misalnya, ya, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, nama baik dan kehormatannya akan tercemar. Sekalipun dia tidak melakukan perzinahan, tetapi masyarakat akan mudah menuduhnya telah melakukan perzinahan. Jadi artinya itu lebih pada menjaga kehormatan itu, kalau boleh saya terjemahkan lagi, itu menjaga kehati-hatian lah. Kehati-hatian atau menjaga martabat, ya, atau ikhtiyat, ya, itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping tidak bergaul secara bebas, ya, di samping tidak bergaul secara bebas, untuk menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual ini, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur pandangan terhadap lawan jenis dan bagaimana berpakaian yang sopan dan benar menurut agama. Jadi, untuk menjaga kehormatan ini, ya, Islam mengatur menutup aurat, pakaian yang indah. Maka di dalam Al-Quran itu diantaranya, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang bagus, ya. Khudu zinatakum, perhiasanmu, ya, pakaian yang bagus, ya, inda kulli masjid, ketika kamu masuk masjid. Jadi itu, ya. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mengatur pandangan terhadap lawan jenis kita. Berpakaian yang baik menutup aurat. Pakailah pakaian yang menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak menunjukkan kesombongan. Jadi pakaian yang menunjukkan identitas diri. Jadi harus banyak-banyak, apa namanya, kita ini menjaga diri. Berpakaian pun diatur, ya. Untuk apa? Menjaga kehormatan. Jadi sesuai dengan tema kita, ini pentingnya sikap iffah dalam kehidupan, atau pentingnya menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Nah, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah, ya, masalah harta. Islam mengajarkan tadi kan masalah seksual. Sekarang masalah harta, ya. Sekarang masalah harta. Islam mengajarkan terutama bagi orang miskin untuk tidak menadahkan tangan meminta-minta. Al-Quran menganjurkan kepada orang-orang berpunya untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap iffah mereka. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia aminal ta'affuf. Taufiruh itu ya ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang-orang secara mendasar. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahi di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui, maha mengetahui. Jadi ini sikap iffah ketika menjaga harta. Ini jadi saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, pendengar RRI setia yang saya muliakan, ini yang perlu kita pahami, sikap menjaga kehormatan dalam hal harta. Orang-orang fakir yang dimasukkan dalam ayat itu adalah orang yang karena menyediakan diri untuk berjihad sampai tidak berusaha mencari nafkah. Jadi dalam ayat Al-Quran ini diperintahkan untuk apa? Untuk para agniya itu membantu. Ternyata kepada orang siapa? Bukan sembarang fakir. Fakir yang memang tidak sempat dia bekerja mencari nafkah, tapi berjuang untuk Allah. Orang yang tidak mengerti keadaan mereka, mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang berkecukupan disebabkan mereka selalu menjaga kehormatan diri mereka dari meminta-minta. Ya, dari meminta-minta. Tetapi orang yang melihat mereka dengan teliti akan melihat wajah mereka pucat dan keadaan mereka menyedihkan. Jika ada yang terpaksa meminta, maka ia meminta dengan jalan yang halus tanpa menezak. Nah, ini. Jadi ada orang yang memang menjaga dirinya itu betul-betul serius, ya, sampai tidak meminta-minta. Seolah-olah dia itu kuat, seolah-olah banyak duitnya, padahal dia juga pas-pasan. Nah, ini jadi, nah, meminta-minta adalah perbuatan yang merendahkan kehormatan diri. Daripada meminta-minta seseorang lebih baik mengerjakan apa saja untuk mendapatkan penghasilan asal halal. Jadi kerja apa saja silahkan, ya, mau bakulan, mau jualan, monggo. Jualan ayam penyet, jualan es dawet, jualan kopi, semuanya silahkan. Ya, entah mau dengan gerobak dorong, dawet, silahkan. Yang penting berusaha. Jual es lilin, silahkan. Yang penting berusaha. Usaha. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, daripada meminta-minta, seseorang lebih baik mengerjakan apa yang mereka dapat bisa, sekalipun hanya mengumpulkan kayu bakar. Ya, saat itu mungkin konteksnya kayu bakar, ya kan. Kalau sekarang kan kayu bakar sudah tidak ini lagi, kan, tidak konteksnya lagi karena memang hutan sudah harus dijaga dan sebagainya. Ini sebagai contoh, sebagai sampel saja. Nah dalam hal ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau menyatakan, la ayyahmilar rajulu habla fayahtabitu bihi summa yaji'a fayadha'afu fis-suq. Ya. Jadi seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, ya, maka itu lebih baik, ya, daripada meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang-kadang ditolak. Jadi artinya bekerja keras, berupaya keras, berusaha, berjualan, apapun itu menjaga kehormatan kita. Dari sisi apa? Dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan, harta. Jadi tadi contohnya adalah menjaga sisi seksualitas, ya. Dan ini menjaga masalah keuangan, menjadi martabat keuangan kita. Walaupun tidak punya duit, tetap gagah kita. Nah, untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain. Nah, tadi menjaga kepercayaan. Iffah dalam keamanan. Ada juga iffah dalam seksualitas, iffah dalam keuangan, iffah dalam amanah. Seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam bentuk ketidakjujuran. Sekali-kali jangan dia berkata bohong, mengingkari janji, khianat, dan sebagainya. Idzmanuli sitan min anfusikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Hibban. Ibnu Hibban, berikan jaminan kepada terhadap 6 perkara, maka aku akan memberi jaminan kalian masuk surga. Jadi idzmanuli sitan min anfusikum atmalakumul jannah, itu. Jadi berilah jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan memberi jaminan kalian masuk surga. Ustuku idza hadastum, tunaikanlah amanah kepada yang berhak jika, ya, yaitu jujurlah bila kamu berkata-kata. Ya, ini dalam hadis, ustuku idza hadastum, benar ketika bicara. Wa aufu idza wa'attum, tepati janji. Summa uddul amanata ila ahliya, tunaikan amanah kepada yang berhak jika kamu diberi amanah. Idza muttum, nah itu tadi, summa uddul amanata ila ahliha idza muttum. Wahfadzu furujakum, jagalah, ya, kemaluanmu. Ya, wahfazu furujahum wa furujakum wa ghuddu absarakum, dan takutlah pandanganmu, ya. Jadi artinya wa ghuddu absarakum, suruh merunduk lah, ya. Wa kufu aitiyakum, dan tahanlah tanganmu sehingga tidak menyakiti orang lain. Ini termasuk iffah dalam amanah. Ini saudara-saudaraku, pendengar Radio RRI dimanapun berada. Apabila seseorang dipercaya mengelola keuangan, kelolalah dengan jujur dan transparan. Lebih-lebih lagi apabila pemilik harta itu tidak dapat mengontrolnya. Misalnya mengelola harta anak yatim. Al-Quran mengingatkan kepada para wali anak yatim agar dapat menahan diri, jangan sampai tergoda untuk memakan harta mereka. Bagi wali yang kaya lebih baik dia membiayai kehidupannya. Jadi kehidupan anak yatim. Dengan kekayaannya juga dia sendiri. Sebagai wujud dan kasih sayang dan belas kasihannya kepada mereka. Kecuali bagi wali yang miskin. Dia boleh menggunakan harta itu untuk kepentingan si yatim. Termasuk biaya harta untuk kepentingan si yatim, di antaranya pengelolaan harta mereka apabila diperlukan. Allah menegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 6. Na'udhu billahi minasyaitonirrojim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaron an yakbaru wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Nah, itu kan jelas kan? Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Nah, ini kan amanah ini. Amanah dalam harta. Barang siapa di antara pemeliharamu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Jadi kalaupun orang kaya, maka anjuran Al-Quran janganlah makan dengan harta yang dimiliki anak yatim. Tapi kalau dia miskin, yang mengelola, yang membiayai anak yatim ini, ya makanlah. Tetapi dengan asas kepatutan. Atau ada akuntabilitas publik, ada akuntabilitas etik. Nah ini etiknya, kepatutannya ini. Nah, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas terhadap persaksian itu. Artinya, kenapa perintah Al-Quran ini ketika kita kaya, kemudian kita menghidupi anak yatim, pakailah duit kita, kalau kita memang cukup. Tapi kalau kita pas-pasan, gunakan harta mereka, atau mungkin kita menggunakan itu sesuai dengan asas kepatutan, bukan untuk berpoya-poya, sesuai dengan sekedarnya, untuk biaya sekolah, untuk biaya yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, dan bahkan ketika sudah dewasa, anak itu sudah mampu, anak yatim sudah mampu, hartanya titipkan kepada kita, serahkan kepada mereka anak yatim. Tetapi usahakan harus ada saksi-saksi. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Untuk apa tujuannya? Sesuai dengan tema kita, agar agar supaya kita terjaga nama baik kita. Ya, kalau tidak ada saksi, nanti dikirain pula kita tidak pernah menyerahkan. Nah, ini namanya akuntabilitas, transparansi. Ya. Harta anak yatim ini spesial disorot oleh Al-Quran. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi sikap iffah ini pada dasarnya itu lebih kepada sikap kehati-hatian. Mencegah kemadharatan, mencegah nama baik kita. Bukan mencegah kemadharatan ya. Mencegah itu dalam rangka menghindari segala sesuatu demi nama baik, demi martabat. Jadi ternyata menjaga martabat itu juga penting. Ya. Itu bagian daripada ibadah di dalam Islam. Apa konsepnya? Konsep iffah. Ya. Konsep iffah. Yakni menjaga kehormatan diri. Urgensi menjaga kehormatan diri. Atau urgensi menghindari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi dengan demikian sikap iffah yang sangat diperlukan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri, sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi orang lain yang tidak senang dengannya untuk menyelemparkan tuduhan dan fitnahan. Jadi ini sebenarnya untuk mengkanter. Ternyata menjaga diri dari fitnah itu juga penting ya. Penting. Ya dengan apa? Ya dengan sikap. Sikap kehati-hatian tadi. Ya. Orang yang mempunyai sikap iffah disebut afif, akan dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan lebih penting lagi tentunya dia mendapatkan kehormatan di sisi Allah. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan sikap iffah, yakni menjaga kehormatan diri. Mudah-mudahan kita selamat, terhormat di dunia dan terhormat di akhirat. Nasrul minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 18 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhut telah kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Batam. Pada Kamis kemarin, tim gabungan bergerak menangani kebakaran di kawasan Sempulang, Kecamatan Galang, dan Tembesi Lama, Kecamatan Sagulung. Polresta Barelang bersama TNI, pemerintah daerah, pemadam kebakaran, KLHK, serta masyarakat turun langsung untuk mencegah api meluas dan mengancam lingkungan maupun permukiman warga. Di wilayah Galang, kebakaran terdeteksi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kawasan hutan Sempulang Hulu, Kelurahan Sempulang. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Pemadaman dipimpin Kanit Reskrim Polsek Galang Ibtu Doni bersama 6 personel Polsek Galang. Mereka juga mendapat dukungan 16 aparatur desa dan warga setempat. Upaya tersebut membuahkan hasil, kobaran api berhasil dikendalikan dan dinyatakan padam sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sejumlah pengemudi ojol mendatangi kantor FIF Batam Tiga Nagoya di kawasan Lubuk Baja, Kota Batam pada hari Jumat malam ini. Kedatangan para pengemudi tersebut dipicu perselisihan terkait dugaan tunggakan pembayaran kredit salah seorang pengemudi kepada pihak leasing FIF Batam. Perselisihan itu kemudian mendapat penanganan dari kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Ibda Gihon, membenarkan adanya persoalan antara pihak ojol dengan FIF Batam Cabang Nagoya. Saat ini, unit Reskrim Polsek Lubuk Baja masih memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak dan langkah tersebut dilakukan untuk mencari titik penyelesaian atas perselisihan yang terjadi. Informasi yang terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan anggaran Rp 2,44 triliun untuk 2027. Dari jumlah itu, Rp 665,11 miliar disiapkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Batam. Usulan tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Ahmad dalam RDP bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR RI pada Jakarta hari Kamis di tanggal 17 September kemarin. Amsakar hadir bersama Wakil Kepala BP Batam Liklodia Chandra dan juga jajaran. Seluruh anggaran yang diusulkan BP Batam berasal dari PNBP. Menurut Amsakar, rencana kerja dan anggaran atau RKA 2027 diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda ditemani oleh saya, Aziza, hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan hadirkan obrolan komunitas Jawa hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu mini drama dari RRI Ambon yang berjudul Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Selamat mendengarkan.
2: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu.
5: Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
6: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
7: Ibu jangan asal tuduh.
6: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
7: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
6: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

Batam malam ini. Malam ini. Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Jawa hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Aksara Jawa, juga dikenal sebagai Carakan atau Dentawyan Jana, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya, seperti bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sasak, bahasa Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan bahasa Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya hingga abad ke-20, aksara Jawa digunakan di seantero Pulau Jawa pada masa ketika komunikasi antar wilayah seringkali sulit. Akibatnya, aksara Jawa memiliki berbagai langgam historis dan kedaerahan yang digunakan silih berganti seiring waktu. Tradisi tulis aksara Jawa terutama terpupuk di lingkungan keraton pada pusat-pusat budaya Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi naskah beraksara Jawa dibuat dan dipakai dalam berbagai lapisan masyarakat Jawa dengan intensitas penggunaan yang bervariasi antar daerah.

Musik yang digunakan pada seni musik karawitan. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Dapat merujuk pada jenis palu yang digunakan untuk memukul instrumen, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Istilah karawitan mengacu pada musik gamelan klasik dan praktik pertunjukan, dan berasal dari kata rawit yang berarti rumit atau dikerjakan dengan baik. Ini berasal dari bahasa Jawa yang berakar dari bahasa Sansekerta rawit yang mengacu pada rasa kehalusan dan keanggunan yang diidealkan dalam musik Jawa. Bahasa Jawa halus untuk gamelan adalah gongso, dibentuk dari kata tigo dan sedoso. 3 dan 10 merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan.

pendengar, pernah dengar permainan tradisional dari Yogyakarta yang namanya jamuran? Permainan ini dulu sering dimainkan anak-anak secara berkelompok di halaman rumah atau lapangan. Caranya sederhana, para pemain membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Jamuran Ya Gegeto. Di tengah lingkaran ada satu pemain yang akan memberikan instruksi gerakan atau gaya yang harus diikuti oleh semua teman-temannya. Suasananya selalu penuh tawa karena siapa yang salah atau terlambat biasanya akan bergantian menjadi pemimpin permainan. Meski terlihat sederhana, jamuran mengajarkan banyak hal mulai dari kerjasama, kekompakan, hingga keberanian tampil di depan teman-teman. Semoga permainan tradisional seperti ini tetap dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka bisa merasakan serunya bermain bersama, bukan hanya lewat layar gawai.

Ceblak-ceblak suweng adalah lagu daerah Jawa Tengah. Lagu tradisional ini digunakan sebagai pengiring dalam permainan tradisional Jawa yang memiliki nama yang sama, yaitu dolanan cublak-cublak suweng. Permainan tradisional cublak-cublak suweng biasa dimainkan oleh anak-anak di desa di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Dalam permainan cublak-cublak suweng diawali dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang kalah pertama kali. Setelah itu, ia yang kalah akan berperan menjadi Pak Empong, berbaring telungkup di tengah, dan anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Kemudian mereka yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak memegang biji atau kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan iringan lagu cublak-cublak suweng. Pada lirik Sopong Guyu Deli Ake merupakan pertanda biji atau kerikil harus segera disembunyikan oleh anak yang menerimanya dalam genggaman. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil bergantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang kembali.

Pendengar RRI, demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 18 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penyidikan kasus bentrokan berdarah di Polos Sutoko, Jembatan 3 Parelang terus bergulir. Hingga Jumat ini, Satreskrim Polresta Parelang telah memeriksa 17 saksi untuk mengungkap rangkaian keributan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Kasatreskrim Polresta Parelang Kompol Agung Tri Purbowo mengatakan pemeriksaan saksi masih terus dilakukan. Para saksi yang diperiksa merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aksi keributan yang terjadi di Jalan Trans Parelang, Pulau Sutoko, Kecamatan Bulang tersebut. Meski jumlah saksi bertambah, status tersangka hingga kini masih sama. Polisi masih menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni RS, P, dan SH. Ketiganya ditetapkan dalam 2 laporan polisi yang berkaitan dengan rangkaian bentrokan berdarah tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Anggota Komisi 3 DPR RI Rizky Faisal meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan peredaran uang palsu dolar Singapura senilai 340.000 atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Menurutnya perkara ini tidak cukup hanya dengan mengungkap pihak yang menguasai dan mengedarkan uang palsu tersebut. Politikus Partai Golkar itu menilai penyidik perlu menelusuri lebih jauh asal-usul uang palsu. Penyelidikan harus diarahkan untuk mengetahui pemasok, jaringan, dan lokasi produksi uang palsu. Rizky mengatakan perubahan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan harus diikuti oleh tindakan konkret dari aparat. Penetapan pihak yang bertanggung jawab dapat dilakukan bila alat bukti dan fakta sudah memenuhi ketentuan hukum pidana. Rizky juga meminta polisi tidak berhenti pada pemeriksaan pihak yang menguasai uang palsu. Seluruh mata rantai kasus perlu ditelusuri, termasuk pemroduksi, pemasok, pengedar, dan kemungkinan jaringan lebih besar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan Serumpun ya, hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang mungkin ingin request lagunya diputarkan terlebih dahulu, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051, dan nanti kami seperti biasa membuka layanan telepon di ruang dengar Anda dengan nomor telepon di 0778-463-351. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: lagu atau sekedar kirim-kirim salam, bisa melalui telepon kami di 077-846-3351. Bagi yang mau via WhatsApp juga bisa di 0811-778-1051 ya. Seperti biasa, ini sudah banyak yang menunggu dibacakan pesannya dari WhatsApp. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Sri dari Patam Lestari. Katanya mau kirim-kirim salam untuk Sekarwangi, Unidesi, Kak Sarinah, Monik, Cigunormah, Kak Mas Lidar, Cik Asna, Mama Leni, Mama Lina, Mama Boy, Mama Dia, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Peggy, Pak Alang, Pak Usu, Haji Gemoy, Tohat, Bah Manggis, Sudanggalah, Wakelong, Kak Mas Tura, Mas Prabu, Bang Gafar, Bang Andi, Putra Rangsang, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Ibu, maksud saya ya. Terima kasih banyak Ibu Sri dari Patam Lestari. Semoga sehat dan bahagia selalu ya Ibu Sri. Ada dari Cigunormah hadir. Salam-salamnya Ziza. Yang pertama buat Ibu Ti, terus Ibang Mail, Mas Prabu, Roni, Bang Tengkyu, Pak Mor, Andi, Pak Haji, Bang Inan, Kak Jamila, Pak Tohat, Ika, Kak Ani, Kak Puspa, Kak Raha, Kak Melati, Pak Kumis, Ma Itam, Nek Nazwa, Long Asri, Mas Lidar, Pak Fauzi, Pak Usulimin, Bang Junaidi, Pak Itam Anwar, Mbak Putri, Pak Ngah, Bunda, Bang Udin, Kak Mas, Kak Milah, Mak Lina. Satu untuk semua aja. Terima kasih banyak Cigunormah, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Roni dari SDB hadir, katanya mau request lagu Terlerai Kasih dari Wan. Nanti kalau sempat kami putarkan Bang Roni ya. Kemudian Bang Roni mau kirim-kirim salam buat Karaha, Kasarina, Melati, Betty Lovia, Putra Rangsang, Nepegi, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Habib Nego, Cigunormah, Emira, Pak Tohad, Burais, Pak Mur, Ibu Milah, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Malina Malini, Ma Dewi, Ma Azri, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Ma Dia, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilkis, Pak Alang, Ma Fajar, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekarwangi, katanya mau kirim-kirim salam buat Tokci, Nesaki, Ramoni, Kapten Sam, Bu Sri, Bang Saiman, Bang Mus, Kak Mastura, Desi, Cik Hasna, Bang Iman, Melati, Bang Udin, Putri Cantik, Rosping, dan spesial buat Bang Arjuna. Asik. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi ya, sehat dan bahagia selalu di Tanjung Pinang. Ada Kak Putri Cantik, katanya mau kirim-kirim salam buat Mama Boy, Bang Udin, Kak Puspa, Ma Dewi, Sekarwangi, Nek Sakira, Pak Kumis, Wak Normi, Kak Mila, Bu Lekva, Monik, Bang Andi, Roni, Abednego, Kak Raha, Nek Peggy, Rahma, Ika, Iman, Norma, Mak Dia, Mak Kun, Mak Aziz, Tokci. Request lagunya dari Mega pasti. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Kak Putri Cantik, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Monik dari Tanjung Uma, katanya mau kirim salam buat Kapten Cam dan juga Bu Siti dan juga salam untuk semua. Terima kasih banyak Kak Monik, sehat dan bahagia selalu di Tanjung Uma ya. Ada Bang Roy Saputra, katanya mau request lagu Kumpulan Mutiara, judulnya Mutiara. Nanti kalau sempat kami putarkan Bang Roy ya. Salam-salamnya katanya untuk Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Nek Sakira, Udin Buton, Puspa, Nek Aswa, Iman, Gafar, Ismail, dan salam satu untuk semua. Kalau tak ada lagu Mutiara, lagu dari Sukses Karena Cinta Aku Turutkan. Oke, siap Bang Roy, kalau sempat kami putarkan nanti ya. Terima kasih banyak Bang Roy, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Kak Melati di Tanjung Berlian, katanya mau kirim-kirim salam buat Bang Udin, Bang Roni, Mama Boy, Nek Sakira, Bole Eva, Monik, Bang Abednego, Kak Raja, Pak Kumis, Ibu Stok, Norma, Kak Ana, dan Sekarwangi. Terima kasih banyak ya Kak Melati. Kakak Jasmine ini ya, sehat dan bahagia selalu Kak Melati. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Bang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bang Iman apa? Bang Iman bukan ya?
1: Betul lah.
0: Lama gak dengar suara Bang Iman, macam mana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, kalau tak salah teman sehat.
0: Ini Aziza lo?
1: Bukan salah, bukan Aziza, Sasa ya. Lalu kan salah namu tuh, ada yang salah namu Sasa, kabar juga. Ada Aziza kan?
0: Alhamdulillah saya sehat Bang Iman.

0: Masih kuat ini.
1: Kamu udah tak kuat lagi, anak-anak udah boleh sekolah nih.
0: Oh, udah boleh.
1: Sedang aja kata pemerintah nih sekarang.
0: Udah,
1: iya. Oke, nak request lagu apa Bang Iman?
0: Lagu ini lagu apa?
1: Lagu pop Serumpun, pop Melayu dan Serumpun.
0: Iya, mereka kita ambil lagu Sembilu aja dari Ella.
1: Apa?
0: Sembilu dari Ella.
1: Sembilu ya.
0: Nah, ini pasalan Roni nih, Roni.
1: Terima kasih banyak, salam balik.
0: kita ambil dari sepanjang lek.
1: Boleh sila.
0: Cara hari saya ada Rama di Pekanbaru, ada juga Juliana yang di apa nih? Yang dirancang apa rancang ya? Dan kalau ni jadi dari SD, jadi ada Bang Durai, kita ada Kak Nyala kita Nila, Mama Jan kita. Jadi ada Mama Lina di situ, Pak Limin, Kak Juliana itu di situ. Ada Andi, ada Mama Dewi, ada Kak Janila, ada Bang Roy tadi. Ada Mama Nia, ada Mama Fajar, ada Kak Sini, Kak Risa gitu di Sawang, ada Mama Cawin, Ali juga.
1: Okay.
0: Ada Marke di Tuk Radang, ada Kak. Apalagi ini ada Pak Usu gitu ya, yang itu Pak Haji gitu. Ada Mamu Nakise, terus kita ke balai dulu, ke balai.
1: Boleh, boleh.
0: Nek Gemba, Nek Karin, Kak Mas Hidar, Papi, ya Papi, Papi Mami gitu ya. Ada Pak Nakise, ada Bunda, ada Mak Siti, Siti Kante, ada Mak Dia, ada Iwan Negeri itu, ada Cik Norma, ada Mak Siti, Nara, ada Bang Ismail Siti, ada Kak Ana, kecil waktu itu, Pak Atan juga, ada Nek Safira, terus ada Monek, ada Mustafa gitu, ada Mas Prabu Bangkit, ada Bang Udin, ada Mirisi, ada Rina gitu, ada Tanya Dayu, ada Serang, ada Bang Binang, ada Yasmin juga. Langsung kita ke Jambi, ada Ika sama Siawan, ada Siti Umi di Bandung, ya. Ayu juga di Maluku, semula, paling lebih.
1: Terima kasih banyak Bang Iman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Iman. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar 563351. Halo, assalamualaikum Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you ready?
1: I'm fine, thank you Kat. How are you?
2: Kep, insyaAllah 100% point one, eh?
1: Alhamdulillah.
2: Okey, Kep nak minta lagu. Ini lagu Melayu, eh?
1: Ya, yeah, nak lagu apa, Kep?
2: Okey, Kep nak minta lagu Salam Yasan, Aku Menangis Siapa Tahu.
1: Okey, siap.
2: Eh? Okey. Kep tujukan kerana diutamakan kamu dulu, kerana kamu bertugas melayan pendengar, eh?
1: Thank you, Kep.
2: Untuk Ariza, insyaAllah bahagia hidup bersama suami dan anak-anak, eh.
1: Amin, amin.
2: Dan yang paling penting untuk Monik dan yang orang yang dah kep sayang macam keluarga Sekar, Wangi, eh, atau Yui. Dan paling special di antara special siapa tahu Mak Kun, eh, sayang, okay, kep dengan okay. Mak dia. Suara keibuan lah. Dan kep single untuk Noel Bilkis dan Putra Rangsang. And one more, itu apa, Koko Ayam, apa nama dia tu?
1: Cik Mustafa ya.
2: Apa dah jadi Koko Ayam pula? Oh, Pak Mustafa, eh, tak apalah. Tapi dia sayang cap, dia sering senggol cap.
1: Okay.
2: Dan untuk siapa yang cap tak senggol, cap tetap salam doa penuh ingatan. Dan semoga berjaya Radio Republik Indonesia, eh?
1: Amin, amin.
2: Okey, okey lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu, Kapten Syam di Singapura, ya. Oke, okay, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Silakan di 0778463351. Halo, assalamualaikum. Warindu.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Udin di sana.
3: Iya, betul aja. Bagaimana kabarnya Adik? Ya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tapi Udin sehat ya?
3: Alhamdulillah juga sehat Adik. Ya.
1: Alhamdulillah. Oke, malam ini macam mana? Nak request lagu apa Bang Udin?
3: Malaysia masuk ya?
1: Masuk dong.
3: Malaysia lagunya Seribu Kali Sayang.
1: Oke, siap. Nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya.
3: Kalau Putri Mas nanti kasih lagu kau kunci cintaku dari lamaran.
1: Okay.
3: Ya, selama ini belum dikunci-kunci cintaku ini.
1: Tak ketemu kuncinya ya.
3: Iya. Jatuh kuncinya di jalan, tapi tak ketemu. Minta maaf Putri Udin butuh-butuhan sama sama kita. Radio ini kan untuk tempat menghibur.
1: Iya.
3: Kerjakan capek-capek kan bisa hilang capek.
1: Setuju.
3: Yang penting kita bersama dengan yang bagus.
1: Ya. Iya, betul.
3: Oke, salam pertama untuk Ajija yang cantik.
1: Terima kasih, Bang Udin.
3: Semoga sehat selalu sekular itu kalau Tuhan hati-hati di jalan ya.
1: Amin, terima kasih Bang Udin.
3: Dan juga ada Putri cantik juga, semoga sehat selalu Putri ya. Ada Melati, Mbak Ikan juga, Kak Raha, Kak Master juga, Kak Jamila, Siti Jamila juga, Pak Nur, Kak Nur Bilkis, Bang Nur Jai juga, Bang Iman, Kak Mas Tidra, Kak Normal juga, Mama Leni, Bang Mahir, ada juga siapa ya? Pak Kumis, Kak Ani, Kak Mina juga, Mama Lina, Toci, ada juga siapa juga, Bang Emira, Mama Dewi, Mama Aji, Ci Afna juga, Sikarwangi, Mama Wajar, Abenego, Betilawian juga, Mas Prabung, Bang Roni, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Dai juga, ada juga siapa juga, Pak Nurmi, Bang Adi, Pak Alam, Bang Risa Peter juga, siapa juga, Nekari, Bang Dalam, ada juga Madia, Niasua, Bang Saema, Kak Juliana juga di Penyalai, ada siapa juga, Nekembar, Nekeki, pokoknya satu untuk semua aja lah ya.
1: Sudah
3: juga Kak Ena juga sama yang di belakang juga ya. Itu aja Ajijah.
1: Siap Bang Udin, terima kasih ya.
3: Assalamualaikum Ajijah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Udin Buton. Sadan bahagia selalu di Nagoya ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rindu.
4: Waalaikumsalam. Rindu serindunya Anita.
1: Sama siapa Bu Ti?
4: Yes.
1: Rindu sama siapa? Iya.
4: Lagi jalan.
1: Oh, so sweetnya.
4: Kamu udah tak masuk.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bu Ti, sehat?
4: Katakan sakit betul tidak pula. Katakan sehat betul tidak, sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang saja ya. Oke, Bu Ti ada dengan selagu apa malam ini Bu Ti?
4: Salam terakhir.
1: Salam terakhir, sedih kali judulnya. Oke, silakan.
4: Salamnya sekali aja.
1: Lagunya siapa nih? C12 bukan?
4: Hah?
1: Salam terakhirnya siapa? ST12 juga ada.
4: Mana-mana aja.
1: Oh, jika misah ya. Oke, nanti kami petarkan. Sila salam-salamnya Ibu Ti.
4: Pertama-tama nengat nenek kembar. Semoga bahagia selalu.
1: Amin.
4: Inilah keluarga Norma, sekeluarga Mak Lina, Mak Leni sekeluarga, Juliana sekeluarga, semua Juliana berapa 2-3 ni.
1: Inilah apa lah ya.
4: Saya masih sambut satu persatu, tak siap pun marah nak orang. Mama Boy, Putera Rangsang, Sekarwangi, Puteri Rik Musulimin, apa lagi apalah. Abang Udin, Abu Udin, Mas Prabu, semua je lah siapa yang ada nama malam ni. Semoga bahagia selalu.
1: Amin.
4: Gerak selalu, bahagia
1: Amin.
4: Selalu. Apa nama tu, mimpi-mimpi yang indah-indah lah malam ni. Bangkit tidur esok bahagia aja.
1: Amin.
4: Selamat malam Zah, semoga bahagia selalu Zah. Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih ya Buti, sama-sama yuk. Doanya balik ke Buti.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Buti semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan pendengar 463351 saya terima satu telepon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Kenapa suaranya macam itu, Cikgu?
5: Lagi demam.
1: Oh ya Allah, lagi menggigil kah ini?
5: Iya, tadi dah apa pulang dari Yasi dan demam Ajijah.
1: Udah minum obat?
5: Udah.
1: Oke, tinggal nunggu ngantuknya datang ini ya.
5: Ngantuk belum lagi, Ajijah, lambat.
1: Iya, nanti 2 jam lagi ngantuk itu habis minum obat.
5: Obat tidur.
1: Iya.
5: ini apa nih? Ini doa Ibu T tadi kan di salam keluarga semua kan?
1: Mm-mm.
5: Macam Kak Norma nak pindah kakak. Nak ke Capil dulu suka. Ibu T, terima kasih Ibu T. Salam yang terbaik keluarga tadi kan?
1: Iya.
5: Kan bagus Azizah keluarga juga kan?
1: Mm-mm. Dibawa semua satu kakak kan?
5: Ada 4 orang. Jadi ketawa-ketawa lagu lah Azizah.
1: Oke, nak lagu apa Cikgu?
5: Lagu dia Setia Aku Di Sini dari Yolanda.
1: Oke, siap.
5: Bisa kan?
1: Lagu bisa Yolanda kan, ya? Ha. Oke, siap. Nanti kami putarkan.
5: Pokoknya Setia Aku Di Sini.
1: Sama Bang Taib ya?
5: Sama Azizah. Iya, lagi setia di RRI ya.
1: Asik.
5: Salam tadi udah dibaca oleh Azizah. Makasih banyak-banyak ya Azizah atas waktunya ya.
1: Iya, sama-sama Cikgu.
5: Yang ada ketinggalan tadi ada Bang Roy Saputra.
1: Siapa lagi?
5: Ibu Sri. Satu lagi ya, siapa lagi ya?
1: Siapa tuh?
5: Udah lupa lah.
1: Bang Udin.
5: Bang Udin udah. Bang Udin kan kita dah hafal dengan dia jadi tak bisa lupa.
1: Asik.
5: Tapi saya lupa dengan Bang Udin lah. Dengan sahabat-sahabat kita mana lupa. Semua-semua aja lah Ajijah ya, yang lagi mendengarkan di Pro 1.
1: Okey, siap.
5: Salam sehat. Ada yang kelupa tu Ajijah, pokoknya ada yang nak nombor sebut.
1: Siapa jadi?
5: Apa kata orang Melayu dah curi antu. Itu aja lah ya.
1: Okey, siap Cikgu.
5: Dia pergi.
1: Itu dia ketemu kan yang lu terlupa itu ya.
5: Tersayang ya ampun. Semoga sehat selalu. Itu aja Ajijah, makasih.
1: Sama-sama Cikgu.
5: Ajijah sehat selalu, ceria. Amin. Selalu semangat dalam siarannya, jangan pernah bosan dengan kami lagi.
1: Oke, siap ya, semoga tak bosan ya.
5: Jangan bosan-bosan. Tidak lah ya Ajijah, canda aja.
1: Iya, tahu kok.
5: Makasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan ceria selalu Cikgu. Jangan tidur malam-malam ya, biar demamnya cepat sembuh. Oke, pendengar, nanti kita buka lagi di sesi kedua dan kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon. Tadi ada Bang Iman yang request lagunya Ella dengan Sembilu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Masih di Prosatara yang dipatam kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Senang sekali saya masih menemani ruang dengarannya di program Ruang Rindu dengan lagu pop Melayu dan juga seru ya. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Sebelumnya saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp. Ini ada dari Tokci. Katanya mau kirim-kirim salam untuk Monik sekeluarga, Abid Nengko, Kak Rempong, Bukti, Kak Tensa, Mak Normi, Maleni, Mak Kun, Tok Engke, Mak Manggis, dan satu untuk semua dari A sampai Z. Terima kasih banyak Tokci, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Nek Sakira yang mau kirim-kirim salam buat Iman, Nirmala, Abid Nengko, Jamila, Roy Saputra, Siti Jamila, Koni, Melati, Prabu Bangkit, Sarina QQ, Pak Kumis, Sekarwangi, Andi Lala, Putri Cantik, Bang Saiman, Ma Fajar, Pak Mor, Kak Mila, Pak Sulimin, Monik, Cik Mustafa, Bu Sri, Pak Eka, Mak Dia, Kak Raha, Putra Rangsang, Kak Ana, Bang Jais, Nidesi, Ma Dewi, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Kembar, Nek Ashwa, dan juga Delais. Mereka selaku Azizah kekal dari Ziana Sen. Nanti kalau sempat kami putarkan ya Nek Sakira. Terima kasih Nek Sakira. Sehat dan baiknya selalu di Patang Lestari. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Jaisi, Buah Manggis. Yang keberapa ini? Masuk keberapa?
1: Terakhir.
0: Terakhir ya, oke.
1: Ini yang ke-8.
0: Yang ke-8 ya.
1: Okay. Naikkan lagu requestan Nenek Sakira tadi.
0: Oke, okay, Ziana Zen ya.
1: Tahu kan kalau Nenek Sakira tak masuk asal tadi aku nak minta lagu penelpon namanya itu judul lagu dia itu.
0: Apa dong? Apa?
1: Amalina. Dari Sakitas kan ada lagu Amalina.
0: Iya. Yeah.
1: Tak apa lah, naikin lagu Nek Sakira
0: ya. Tak apa ya, Nek Sakira aja ya, sekali-sekali ya. Oke, siap.
1: Aku pikir Nek Sakira tadi.
0: Oke.
1: Ada kebelian dah, horok dah. Dah horok dah, tadi bilang tak masuk, perempat tak masuk, Rani tak masuk dia tu. Horok dah.
0: Semoga nyenyak tidurnya lah ya, Manja Is ya.
1: Dia sakit gigi, kata aku suruh ganti gigi paket kobel aku gak senang, kata aku.
0: Janganlah.
1: Tiap hari saya telepon dengan dia. Oke lah, di fotokopi semuanya yang dah masuk, yang belum masuk.
0: Siap.
1: Siap. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Bang Jaisi Buah Manggis. Alhamdulillah ya, abis ini nak tidur, udah masuk ke semua. Sehat dan baik selalu, Bang Jaisi ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.
2: Ya, rindu berbagi
0: ya.
2: Iya.
0: Gimana sehat kamu nih?
2: Alhamdulillah sehat, berbalik loh dari bisnis tadi ya Finan.
0: Oh, ada acara ya.
2: Ada acara dari RT kami kan. Jadi mau ke tadi loh.
0: Oke, alhamdulillah sampai rumah. Ada request lagu apa kamu nih?
2: Requestnya ini lagu Melayu ya Didi Aziza. Monik nak minta lagu gini jelas Sri Dewi Malam dari Sri Pak Aini, boleh?
0: Lagu apa?
2: Sri Dewi Malam dari Sri Pak Aini.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan ya.
2: Iya, makasih sebelumnya. Oke, kalau gitu selamat pertama buat Nabi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimanakan rezekinya, amin ya Allah. Amin. Oke, kalau gitu salam sebesarnya buat Abang Tukat Tentang Pemoda India, Bu Tuti. Ada kakak ayam bila ya, kakak ayam. Ada putra Rangsang, kakak Terwangi, Nenek Sasira, Mak Nol, Kak Masura, Nenek Kembar, Mak Dian, Mak Dinda, Mak Dewi, Mak Dita, Mak Leni, Mak Pajar, Pak Su, Pak Alam, ya, Pak Nam, bersama Bunda, Pak Eji Memol, Kak Mak Kumudesi, Kak Jamila, Siti Jamila, Kepuk, Nenek Kembar, semoga selalu sehat ya Nek. Nenek Karin, masih ada dirindukan Nek. Nenek Karin. Oke, kalau gitu semuanya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Monik. Senin baiknya selalu bersama keluarga di Tanjung Emak ya. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Roro Rindu.
3: Ruang kembali rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi bangun aja.
1: Oke. Ayu malam ini mau dengarkan lagu Melayu apa nih?
0: Lagu Melayu apa ya? Melayu Deli.
1: Melayu Deli?
0: Eh, boleh gak ya?
1: Iya, itu kan penyanyinya ya. Mau request lagunya yang judul apa? Bebas.
0: Bebas aja deh, request aja sama Aziza.
1: Oke, siap.
0: Ya, Mbak Aziza, saya karena baru bergabung kembali, saya boleh menyapa ya.
1: Oh, boleh, silakan kirim-kirim salam.
0: Yang masih diingat-ingat aja ya, ada Betegi, terus ada Mas Lider, ada Mak Boy juga, kemudian ada Nek Kembar, ada Pak Prabu, Prabu Bangkit ya kalau gak salah tuh.
1: Betul.
0: Norma, Mas Imam juga ya. Bang Andi ya, gak salah tuh. Bang Setiawan juga ada di Jambi. Mbak Die, Mak Fajar, Nek Karin, terus ada Kak Raha juga, Putri Cantik, Kak Rahma, Pak Toha, ada Mak Ngapanga, terus Kak Monika, Kak Mastura, dan semua-semuanya deh ya, tanpa kecuali kakak semuanya yang ada di Batam sana. Kemudian kakak saya ada semuanya. Kak Aziza, tetap semangat juga ya.
1: Terima kasih, Kak Ayu.
0: Iya, tercantik rentenya.
1: Terima kasih, Kak Ayu.
0: Iya, salam kembali dari Timur Indonesia. Mau ketanya aku tambah saya kalau seram. Terima kasih, Mbak Aziza.
1: Sama-sama, Kak Ayu. Waalaikumsalam, selamat malam. Semoga Kak Ayu bisa tidurnya nyaman malam ini ya, akhirnya. Ketemu lagi dengan suara Kak Ayu dari Maluku. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
2: Waalaikumsalam ruang rindu, berbagi rindu.
1: Berbagi rindu di gubuk derita.
2: Iya.
1: Gimana kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah ya, penat nih.
1: Penat?
2: Penat dari pasar tadi pukul 5.
1: Ke pasar sore-sore?
2: Iya, pukul 3 tadi pergi, pukul 5 balik.
1: Nah, masa apa besok? Ada acara kah?
2: Jadi terlalu melayan khusus jadi lambat kali.
1: aduh.
2: Khusus berhenti ke jalan.
1: Terus?
2: Kata dia nunggu mak jande mami lagi.
1: Tetap ya.
2: Mak jande sendiri pinggang jadi pun tidak kata dia. Lagu dia bagai musuh. Hari dah petang. Lagu, kita lagu.
1: Iya, lagu apa?
2: Semenjak kita berjauhan.
1: Aduh, lagu ini lagi ya. Oke, silakan salam-salam ya boleh Pak Usu. Halo. Nampaknya terputus ini ya. Semenjak kita berjauhan langsung betulan jauh ini kita ya Pak Usu. Terima kasih banyak Pak Usulimin, sehat dan ceria selalu ya. Oke, silakan mendengar 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi rindu. Terpeleset nampaknya ini ya, ikut menjauh macam Pak Usu. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi rindu.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Pak Kelong ya?
3: Iya, kenal juga Kelong ada. Apa kabar Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana dapat ikan?
3: Salam buat Ayu Meruku tadi ya, salam mana, salam kangen ya.
1: Asik.
3: Sama dengan suara dia.
1: Iya, udah nampak setahun rasanya, sahabat ya.
3: Lagu anak lain bisa gak, anak lain lagu Melayu tuh?
1: Oke, siap.
3: Bisa, ada?
1: Tadi dulu ini.
3: Yuk cari.
1: Anak lain lagu siapa?
3: Ayo, kita tahu nyanyi, bukan anak lain, enak lagunya tuh.
1: Oke, saya carikan dulu. Salam-salam dulu boleh ya, Kelong.
3: Salam yang masuk tadi Fusu. Kenapa Fusu dia gak suruh panjat batang nyok, gak mau panjat dia. Kalau panjat batang nyok kan channelnya pas tuh.
1: Udah malas dia panjat-panjat.
3: Tadi, untuk Monik juga tadi keluarga, udah saya selalu ya.
1: Amin.
3: Pengah Bunda, Mbak Dinda juga, Mas Lidar, Mama Boy, Mbak Fajar, Iman, Nermala, Siti Jamila ya, Andilau ya, Andilau.
1: Okay.
3: Juga

0: Pak Kumet. Ada lagu ya?
1: Lagunya Aramli kayaknya rebutan Aceh bukan sih? Kalau kami cari rebutan Aceh anak. Nih lagunya.
0: Anak Melayu, anak nelayan.
1: Iya, lagu Melayu, anak nelayan. Kami cari itu rebutan Aceh. Nanti didengar aja coba ya, Pak Kelong ya. Adalah anak nelayan ya.
0: Untuk bisa bercepat-cepat udara malamnya sampai istirahat ya.
1: Oke, terima kasih Pak Kelong.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, bisa sekerja, mudah rezeki punya ngomong.
1: Amin, amin, amin.
0: Berburu yang istirahat semua ya.
1: Amin.
0: Satu untuk semua juga ya.
1: Terima kasih Pak Kelong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Pak Kelong bersama istri tercinta di rumah ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Kalau kata Cik Gunorma, betul itu rebutan Aceh katanya. Oke, nanti didengar ya Wak Kelong ya, betul tak itu anak nelayan rebutan Aceh. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah bergabung dan yang juga bergabung via telepon ataupun via WhatsApp. Yang belum sempat bergabung, tidak masalah, dicoba lagi lain kesempatan, karena Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan tak terasa hampir habis kebersamaan kita di malam hari ini, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita akan sama-sama mendengarkan berbagai cerita renungan ya dari DJ Aril Enro, Aril Arkaldia ya, yang menemani ruang dengar Anda di Serambi Malam hingga nanti tutup siaran. Dan semoga di malam hari ini semua pendengar bisa beristirahat, tidur dengan nyenyak, besok bisa bangun lebih pagi, menikmati waktu liburnya ya, menikmati koko ayam di pagi hari, menikmati makan santap-santap sarapan bersama keluarga tercinta, atau menghabiskan waktu di luar rumah bersama anak dan juga saudara-saudara ya, menikmati waktu liburnya di hari Sabtu. Semoga pendengar selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dan juga rasa syukur yang sangat melimpah. Terima kasih banyak pendengar, saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita putarkan request lagu dari Bang Jais dan juga Nek Shakira ya, lagu Ziana Zain dengan Kekal.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Saudara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata, dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Yai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Yai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Sabtu 19 September 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulyatama nomor 2 Batam Center. Happy weekend pendengar. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Utrianto dengan tema Semangat Menuntut Ilmu. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir bersama saya, Tasya, dalam program Mutiara Pagi. Program yang menemani awal hari Anda dengan pembahasan seputar nilai-nilai kehidupan dan keislaman yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Pada program Mutiara Pagi hari ini, kita akan membahas tema Semangat Menuntut Ilmu. Untuk membahas tema ini, sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Ustadz Utrianto, SPD, MPD, selaku mahasiswa Dr. UIN Suska Riau dan anggota PMB Kota Batam sekaligus pengurus MUI Kota Batam. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tasya.
0: Bagaimana kabar Ustadz Utri pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema semangat menuntut ilmu ya Ustadz?
1: Ya, betul.
0: Baik, boleh disampaikan langsung ini Ustadz untuk pembahasan tema semangat menuntut ilmu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pergi ke pasar membeli jamu, jamu manis dibawa pulang. Mari kita semangat mencari ilmu agar hidup kita semakin terang. Pagi hari melihat mentari, burung berkicau di atas dahan. Ilmu dicari sepenuh hati, menjadi bekal menuju kehidupan. Hadirin pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu semangat menuntut ilmu. Pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup tanpa ilmu itu seperti berjalan di tempat yang gelap. Kita punya kaki, tetapi tidak tahu harus melangkah kemana. Kita punya kendaraan, tetapi tidak tahu jalan yang harus kita tuju. Begitu juga kehidupan. Kita punya usia, punya tenaga, punya kesempatan, tetapi tanpa ilmu, kita bisa salah menentukan arah. Oleh karena itu, pagi hari ini,

الكلام دي تردك تقول لي الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat yang pertama. Kita perhatikan baik-baik. Wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kata Iqra. Artinya adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama ilmu. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hidup dalam kebodohan. Islam mengajarkan kita untuk membaca, belajar, berpikir, bertanya, memahami, kemudian mengamalkannya. Maka menuntut ilmu bukan hanya kegiatan untuk mendapatkan ijazah, bukan sekedar untuk mendapatkan gelar, bukan hanya supaya mendapatkan pekerjaan, tetapi ilmu adalah bagian dari jalan seorang muslim untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalani kehidupan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ada orang berkata, saya sudah tua, tidak perlu belajar lagi. Ada juga yang mengatakan, saya sudah selesai sekolah. Padahal sekolah boleh selesai, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Selama kita masih hidup, kita tetap membutuhkan ilmu. Anak-anak membutuhkan ilmu, benar. Remaja membutuhkan ilmu, juga benar. Orang dewasa membutuhkan ilmu, orang tua pun juga membutuhkan ilmu. Bahkan semakin bertambah usia kita, semakin kita sadar bahwa ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu, kata Nabi, kewajiban bagi setiap muslim. Setiap umat muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hadis ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Firman Allah dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambung. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim harus memiliki semangat untuk terus belajar, belajar, belajar, dan terus belajar. Yang ketiga, ilmu hanya untuk otak. Tetapi, sekali lagi, saya ulangi, ilmu bukan hanya untuk otak, tetapi juga untuk hati. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering melihat orang pintar. Betul ya? Pintar berbicara. Pintar menggunakan teknologi. Pintar menggunakan media sosial. Pintar mencari informasi. Tetapi pertanyaannya, apakah kepintaran itu membuat akhlak semakin baik? Karena ilmu yang sebenarnya bukan hanya membuat seseorang semakin tahu, tetapi juga membuat seseorang semakin rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berilmu, seharusnya semakin santun. Semakin berilmu, semakin menghargai orang lain. Semakin berilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhsha Allah

0: min ibadihi al-ulama, sesungguhnya kata Allah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang memperoleh ilmu. Quran Surat Fatir ayat yang ke-28. Pendengar dari Pulau Satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ukuran keberhasilan ilmu bukan hanya seberapa banyak yang kita ketahui, bukan seberapa banyak kita tahu, tetapi juga seberapa banyak ilmu itu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Yang keempat, di era digital, belajar menjadi semakin mudah. Kita menuntut ilmu semakin gampang. Dulu orang ingin belajar harus ke perpustakaan. Sekarang, dalam genggaman kita ada smartphone. Mau belajar Al-Quran bisa. Mau mendengarkan kajian bisa. Mau membaca buku bisa. Mengutip apa saja yang ingin kita inginkan. Bahkan mau kuliah secara online juga bisa. Mau belajar bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa secara online. Ada pada genggaman kita. Mau belajar teknologi pun juga bisa. Masalahnya bukan lagi apakah kita punya sumber ilmu, tetapi apakah kita mau menggunakan waktu kita untuk mencari ilmu. Handphone bisa menjadi jendela ilmu, tetapi juga bisa menjadi pintu kelalaian. Tinggal kita yang menentukan. Jangan sampai dalam satu hari kita menghabiskan berjam-jam untuk scrolling media sosial, tetapi hanya beberapa menit untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai kita hafal banyak konten viral, tetapi tidak hafal satu pun pesan penting dari Al-Quran Al-Karim. Teknologi itu netral. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara kita manusia mempergunakan. Pendengar RRI Pulau Satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, jangan malu bertanya. Salah satu penghalang seseorang mendapatkan ilmu adalah malunya bertanya. Padahal tidak tahu itu bukan dosa. Yang berbahaya adalah tidak tahu tetapi tidak mau belajar. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui kata Allah. Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kita tidak tahu. Quran Surat An-Nahl ayat 3. Maka jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, bertanyalah. Kalau belum paham, belajarlah. Kalau salah, perbaiki. Kalau gagal, coba lagi. Karena orang berilmu bukan orang yang mengetahui segala sesuatu. Orang berilmu adalah orang yang sadar bahwa dirinya masih harus terus belajar, belajar, dan belajar terus. Yang keenam, ilmu harus diamalkan. Ada satu hal yang sangat penting. Ilmu tanpa amal belum sempurna. Kita tahu sholat itu wajib, maka sholatlah. Kita tahu berkata jujur itu baik, maka jujurlah. Kita tahu berbakti kepada orang tua itu kewajiban, maka hormatilah orang tua. Kita tahu ghibah itu dilarang, maka jaga lisan kita. Kita tahu membantu orang lain itu adalah sebuah kebaikan, maka bantulah. Jangan sampai ilmu yang hanya memenuhi kepala tetapi tidak menyentuh perilaku. Ilmu yang baik akan terlihat dalam akhlak. Kalau ilmu membuat kita semakin sombong, ada yang perlu kita evaluasi di dalam diri kita. Kalau ilmu membuat kita semakin suka merendahkan orang lain, ada yang perlu kita perbaiki. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya semakin baik akhlaknya. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, semangat menuntut ilmu adalah investasi jangka panjang. Dengarkan baik-baik, harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, popularitas bisa hilang, tetapi ilmu yang bermanfaat dapat terus memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat dapat terus bermanfaat buat kita secara pribadi yang melakukan kebaikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matabadu adam in qata amalu ila salati. Shadaqatun jariyah aw 'ilmun yantafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah." Apabila meninggal anak cucu Adam, wafat seluruh manusia atau manusia itu sendiri sudah ketika meninggalkan dunia, terputus segala amalnya. Terputus semua amal mereka. Kecuali yang tidak terputus hanya ada tiga. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awalin salihin yada'ulah, yaitu anak yang soleh. Nah, salah satu di antaranya amalan yang tidak pernah putus-putusnya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka jangan remehkan ilmu yang kita ajarkan. Seorang guru mengajarkan satu ayat, seorang ustaz mengajarkan satu hadis, seorang ayah mengajarkan anaknya berdoa, seorang ibu mengajarkan anaknya membaca Al-Quranul Karim. Mungkin kita lupa bahwa kita pernah mengajarkannya. Tetapi bisa jadi ilmu itu terus diamalkan oleh orang, oleh orang yang pernah kita ajari. Dan tentu pahalanya terus mengalir. Selanjutnya, mulailah dari hal-hal kecil. Tidak perlu menunggu menjadi orang hebat untuk mulai belajar. Mulailah dari hal sederhana. 15 menit membaca Al-Quranul Karim, 10 menit membaca buku, mendengarkan satu kajian, bertanya kepada guru, mempelajari satu hadis, membaca satu ayat lalu memahami maknanya sedikit tetapi rutin, jauh lebih baik daripada banyak tetapi hanya sekali. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allah mencintai orang yang beramal secara konsisten walaupun hanya sedikit. Jadi jangan tunggu punya banyak waktu untuk belajar, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Justru kita yang harus menyediakan waktu untuk belajar. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tanamkan dalam diri kita sebuah prinsip. Selama hidup saya akan terus belajar. Tanamkan prinsip itu. Belajar untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Belajar menjadi guru yang lebih baik. Belajar menjadi anak yang lebih baik. Belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Dan yang paling penting adalah belajar agar hidup kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut menjadi tua. Yang harus kita takutkan adalah bertambah usia kita tetapi tidak bertambah ilmu dan amal kita. Jangan takut tidak tahu. Yang harus kita takutkan adalah kita tidak tahu tetapi tidak mau belajar. Dan jangan merasa sudah pintar, karena semakin luas ilmu seseorang, semakin ia sadar bahwa ilmu Allah jauh lebih luas. Hadirin, para pendengar dari Pusatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Di dalam Quran surah Thaha ayat 114. Kata Allah, katakan, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Mari kita jadikan doa ini sebagai doa setiap hari kita. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang rendah, amal yang diterima, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, Mbak Tasha. Jika ada pertanyaan, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk pembahasan pada pagi hari ini, Ustadz. Ini ada yang bertanya di WhatsApp kami, Ustadz, dari Dewi yang berasal dari Nongsa. Ustadz, kalau kita sedang belajar sesuatu kemudian menemukan perbedaan pendapat dari beberapa guru atau sumber ilmu, terkadang kita menjadi bingung harus mengikuti yang mana. Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan seorang muslim dalam menghadapi perbedaan tersebut?
0: Baik, terima kasih Bu Dewi di Nongsa. Jika ketika kita belajar dengan banyak guru, lalu kita mendapatkan perbedaan di antara ilmu yang kita peroleh dari guru-guru kita yang banyak, maka sikap kita adalah menghargai. Sikap kita yang pertama adalah menghargai bahwa ilmu yang sudah diberikan oleh guru adalah sesuatu, pasti sesuatu yang baik. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan guru-guru kita, maka harus kita pilah dan harus kita pilih. Kalau hanya perbedaan itu berkisar di antara masalah furu'iyah, furu'iyah itu artinya cabang, bukan masalah akidah, maka itu boleh kita menerima dan kita menghargai. Sebagaimana imam-imam madhab yang mereka antara guru dengan murid fatwanya juga berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Nah, lantas kita sebagai penuntut ilmu, pendapat mana yang harus kita ambil? Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita yang memang bisa kita melakukan. Contoh, kalau di dalam fikih ada 4 fikih madhab, orang Indonesia mayoritas menganut pemahaman fikihnya adalah fikih Asy-Syafi'i. Namun tidak salah ketika ada orang yang mengamalkan fikihnya Imam Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika persoalannya perbedaan itu hanya di sekitar furu'iyah, di cabangnya, maka saling menghargai saja. Dan silakan diamalkan mana yang lebih cocok dengan keadaan dan situasi di mana kita berada. Begitu Mbak Tasha.
1: Baik. Terima kasih untuk penjelasan dari pertanyaan dari Ibu Dewi ini, Ustadz. Tidak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung perbincangan Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Utrianto yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kita di Pro1 RRI Batam melalui sambungan telepon. Terima kasih Ustadz Utri.
0: Baik, sama-sama Mbak Tasa.
1: Baik, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Tetap di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Negara tujuan utama ekspor Kota Batam selama Januari sampai Juli 2026 adalah
3: belanja modal semula sebesar 842.534.000.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Belanja modal Batam naik di APBD Perubahan 2026. Pada Juli 2026, neraca perdagangan Batam defisit. Warta berita pagi selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, belanja modal pemerintah Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp943,64 miliar. Selengkapnya dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
4: Belanja modal pemerintah Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp943,64 miliar. Hal tersebut disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam Muhammad Fadli menyebut belanja modal sebelumnya sekitar Rp842,53 miliar dan berubah menjadi sekitar Rp943,64 miliar. Kenaikan tersebut antara lain terdapat pada belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
3: Belanja modal semula sebesar Rp842.534.673.867 berubah menjadi Rp942.642.964.163.
4: Selain perubahan belanja modal, Badan Anggaran juga mencatat pemenuhan sejumlah kewajiban belanja dalam perubahan APBD 2026, termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan sekitar Rp1,33 triliun. Sementara itu, Wali Kota Batam Musa Karamat menegaskan perubahan anggaran harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Pengesahan perubahan APBD bukanlah sekedar penyelesaian tahapan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan bagi kepentingan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4: Pemerintah Kota Batam selanjutnya meminta seluruh perangkat daerah mempersiapkan administrasi dan tahapan pelaksanaan perubahan APBD 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, program dan kegiatan diminta berjalan tepat waktu dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusyaki melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproyeksikan pendapatan daerah dalam perancangan perubahan APBD 2026 naik Rp82,19 miliar atau 2,48% dari Rp3.312 triliun menjadi Rp3.394 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kepri, Misni, saat rapat paripurna DPRD Kepri, Kamis 17 September 2026. Kenaikan berasal dari PAD Rp40,48 miliar, pendapatan transfer Rp37,16 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp4,55 miliar. Pemerintah juga akan memperkuat penerimaan melalui pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pembayaran, pengawasan, serta optimalisasi aset dan BUMD. Di sisi belanja, anggaran diproyeksikan meningkat 81,31 miliar rupiah menjadi 3.625 triliun rupiah. Tambahan tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah dan mendukung program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, penerimaan pembiayaan bertambah 19,12 miliar rupiah dari Silpa sehingga pembiayaan neto mencapai 230,68 miliar rupiah untuk menutup defisit dengan jumlah yang sama. Pembahasan rancangan perubahan APBD Kepri 2026 selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme DPRD bersama pemerintah daerah. Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita lainnya, pendengar, Politeknik Negeri Batam atau Polibatam menorehkan prestasi membanggakan di ajang anifest.edu@johor yang digelar di Politeknik Ibrahim Sultan atau PIS Johor, Malaysia tanggal 14 hingga 15 September 2026. Polibatam mengirimkan dua tim, yakni tim Revif dan tim Ribbon, yang berhasil menembus babak final kategori Hybrid Animation. Tim Revif kemudian meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu First Runner Up Hybrid Animation kategori dan Green Innovation Award. Dosen pembimbing tim Revif, Amirul Mukminin, mengungkapkan kebanggaannya atas kerja keras mahasiswa yang mampu bersaing di ajang internasional. Selain prestasi mahasiswa, program studi animasi Polibatam turut mendapat perhatian melalui Riki selaku koordinator program studi animasi yang dipercaya menjadi keynote speaker pada acara puncak anifest.edu@johor. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti kekayaan budaya Melayu yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi intellectual property atau IP animasi berkelas dunia. Prestasi tim Revif dan tim Ribbon sekaligus menjadi dorongan bagi mahasiswa Polibatam untuk terus berkarya, mengangkat kekayaan budaya lokal, dan membawa kreativitas Indonesia ke tingkat internasional. Sementara itu, pendengar, perkembangan perdagangan luar negeri Kota Batam kembali menunjukkan dinamika pada Juli 2026. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor dan impor Batam sama-sama mengalami peningkatan secara tahunan dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Juli 2026. Laporan Meta Fajar Walinda.
6: Berdasarkan data terbaru BPS, nilai ekspor Kota Batam pada Juli 2026 mencapai 1,76 miliar dolar Amerika, meningkat 0,68% dibandingkan Juli 2025. Namun secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Juli 2026, nilai ekspor Batam mencapai 11,22 miliar dolar Amerika, atau turun 1,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekspor Batam masih didominasi oleh komoditas non-migas, terutama mesin dan peralatan listrik senilai 5,85 miliar dolar Amerika, serta mesin atau pesawat mekanik sebesar 1,36 miliar. Industri pengolahan menjadi penyumbang utama dengan kontribusi 95,14% terhadap ekspor non-migas. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menyebutkan negara tujuan ekspor Batam terbesar pada rentang waktu tersebut.
2: Negara tujuan utama ekspor Kota Batam selama Januari sampai Juli 2026 adalah Amerika Serikat sebesar 27,74%, Singapura sebesar 23,90%, dan India sebesar 9,92%. Ketiga negara tersebut menjadi pasar terbesar bagi produk-produk ekspor dari Kota Batam.
6: Sementara itu, nilai impor Batam pada Juli 2026 mencapai 1,76 miliar dolar Amerika atau meningkat signifikan 20,16% secara tahunan. Secara kumulatif, impor Januari hingga Juli mencapai 12,18 miliar dolar, tumbuh 19,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Impor Batam terutama berupa mesin dan peralatan listrik serta mesin mekanik yang digunakan sebagai bahan baku dan barang modal industri. Negara asal impor terbesar adalah Tiongkok, Taiwan, dan Singapura. Dengan nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor, neraca perdagangan Batam pada Juli 2026 mengalami defisit 8,15 juta dolar. Secara kumulatif Januari hingga Juli, defisit mencapai 952,74 juta dolar. Aktivitas ekspor dan impor juga masih bertumpu pada Pelabuhan Batu Ampar, yang menjadi salah satu jalur utama arus barang keluar dan masuk Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Prefektur Shizuoka, Jepang akan mewajibkan pendaki Gunung Fuji menyerahkan rencana pendakian jika melakukan pendakian di luar musim resmi mulai musim gugur 2027. Kebijakan ini disiapkan untuk meningkatkan keselamatan pendaki di gunung tertinggi 3.776 meter tersebut, terutama di tengah meningkatnya kasus pendaki yang tidak memiliki persiapan memadai hingga terjebak di jalur. Pendaki yang telah menyerahkan rencana dan memenuhi langkah-langkah keselamatan tidak akan dikenai biaya jika membutuhkan operasi penyelamatan. Namun mereka yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai denda hingga 50.000 yen atau sekitar 405 dolar Singapura apabila harus diselamatkan. Gubernur Shizuoka Yasutomo Suzuki mengatakan pihaknya juga akan mempertimbangkan langkah lain termasuk kemungkinan mengenakan biaya bagi penggunaan helikopter penanggulangan bencana dalam operasi penyelamatan. Pendakian di luar musim resmi memiliki resiko lebih tinggi karena kondisi cuaca dapat memburuk dan pos pertolongan pertama tidak beroperasi. Musim pendakian resmi di sisi Shizuoka telah ditutup pada 10 September. Sementara itu, Prefektur Yamanashi yang berada di sisi lain Gunung Fuji sebelumnya menyatakan akan mulai mengenakan biaya untuk penyelamatan menggunakan helikopter selama periode di luar musim, sebagai bagian dari upaya mendorong pendaki lebih memperhatikan keselamatan. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Cristiano Ronaldo kembali mendapat panggilan memperkuat tim nasional Portugal untuk UEFA Nations League 2026-2027. Di usia 40 tahun ini, Ronaldo masuk dalam skuad pertama Portugal di bawah pelatih baru Jorge Jesus. Portugal akan memulai perjuangannya di Liga A Grup A4 dengan menjamu Wales pada 24 September. 3 hari kemudian, Portugal bertandang menghadapi Norwegia. Setelah itu, Portugal melawan Denmark pada 1 Oktober dan kembali menghadapi Norwegia pada 4 Oktober. Ronaldo masih memegang peran penting sebagai kapten sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal. UEFA mencatat Ronaldo juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk negaranya. Pemanggilan ini menjadi bagian dari awal era baru Jorge Jesus, yang ditunjuk setelah Roberto Martinez meninggalkan jabatan pelatih Portugal. Jesus menyebut Ronaldo sebagai simbol sepak bola Portugal, sementara pemilihan pemain tetap didasarkan pada performa. Berita selanjutnya dari dunia MotoGP. Pembalap KTM Pedro Acosta menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Austria 2026 di Sirkuit Red Bull Ring Jumat 18 September. Acosta mencatat waktu 1 menit 29,851 detik dan membawa KTM menempati posisi 1. Pol Espargaro berada di posisi kedua terpaut 0,233 detik. Jorge Martin menempati posisi ketiga, disusul pemimpin klasemen sementara Marc Marquez di urutan keempat dengan selisih 0,335 detik dari Acosta. Johan Zarco dan Marco Bezzecchi melengkapi posisi 5 besar. Sementara itu, Francesco Bagnaia masih kesulitan dan hanya berada di posisi ke-18, terpaut lebih dari 1 detik dari Acosta. FP1 juga menjadi momen kembalinya Ai Ogura setelah absen dalam 2 seri akibat cedera tangan. Ogura finish di posisi ke-19 dan setelah menjalani pemeriksaan medis, dinyatakan fit untuk melanjutkan akhir pekan balap di Austria. Sesi praktis MotoGP Austria dijadwalkan berlangsung Jumat sore waktu setempat sebelum rangkaian kualifikasi dan balapan utama pada akhir pekan. Berita terakhir pendengar dari olahraga tekbal. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya melaju ke semifinal nomor tunggal putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil ini membuka peluang Indonesia meraih medali pertama dari cabang olahraga tekbal sepanjang sejarah Asian Games. Bertanding di Nagoya City Higashi Sports Center pada Jumat, Sumaya mengawali fase grup dengan mengalahkan wakil Lebanon dan Dalkamar 2 game langsung. Setelah kalah dari wakil Myanmar, Sumaya bangkit dengan mengalahkan wakil Kyrgyzstan Aydina Otorbayeva dalam 3 game. Sumaya kemudian melewati babak Livy Chains dengan mendudukkan wakil Kamboja di Wei Komien 2 game langsung 12-18 dan 12-7. Di semifinal, Sumaya akan menghadapi wakil India, Quimsy Joakim Zouza. Pelatih Fitrah Muhammad menilai kepercayaan diri Sumaya terus meningkat dan ia mampu menguji sejumlah variasi serangan untuk menghadapi laga berikutnya. Sumaya menargetkan medali emas sekaligus mencetak sejarah sebagai atlet tekbal Indonesia pertama yang meraih medali di Asian Games. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Belanja modal Batam naik di APBD Perubahan 2026. Pada Juli 2026, neraca perdagangan Batam defisit. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zee.